0: Entahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo hadir disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
2: Ini contoh.
0: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, tiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
5: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
6: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem.
7: sistem tanpa
8: ya, masuk yang perlu sampaikan ke cek seperti apa gitu. Jangan sampai mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian mohon maaf Pak Menko itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
7: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu hanya 2-3 bulan apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
12: Ada para keluarga kami. Sudah
14: beritanya di grup mata siang, kemudiannya apa, hasilnya apa, belum sampai pada tahun
12: kelanjutan. Yang direpati, yang seharusnya tidak di...
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cheng Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our side keep increasing and we expect to become the
15: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
18: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
20: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata.

0: Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Haddad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang terpenting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, 108 FM karena informasi dan inspirasi. Terima kasih buat yang masih bersama kami di kesempatan hari ini, di hari Sabtu ya, lembar ke-8 di bulan Agustus 2026. Pastinya pendengar, saya akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda semua ya, baik dari kawasan Sampang dan juga Bangkalan ya. Iya, pendengar, saya coba hadirkan untuk informasi dari Kabupaten Sampang, di mana di tengah deru alat berat dan semangat gotong royong membangun sarana fisik desa, kehangatan dan juga kepedulian terhadap masa depan generasi muda mengalir di posko TPBD Desa Penyepen, Kecamatan Cerenggi, Kabupaten Sampang pada Kamis 6 Agustus 2026. Satuan Tugas TNI Padugal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang merangkul puluhan warga setempat melalui sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan juga peredaran gelap narkotika atau P4GN, serta pembekalan wawasan kebangsaan. Suasana haru dan penuh kekeluargaan serasa saat sekitar 50 warga desa Penyepen yang didominasi para orang tua dan juga pemuda desa duduk bersama aparat TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Kegiatan non-fisik yang dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 0828 Sampang, Kapten Infantri Sudi ini menjadi pose penyejuk untuk memperkokoh benteng moral masyarakat dari ancaman bahaya laten narkoba. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bangkes Bangpol Kabupaten Sampang, Haja Hoiria, mengingatkan betapa pentingnya peran vital keluarga dalam menjaga anak-anak dari ancaman barang haram tersebut. Menurutnya, pondasi perlindungan utama tidak berada di tangan orang lain, melainkan bermula dari kasih sayang dan pengawasan di rumah.

0: Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, baik benar. Terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, masih di program Sampang pagi ini. Tentunya saya ucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sampang ya, di kesempatan pagi ini, yang mungkin menikmati hari libur ya, untuk yang libur. Dan tentunya yang lagi beraktivitas juga ya di rumah ya, atau di tempat kerja Anda masing-masing ya, pastinya tetap selalu semangat ya. Awali pagi ini dengan penuh rasa semangat, apalagi di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya. Baik, kembali saya coba hadirkan informasi ke ruang dengar Anda semuanya, pendengar, di mana terkait dengan salah satu ikan dari Kabupaten Madura, dari wilayah Madura ya maksudnya ya, itu terkait dengan karapan sapi ya. Di mana mendengar pemerintah Kabupaten Sampang ini menetapkan lapangan Priu bagian utara sebagai lokasi pelaksanaan karapan sapi tingkat kabupaten 2026. Keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan panjang dalam rapat koordinasi yang melibatkan Dispora Budpar dan Pakar Sakera. Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Sampang Abdul Basit mengatakan bahwasanya penentuan lokasi ini menjadi agenda yang paling alot karena harus mempertimbangkan kesiapan arena serta kebutuhan penyelenggaraan. Selain menetapkan lokasi, rapat juga menyusun tahapan pelaksanaan yang akan diselaraskan dengan jadwal karapan sapi pilihan presiden. Menurut Basit, jadwal tingkat kabupaten ini belum dapat diputuskan sebelum pemerintah menetapkan waktu pelaksanaan ajang nasional tersebut. Ia mengatakan penyesuaian jadwal diperlukan agar proses seleksi berlangsung berjenjang sehingga sapi juara Kabupaten Sampang ini dapat dipersiapkan untuk mewakili daerah pada karapan sapi Piala Presiden.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, itu ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
6: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
7: Ayah, air rebusannya meluap tuh, Bunda masih manggang ikan nih.
8: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
7: Bu, ayah.
8: Aduh, pancinya aman kan?
7: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
8: Jangan marah dong Bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
7: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
8: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
6: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Mensana in Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, pendengar, waktu menunjukkan 58 menit melintas titik 8 pagi ya. Pastinya masih di Sampang pagi ini. Kembali saya coba hadirkan informasi untuk Anda semuanya masih dari kawasan Sampang, pendengar. Di mana Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Karangpenang bersama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau LPBINU menyiapkan pembangunan sumur bor untuk membantu mengatasi krisis air bersih yang melanda 7 desa di Kecamatan Karangpenang. Ketua MWCNU Karangpenang, Kiai Haji Ma'amal, mengatakan hasil rapat bersama LPBI dan pengurus desa memutuskan titik pengeboran dipindahkan ke desa Telampel karena upaya pengeboran di wilayah terdampak kekeringan selama ini hampir selalu gagal. Ia menjelaskan, air dari sumur bor di desa Telampel nantinya akan disalurkan ke desa-desa yang mengalami kekeringan menggunakan mobil tangki maupun jaringan selang sesuai kondisi di lapangan. Kiai Haji Ma'amal menyebutkan, terdapat 7 desa yang mengalami kekeringan saat musim kemarau, yaitu Desa Poreh, Desa Karangpenang Oloh, Desa Gunung Kesan, Desa Karangpenang Oncur, Desa Pulbatet, sebagian dusun di Desa Telampe, serta Desa Bluuran. Dari 7 desa tersebut, benar, wilayah yang paling parah terdampak adalah Desa Poreh, Pulbatet, Karangpenang Oloh, dan Gunung Kesan.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa.

0: kota dimanapun, kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
1: So far away, but you can be so close to your club.
2: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor yang menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. John and Justin, Elise Mertens.
2: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, tenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
4: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rocklife. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Ever ball by Tom Hay. Cut back.

0: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
2: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif. Tambahan

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hinh pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Herdman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif itu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain.

Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sumanap siyang ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Timur. Emulai tangkel situng kantos telo polos situng Agustus 2006 lekor, nyireng manfaat daki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinda administratif, telah PKB, sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2001, sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun 2001, sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak ongke. Nirek, manfaat daging kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

0: rejeki. Panjenengan sakeje peci areng sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampel Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teretan terpelebah biarsa Eseng Aremangken Ampuan Apangki Pula Tengki Budaya Mature Sekalarsan Aresato Tanggal Belu Agustus 2016 Katepaten Pokol 12 Langkong Pokol Situng Tengki Sarang Batan Kulia Eseng Aremangken Sarang Batan Kulia Norholili Torjuganan Sarang Dua Narasumber Tanto Epon Sarang Bapak Imam Bukhari SPD MSI Selaku Pengawas Komunitas Temar Kampung Tawar Sekaping 2, Beres Salerana ABD Asis MPD, selaku Bidang Perencanaan Program Komunitas Temar Kampung. Esyang Remangken, Budaya Madura, Tretan Torepulapa Biarsa, ngangka tema atau bupul ompul, kalaben, pengalaman seceka epek keran tentu epon. Tretan Torepulapa Biarsa, sepen are tak kalaben, setejena pengalaman, Elakon nih, tengki, tapi beda pengalaman saya tetap cekak epekeran. Tetap melekat epekeran, senajan bekto terus maju. Pengalaman bisa dari ketetian saya nyenengi, bisa juga dari ketetian saya ngajari tor arte sabar kuat tor tak gampang nyerah, tengki. Ternyata tora boleh pabiarsa, terkadang ya satu kejadian sederhana terjukenan bisa menjadi kenangan tor sangat dalam. Terjukanan ada pengalaman saat bersama keluarga, teman maupun ketika menjalani pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Yang sampai sekarang masih teringat dari pengalaman itulah kita bisa mengambil pelajaran dan menjadikannya bekal untuk melangkah ke depan. Tantona melalui program Budaya Madura saat Mangken, kita akan mengajak pendengar dan juga pemirsa untuk mengenang kembali pengalaman-pengalaman seceka epekeran, tentunya pengalaman yang meninggalkan kesan dan mungkin memberikan perubahan dalam kehidupan kita yang pastinya. Oke, ternyata antara pelepah biar saya sangat remangkan, tentunya buatan kola badi nyapa dua narasumber, siampun alingkih ya saya sangat remangkan, tentunya si pertama, tentunya pada Bapak Imam Bukhari. Assalamualaikum Bapak Imam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bisa tabangki pole tengki. Sekaping dua neka beda Bapak ABD Asis. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah tengki bila pun katepaten beda neng Kak Dinto. Kak Dinto tempat tantana kebadaan sehat tantana tengki. Alhamdulillah malar moga kata tepun sehat saya terasa tengki Pak.
3: Eki
1: eki. Saya ngare mangkin tantana ngangkat tema tabu pulompul pengalaman seceka epek keran nika tentona pelajaran pengajaran kelas telok tengki pak kelas telok sesi pertama nika pengajaran dua pengalaman seceka epek keran tujuan pengajaran nika mungkin langsung bisa jelas lagi sarang pasirah
2: tengki saya balik apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, dalam pengajaran dua Kak Dinto, Kak Dinto kelerasan kelas telok.
1: Leras.
2: Lagi, insya Allah Kak Dinto masuk pon minggu ke kaping telok.
1: Kaping telok, lagi.
2: Ya, Kak Dinto berdi sampiagi materi Kak Dinto pengalaman
1: sejak
2: Kak Dinto guru, dalam apa yang pengajaran Kak Dinto. Kak Dinto june pun sopaja oning de pokok pikiran otabe dalam anunya dalam bahasa Indonesianya ide ya gagasan ide,
1: gagasan
2: gagasan pokok dalam setong dekan de se dekan de kangkui oning pon apa pesan se bedek dalam dekat Dinto minggu se tabongkor ampon sampai aki katina apa guru nanto aki ogre setong pesen saya kacaca sedekan de saya di minkasa adegan de kalaben maksud nak kana ento bisa oning ponapa ogre sebeda edelum dekat-dekat Dinto saya samangken kak Dinto nak kana ya jari degi katiwon apa adegan de kalaben nganggui totor besa seleres selesai kiminorot untuk ke besa. Nah kadinto mengkuguru edelum mulang otabe ngajar dan anak-anak bede hal-hal separlo kauningi sarang guru sopaja degi edelum mulang otabe ngajar bede pun apa tor ator sekutu bisa tekin akan ngerti misalnya pon makin ini beda edelem buku temar kampung ngaca bulu belas kan itu beda acaca kalabun tutor besa si tepak mitorot ondek besa sabelun nak kanak kak dinto oning pon apa sih kakan de nak kanak neko sarang kuri epakon kangkui maus atau bemaca maca bacaan-bacaan sebeda dengan de. Sampai jepun apa? Setong dua setong oningka caoca se sebek malarat. Jika modua mau oleh oning kata cuan escena. Dekat-dekat dinto.
1: Dekat-dekat dinto. Nah. Sangkuna teti guru nika kutu latihan.
2: Thank you. Teti, teti sampona ebeca. Tak benak kanak. Kan tak apa? Eli bodi. Pas tanya aki kanak-kanak. Pola beda caoca se. Ki tak kata ada pon. Satu saya pon mana bi pon nak kanak kadin to pon pada morning dan cak-cak se pada rat. Nah, buru nak kan ke setong-setong. Kadin to kalesan bede hadi ben epuna.
1: Leres.
2: Dalam asa besar. Nah, kan to sena kadin to ebektona totopan sekolahan ataupun hiburan itu kalesan bedi ngonganga atau nyapote aku ngese kalesan congkan.
1: Oke, agak dia ibu nika bekta bekile ya hadi sekolahan totopan.
2: Nika kade. Jadi kain to pokete tabe escena escena pesan si beda edelem edelem dekat-dekat dinto.
1: Dekat-dekat dinto.
2: Teki saampon anak kanak kadinto pon beri tugas atau epakon kang kimaca. Ini kan anak-anak sarang guru tanya lagi. Rakyatnya escena apa? Dalam bacaan dia. Nah, kalau ben beda oning, nah ini kan teki anak-anak ya rapaki cukan bisa niro. Palpengka saya kalau ki sarang dalam bacaan kak Dinto. Pada kapan apa selesai?
1: Engki, engki.
2: Jadi saampun anak-anak sistem tujuannya sebagai lancar dua oningka caocak semalarat telo bisa adekan dekareng sae kalaben ngangkui ngangkui untuk kebesar seleras
1: yang kini kan sebagai contoh berarti ini kaki cawacaan sebagai contoh katia ebuna bila ya hadis sekolahan totopen si hadi nyawot biasa epon lastarina ujian semester situng bu biasanya ini kak ini kak seleras yang
2: kini dan ini kak boleh kanak-kanak edelum bajang kadinto ngajari nak-kanak kakui andika biasa ngangkui untuk kebesar seleras. Jadi kan saya setonan akan ya jek angkui bisa ngangkui besar seleras antara cakancaan antara selebih sepo otak beda saya bebek nah. Ini kan beda tingkatan otak beda apa untuk ke besar saya keangkui bisa keangkui edun dekat dari sare
1: kan itu yang kita minta ya jari kan laju ngocol besar madura si biasa kan sampai mah ibu Ebuna tanya, bila ya hari sekolah atau pun sepotra, seanak nih kelasnya. Biasanya lasta
2: Marena,
1: Marena ujian bu.
2: Jadi mulai makin kelas telok pun ya ceri.
1: Okay,
2: namun okay. Nyamana untuk kebesa mana bi tak biasa. Nah ini kadang-kadang cota lecor.
1: Nah leres leres
2: cota lecor. Kadang sepona kadang-kadang be na tak ngakana. Misalnya cota lecor.
1: Okay, leres leres leres.
2: Jadi pola beti becaki contohna anaki. Kan dena hadi ben epuna
1: asa
2: contoh mesare ben epuna bila ya hadi sekolahan totoben
1: nah kaula sebagai hadi iki ana pagi
2: iki
1: biasae pelas terenak ujian semester situng bu bener nih kak namane bide ki kalero ki belang juga ning aneka
2: abit ki ya ujian jeria
1: debuna guru ujian semester situng bedi elampa aki Nah, apa nih kan?
2: Lambaki du minggu.
1: Oh, du minggu. Di budina bulan November ngene kaki.
2: Amun beri parak layadi.
1: Engki Bu parak parana. Melana beten kaula acer terus seben are.
2: Iya tepat jar ya. Acer pecing ya.
1: Bekto sakolaan notop katipun apa menabi nyabis ka dalam epon agung
2: aneka. Iya nyaman. Sengko abik data entar kabengkona agunga. Cakna satya kurang sehat.
1: Nah, kula menabi tronya tanya agung neka ta maksud pasera agung.
3: Agung agung. Mbah.
1: Mbah.
3: Si menabi bangsa se kasa se ngormat kareng sepona akar nyambet agung.
1: Agung.
3: Estona mbah kan
1: to. Oh, kaestona mbah. Mun mangken kan ka rinto kan kabenyaan mbah pon ki manabi agung acara pon rang-rang
2: iki tapi manabi ki kalangan karatuan kasagi katronan para rato pakun
1: agung enggak kene ka
2: pakun agung
1: katronan para raden-raden gadis iki tetep agung berarti iki oh engki berarti agung nih gambang ini
3: kan mbah agung mbah
1: engki alhamdulillah ampun oning nih kak ternyata agung nih kak artinya mbak oh geng
3: sebab mana bileres angkuyen on degegesa kak dinto nak kana langsung tartet sejelas lemes iki bu bila totoban ngereng dan gaula
1: nyabis ke dalam aku
3: kasa langsung mandep tak jengak nak
1: leres
3: sebab totor besana ampun
1: Ampun alos.
3: Alos kapikan
1: itu
3: tak bisa. Tapi tak bisa
1: lagi. Leres, leres.
3: Ini kan manfaatnya untuk ke
1: besar.
3: Untuk ke besar, Kak Dinto, yang ebe sama dura beda teloan. Saya pertama, besar andep. Nggak iya.
1: Oh, andep.
3: Nggak iya. Terus besar tengahan. Engki enten. Pas besar tengki, engki. Punten.
1: Thank you, punten. Thank you.
3: Berarti neka angkuyenna gak bisa kadang tor kadang nak kana atau bena banyak orang pona. Kadang pona bagi tak segek. Angkuyenna tak segek umpama epon. Kan ngakan. Besa tengahna nede.
1: Leres.
3: Besa tengkina ada er. Tapi kadang kau lelastari ada er. Saya leras kan kan kau leras tarik nede bu
1: oh engki engki usia saya nede
3: engki nede angkuyan ke abok tibi mana bi orang saya cek acaca kan kotu e hormat panjenengan lestari ada
1: engki
3: kau lam pun lestari nede
1: mon kau lese mereng ni kata engki ki kabunyaan ki ada er kini kase sayangku mana bi nede kan
3: salah kata
1: oh engki berarti berarti ni kase sesae nede kan ni kata engki abok tibi
3: engki mana bi orang saya cek acaca kan kau tu eh hormat ada er jadi pencenengan lestari ada er kau lo ampon lestari nede katia juga mole kak dinto kan besa andep apa besa tengana palema besa tengkina kuper
1: Oh, Cooper.
2: Cooper atau Cooper.
1: Cooper. Cooper atau Cooper.
3: Okay. Pada kan atau Cooper. Jadi, Paleman. Mana biten kau le Paleman samangken pencendengan bila ya pon saya Cooper. Nah,
1: tapi kadin to. Engki, engki. Ki gampang-gampang ngerti apa aja pon tengki.
3: Ki kadin to mau tak perte kanak-kanak. Kadin to angkuyan nak kadeng nak kanak kasa lik tafelik.
1: Leres.
3: Lik tafelik. Banyak juga nengi masyarakat Kak Dinto lik tafelik pernah dan kaula etanya ai ben setong oreng na papa besana norok norok Kak Dinto ngireng
1: ngireng
3: tapi iki ngireng tapi yang kuyo letas saya maksud murid ngireng guru guru ngireng kepala sekolah bintere ngireng kiai mun pas guru ngiring murid Kak Dinto tabeli engki tabeli Kak Dinto Kak Dinto tapi Kak Tas se nomor 2 ngiring Kak Dinto yang ku de ka orang se biasa yereng pasera se biasa yereng pangantan umpame pun sano sahina kana pangantan Tapi yereng
1: sangsi lepo. Engki,
3: engki. Kalau sak biasa yereng. Terus yang nomor dua, saya biasa yereng juga kan, para potra kiai. Jadi, saya tidak usah kak sakit ngude, ki anom. Tapi kak di sak potra na kiai, yang ke, ampun kena ilmuna, jadi pakun ngereng
1: kiai.
3: Ngereng kiai, ngereng kiai. Tidak ada itu. Angguyan epon, beda si angguy katas. Tapi tak bisa angguy kabobo. Tidak ada itu. Angguy kabobo. Nah, terus ngiring Kak Dinto, kotu beda seiring. Maksud tu beda seitoro. Misalnya ten kaule ngiring Pak Imam, ponana kaule setara. Atau bena saintit, sarang Pak Imam. Ten kaule ngiring Pak Halili, saintit, sarang Pak Halili. Tepak Kak Dinto. Tapi mempas dek bebe Kak Dinto, tak kenging. Guru ngiring muret. Tak kenging. Pas cuken, kau tu beda seiring. Umpama epon, mungkin kaprana. Pon apa kaprana, Kak Dinto bisa iring. Kak Dinto ngiring kaprana. Kak Dinto ngiring kaprana. Pon apa kaprana, Kak Dinto bisa iring. Mana Nabi bisa ngiring. Menurut pamangki dan kaula kaprana tak bisa iring. Tapi norok, Kak Dinto norok kaprana, kaprana nangteng, ngereng nangteng, kati Kak Dinto. Ngereng kaprana, kati Kak Dinto. Kak Dinto sikit malarat,
1: malarat,
3: malarat, Kak Dinto. Tapi pasera, seia cek acaca. Manabi seia cek acaca, lebih dari abe, lebih umur, lebih ngerti, ben biasa hormat, Kak Dinto kotu. Ibu saya, engki saya nosaki ngudo tapi Pak Camat, ibu saya, engki,
1: tapi engki, alhamdulillah, engki.
3: Beda cuken, saya nggak ya buat nade Pak Kapondruk, ada bu Kak Huruna, Kak Dinto lopot, kesak mator, teti ngucak, ngucak, besar tengah ana, mator, besar tengkina, ada bu, tapi mator yang kuya buat hibi, mengguru ada bu. Oh, debu okay. Nak guru bu, engkau tak leh nakal.
1: Mana bi mator?
3: Mator abah tibi, tadi abah tibi ni kah akad dia saya lebih muda dari tenggaulah. Saya ingat misalnya kah anak tenggaulah, saya ingat ya cong, bakna ada langsung mator kah guruna. Kah guruna cak sengkok tak bisa ngireng satu.
1: Oh, okay.
3: Ini mator. Tadi ke atas. Mator ke atas. Muka bebe, ada bu.
1: Ada bu.
2: Tak masuk ke bener TV.
1: Berarti selebih saya ke Disa, berarti ada mator.
3: Mator dari bebe. Kalau seorang saya lebih hormati.
1: Hormati.
3: Saya biasa hormat. Mator. Mun si atas. Kabobo,
1: berarti pada kenangan acuh kan?
3: Mungkin, ni kaman kana? Dalam pesa matura, pada pesa antep, pesa tengahan, tukur cukan, pesa tengki. Terkadang pesa tengahan ni ka rang-rang yang kui mungkin.
1: Angki, angki langgaran angki.
3: Dalam resa are bule tika tak patik yang kui, bule demak, tika demak.
1: Mungkin abangnya pancenengan nggak nengat
3: tinggi. Pancenengan saya lebih sepo.
1: Lebih sepo ki.
3: Saya biasa hormat.
1: Oh, ingki.
3: Kadang pancenengan Kak Dinto ki kurang alos.
1: Kurang alos ki.
3: Kadang yang kak boleh pa lebih alos ajunan.
1: Ajunan.
3: Ingki. Kadang yang kak boleh pa lebih alos. Ajunan tu lembu segan tu, yang kak boleh, lebih lebih alos boleh,
1: lebih keleteng,
3: lebih tinggi boleh. Kak Dinto sajian, pon apa boleh ngi bahasa karatuan, sajian
1: ampon. Engki, engki,
3: engki. Karena panjenengan bagian laut,
1: laut. Oning nah, oning nih sakoning anehka. Ki mana bi bade kalero, tore engki anehka patu paki anehka kan mangkan aku lekan. Pancening, ah, ini kan gue kan pancenengan, kan pancenengan, kan ini kan benda ajunan, kan ini kan, ini kan gue kan kebiasaan ke pancenengan.
3: Saya rata resa are, Pak Junan Kak Dinto, Kak Orang saya lebih,
1: oh lebih,
3: ini, misalnya kiai ampun sepo. Ajunan ketika
1: itu. Oh, engki, engki. Engki kan dikirimin ki, Pak. Ini kak bede penelpon nih kak seperti atanya. Ngireng nih kak seperti esapa sarang batuan ngolah. Ngireng, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, nih kak sarang basera.
4: Jadi kalianget.
1: Jadi kak.
4: Sofi.
1: Oh, kalianget. Sarang Sofi. Engki.
4: Engki. Pas Benar sih. Sebelumnya mulai tadi.
1: Saya iki.
4: Eki. Saking kalau sih penasaran. Asareng ngireng iki kaya bidana kasih apa? Asareng ngireng. Mohon penjelasannya narasumber. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofi, salam telepon dari Kalianget.
3: Kalianget. Iki. Mbak Sofi napa Bu Sofi nih?
1: Bu Sofi saya.
3: Bu Sofi saya sih. Bu Sofi. Asareng kak dinto abereng. Engki abereng. Mana bingireng kan bede bingkeng.
1: Engki.
3: Mana bingireng bede bingkeng.
1: Bede bingkeng.
3: Mana bi asareng abereng kak dinto.
1: Mana bi asareng abereng.
3: Tapi tak kenging nyarengi. Tadi asareng. Tak bede pas. Pak Asis nyarengi Pak Imam. Nah, Pak Asis asal Pak Imam mun nyarengi takok eko cak nyarengi.
1: Oh. Nika bodo boleh, Pak. Apa di telepon ning saya terus saya pole bingkeng. Eh bingkeng Bu Sofi. Ngereng. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Asareng Pasera, kalau rasa enggak di mana enggak?
5: Situ Bondo.
3: Alhamdulillah ngereng. Situ Bondo.
1: Jauh nih enggak. Asareng Pasera.
5: Pak Taufik Situ Bondo.
1: Pak Taufik kalau engko nepon Situ Bondo.
5: Situ Bondo.
1: Ngareng pun apa epon seperti tanya gini enggak.
5: Manabi teti MC Kak Adisa. Manabi teti MC kan Kak Adisa Samia Kompol anom sarengan sepo. Sepo anom Samia Kompol. Terus katipun apa cara debu cara mengatora ka anu gasa manabi cara perbesaran saya lebih adem.
1: Oh, engki.
3: Oh, ketika di
5: Singa Tengah kan mohon jelasan mohon Situ Bondo ni kok kira bahasa nak. Bondo kira.
3: Putun sawa sami.
5: Penjelasan dengan
1: lah. Engki, engki.
5: Engki.
1: Matur sakalangkong, Pak Taufik.
3: Matur sakalangkong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong, Pak Taufik. Kalau kena pun Situ Bondo.
3: Situ Bondo.
1: Berarti ni ke pengalaman TTM sini, kak.
3: Engki. Engki. Pak Taufik, manabi sepo anom ngereng sami se sami sami alongku. Epasemuan Kak Dinto.
1: Engki.
3: Benis ya kompor.
1: Pasemuan berarti.
3: Engki, saya sami-sami alungku. Pasemuan Kak Dinto.
1: Engki.
2: Pola parengi contoh Pak Sis.
3: Okey, Kak Dinto.
1: Engki. Tak pernah pun apa?
3: Deka, engki. Tega ulat tukang cacaan nangat lagi bangan tanke kere.
1: Mana bi cocok deki kan gampang deki tinggal ngobungi panjenengan.
3: Mana biningi lingkungan Pak Lili deka sering terpangki sarung Pak Ismail.
1: Engki. Pak Ismail. Tanah Mira kasa. Oh, berarti panjenengan anu berarti kasar Pak Ismail.
3: Sering
1: alhamdulillah.
3: Pokoknya beda pangantan kasar Rongki.
1: Ki alhamdulillah, alhamdulillah. Ki.
3: Ketika dinto saya maksud sepo anum sepado mulje ngereng sami-sami alungku pasemuan Kak Dinto. Ketika dinto. Teti sami-sami alungku pasemuan Kak Dinto. Benih sami-sami akompol tempat Kak Dinto. Teti Kak Dinto. Pasemuan Kak Dinto. Teti oca akompol Kak Dinto. Abek korang apa ki?
1: Korang sayang.
3: Korang tengki ya nana. Korang alos. Korang alos. Eki. Pasemuan Kak Dinto.
1: Pasemuan Kak Dinto. Tengki saya eki. Tengki. Matur sakalengkong. Aneka tantana gela Bu Sofi. Atanya
3: ngereng sarang abereng
1: abereng menabi si kalung konepon dari Situ Bondo nikah masalah siapa lo kompol alhamdulillah ngereng ibing keng abola pada pole tengki dan tosa sarang buatan kola nikah dalam acara budaya Madura
3: ngi kerta bosa banyak saya tanya
1: alhamdulillah engki mungkin ngereng bisa lanjut kita engki
3: engki
1: pon apa pon
3: teti angkuyan epon dalam Besa Madura, teti besa tengki Kak Dinto, sepersi sapesan yang kuda ke orang kedua, seia cek acaca. Torse nomor dua yang kuda ke orang seka caca, orang nomor telok. Orang seka caca, kalaben catet. Dinten orang seeka caca kak dinto biasa hormat.
1: Oh, okay, okay.
3: Biasa hormat. Langkong sepo, langkong dari jabatan, mungkin langkong dari terecet. Sana usahi anom, tapi terecet ke ampun.
1: Ampun, thank you.
3: Nyepowe pon ku, kak dinto biasanya jung-jung thank you. Biasa pon katika.
1: Mas ke angudeen, thank you.
3: Mas ke angudeen, mas ke anom,
1: thank you. Thank you, oh, berarti angudeen anom nih kak.
3: Thank you, anom. Mana makanya kira sepo sarang anom.
1: Sepo sarang anom.
3: Sepo setua anom singude.
1: Singude. Engki engki engki. Engki. Nika.
2: Entah mau kangki guru kanak-kanak.
1: Leres.
2: Sopa je. Untuk kebesakan itu bisa.
1: Ikunaki. Leres. Engki.
2: Entah banyak cara. Setong kanak-kanak kan itu sopa je ngafalaki atau bengengai. Cak-ocak dari ocak antep, ocak tengahan. Ucap tengki. Lebet kon apa? Lebet kon pakon tugas PR. Lebet okara karena
1: berkui
2: telok untuk kebesaran itu. Nah kento kau tu dibeli.
1: Okay.
2: Menabi dibeli kebiasaan akhir pon pas teki mengkilek besar toles mungkin yang kudek besar lesan.
1: Leras leras.
2: Tanto na guru kak dinto manceng. Takkan tanya lakala bende kan de.
1: Leras leras.
2: Karena berkui untuk kebesaran.
1: Engking,
2: kaje saya debuki Pak Asis kena, kemun tak tak biasa ngangkui untuk kebesaran, kibi salang solok mat tapun hik.
1: Engking, engking, gelas engking. Nika si satra saya pun nika lanjut tetap pengajaran saya masalah bayi. Baca pacernak ni kata Engki. Napa langsung ni kan?
3: Engki terus ni kakak. Untuk kebesaran kabebe kadintos. Engki kadintos nyopre etamen kanak-kanak. Saran tenkaula kadintos eparengi ngi buku temar kampung kadintos. Namung sana pas abegian. Parlo parlo ewa benya. Etambei sarang cakan cokuru. Esakonan. Kadintos namung sapon apa kata? Sakone.
1: Engki berarti ni kak langsung.
3: Abri besar namung.
1: Engki untuk bahasa setepak, thank you. Dekat bahasa dalam bahasa Madura, berada telok macam yang kini kanika, bahasa anda, bahasa tengahan, bahasa thank you. Siampol lestari terang lagi sarang panjenengan thank you Pak Asis.
2: Thank you. Siampol nak gelek ya cak dekan de, pas ya cak nak anak ngengai cak oca untuk kebesa, selesa pas cakan catrosa. Muridnya kan tu, pakon maca bacaan. Se pun juga beda untuk kebesar. Supaya pun apa lancar,
1: leras,
2: bisa oning katolesan. Cengkadeng mana bi tak biasa maca.
1: Leras.
2: Nah, kan itu kadero. Misalnya pon, kinoro aja untuk kadeng. Tak biasa contoh ibu. Ibu kan sama bahasa Indonesia.
1: Engki.
2: Kalau kena kan. Anak pak, celok kena, orok kena pak ya pak.
1: Orok kena, mana pihak sementara
2: bu, benih bu, bu. Kau entah juga elada kena kena jarak benih bu, bu jarak bahasa Indonesia, tapi bu, bu bila pun seperti
3: kecap, kecap maturai pun,
1: engki,
3: kecap. Kau entah, cak pun saya ilmu bahasa terkait kalau ben fonologi.
1: Bu, engki, bu, mana bahasa. Saya kocak Karisa, kocak antep nama tengki embu Karisa.
3: Embu kasak mantep.
1: Mantep, oh mantep tengki. Apa kan dia kata tengki? Mana bila saya matur nak bapak ki. Engki, ningku ni kan ningal ngolati ya, bu beda telok tengki.
3: Engki. Beda saya beda pusat tengah na. Bade saya tak ada, namun pusat tengki. Kak dia tu pun
1: embri. Nah, ni kak kula saya beri tanya kicukan palsis. Kau kan pernah merang aki juga.
3: Engki.
1: Jaga tedung, nikah jaga tedung, abu ngomber, ngocak jaga saren. Kak kenapa nih
3: Kak Dinto mana bi jaga asaren. Kak Dinto beni apa sa ke kau jaga. Jaga na tak apa engki kan. Jaga na tak apa sakit. Tapi mana bi jaga tedung, abu ngomber.
1: Engki.
3: Engki abu ngomber. Setong ngocak tapi na.
1: Engki, engki.
3: Beni jaga asaren. Jaga saren apa sahaja roh kan?
1: Enten pola nak kalau pernah mereng lagi. Napa saya kalau aku panjenengan jaga saren je pun. Berarti aneka saya aneka jaga tedung.
3: Jaga tedung. Saya maksud jaga tedung buru jaga dari asaren.
1: Asaren.
3: Asabungo. Tapi mau nabi lalakon jaga tedung. Lain pole. Kak Dinto berarti jaga lencelenan asaren pole.
1: Oh kan.
3: Kak Dinto lain. Pensiunan biasa pun. Kan gak udah parah juga non-pensional.
1: Engki menabi bersama turunan di asiram nikah kalau pun merang ngaki juga. Bude saya ngolati asiram, bude saya ngajak mandi ngan nikah.
3: Engki.
1: Nanti kah sengkok bule. Mana bi sengkok nikah?
3: Sengkok abu tibi.
1: Abu tibi.
3: Engki bule pusat tengahan. Oh. Abu tibi.
1: Engki. Engki. Engki.
3: Tak kau le. Aneka bade saya ngocak beten kaula. Yontok epa polos pole abdi telem.
1: Abdi telem.
3: Abdina.
1: Abdina juga. Ah ni kak gula saya furu mereng aki ni kak sarong. Ni kak kan sarong kan saya angki beten gula.
3: Engki.
1: Engki. Berarti ni kak bahasa tengahna senjang.
3: Senjang.
1: Senjang.
3: Benda senjang.
1: Oh senjang. Ni kak gula furu mereng aki ni kak.
3: Senjang.
1: Oh berarti sarong ni kak bade artinya juga bade bahasa madura alusah senjang.
3: Senjang.
1: Engki. Sobung sing ngola anu corakna gun sarong kan engka iki. Engka senjeng engka. Mun tak mangke engka kok kurang kuning ning engka.
3: Senjeng tapi lain sarong jeng sastra.
1: Nah,
3: mun jeng sastra kuade.
1: Kuade. Mana bi jeng sastra
3: kan sekali sakuade. Pangantan seka dua sami sekek alongku. E jeng sastra e mungking temur. Ngaredep asre kauladen akadhiya. Kamar kapotren karaton Sumenep umpamae pon ning.
1: Lebih halus ning.
3: Umpamae.
1: Cek saya ngapain jenengan se ngatur lagi ngak Kak Dinto waktu acara kabinan tanto geriming kepi. Thank you. Sering-sering nggih. Alhamdulillah. Cek ning Kak Disa pon ampun kenal ka Pak Sera
3: Ismail.
1: Pak Ismail. Jogen menabi daerah boten engko lagi sa pada pasir agak saanom ki ngoden juga engki acerena almarhum juga si kalungkan pun diri langsar aneka engki aneka boleh kalampi rasoken rasoken berarti kalampi
3: arti apa rasoken pasal tengkina juga
1: rasoken rasoken mana bisong kok nengak kocak kalau pun merangaki kau nengin
3: engki neka namung sabegi

0: Nedek.
1: Nedek iki, nedek nasi jagung.
0: Oh. Alek nedek, mon rama adeer. Nah, digantung.
1: Nek dia sengkok ngiding jak hadi labu.
0: Iki mereng.
1: Mereng.
2: Kok mereng?
0: Rama miarsa.
1: Oh, engki.
2: Nika semaksud kok lati kanak-kanak.
1: Engki. Kok tulang-tulang kok kuning.
0: Wingki.
1: Acara malarat.
2: Jadi kita contohnya namun sakoni beran, tapi bisa kalau bembodon naca ojok sepon bode buku kasa ilang-ulang.
1: Ilang-ulang.
2: Saya dekat buton istirahat, cekat-cekat dengan
0: kata beli sarang guru.
1: Engki.
0: Kumantong dekat kalau ngeten dari guru, edelem nantu keki pengajaran kak Dinto. Mana bi guru epon longet. Cek pun saya ano terampil,
1: laten. Longet napa Pak Aziz? Ini kan parlo jelas lagi nih kan Pak Aziz. Longet napa nih? Kalau parlo oning juga.
0: Kalau longet dan kemampuan.
1: Oh kemampuan.
0: Kompetensi ya
1: maksudnya. Oh engking.
0: Kalau longet dan.
1: Engki longet berarti kemampuan, kompetensi.
0: Eh dalam. Kapa bisa gak dinto?
1: Engking pan.
0: Beni mampu robinya pesen alongat. Beni katik gak dinto, lain boleh gak dinto. Kasar soki
1: pan. Engking. Katia muni nak kecap. Ini kan muni nak kecap tengki.
0: Engki.
1: Muni nak kecap dalam bahasa Madura minorot macam mah konsonan.
0: Katik gak dinto.
1: Konsonan apa nega?
0: Katik gak dinto pak. Dalam bahasa Madura. Kan huruf konsonan Kak Dinto ibegi telok. Saya pertama konsonan tajem. Saya pertama konsonan alos.
1: Alos.
0: Konsonan alos Kak Dinto bede lalema be de ke ce te.
1: Be,
0: jadi be de, be.
1: Be de ke ce te.
0: Be be.
1: Be.
0: De. De ha. Ke. G. Ce de g g.
1: J.
0: G. Te berarti D.
1: Oh,
0: Kak Dinto nyamana konsonan alos.
1: Konsonan alos.
0: Deki tapanghina paste kalaben vokal alos.
1: Oh, vokal alos.
0: Sekocak vokal alos Kak Dinto A I U.
1: Ini
0: kesalahan ceng nak kompok dua.
1: Engki.
0: Mana bi konsonan tajem Kak Dinto bedesa polo. Mana bi pasan ta engki Dinto kasapa tacata manganyana. Manganyana.
1: Mana bi pak kencang cora pul.
0: Kasapa tacata manganyana. Kak Dinto apangki sareng vokal tajem. Vokal tajem Kak Dinto A A-E-O.
1: A-E-O.
0: Neka pasti tapang hina sarang Kak Dinto. A-E-O. Pas saya terakhir, saya nomor telok. Engki Kak Dinto. O-A-No. Napa vok? Konsonan Marduani.
1: Marduani.
0: Konsonan Marduani. Konsonan Marduani Kak Dinto. La-Ra-W-Y-L. La-R. La-Ra-W-Y. Pampak.
1: Pampak iki.
0: Engki, kenika Marduani.
1: Marduani.
0: Sekocak Marduani neka nuruwe kecap sebede yadena. Umpamana. Matu, matu. Neka deben u. U alos.
1: Alos.
0: De alos.
1: Alos juga.
0: Engki kan. Du re er neka noro alos. Mangkana tolesan nama Dura, bacaan nama Madura.
1: Engki.
0: Tiga-tiga antok. Teti bene toles Madure. Bede toles Madura kasa.
1: Engki.
0: Kak Dinto kudu paham juga.
1: Paham
0: juga. Nah kan tak paham kekere noles Madure.
1: Leras. Engki.
2: Engki. Saya maksud Kak Dinto jelas.
1: Jelas, engki.
2: Bacaan jelas.
1: Oh, engki. Saya
2: alos abek kabur salah. Pum. Budu, ini kalos.
1: Oh, budu.
2: Tapi mon tala kan jelas. Nah, ini kan tajem.
1: Tajem, ya.
0: Oke.
2: Mana Nabi Marduan ini kele, Madura, kata. Nah, tak gentong ke...
0: Yadena.
2: Yadena.
1: Oke.
2: Misalnya pon, kara. Pada tak pada tajemah.
1: Pada tajemah, dan ini.
2: Tapi mon Madura pada alosa.
0: Alos, noro alos.
2: Jadi noro alos.
0: Nggak gentong.
1: Oh, ini berarti kasan-san alos. Munyina kecap berarti contohnya agak dikit buruk tengki Pak Aziz serang Pak Imam tengki.
2: Di dalam okara Kak Dinto kan bagian di awal dari musik tong yang mana setong horop-horop ki. Mana lebih kocak kecap suku kata.
1: Leras.
2: Dari suku kata jadi ocak.
1: Saking ngebahas Indonesia artikulasi ya.

0: Engki. Alhamdulillah.
1: Ini gak banyak juga sekorang paham tentang retan. Bapak guru kadang nolesa kak disa tak cerna. Nolesa tak cerna. Tak paham kalau benpona pakak dinto konsonan alos sama konsonan tajem. Konsonan alos. Katipona pak vokal konsonan tajem sarung vokal tajem.
0: Engki.
1: Dinto. Coba beda juga, nah Kak Dinto, vokal alo, konsonan alos, mestena, tak temu ben vokal alos. Alo. Nah Kak Dinto, tak pangki sarang vokal tajem. Engki, contoh epon, dokter, mestena D tak oleh temu ben O.
0: Oh, engki.
1: Tapi Kak Dinto, oca bene oca asli, bene oca... Napanya mana? Sokla. Pusa Madura. Teti bene oca asli Pusa Madura. Kak Dinto oca enceman tapi tak pernah Pak Beli. Akun yang kuy. Tak pernah
2: Pak Beli. Tapi benda Pak Aziz. Dokter. Anu Pak Aziz. Dokter.
0: Ya dokter.
2: Napa ngaku warga gila? Anros ben Anros. Dokter emang. Tamunya dokter.
1: Mesti nak dem tak boleh apa lo men o.
2: Ketika
1: tu mun aturan kaidah Pusa Madura. Ketik D apa lembun U. Engki agete. Sebab kasak D masuk alos, U alos. Ketik apolong pada alosa.
0: Engki.
1: Saya tajum apolong pada tajum. Ketik mun dokter, nega berarti tandena oca enceman dari bahasa luar.
0: Engki.
1: Encem masuk.
0: Engki.
2: Serapan jangan bahas bahasa.
0: Katia pun bilang,
1: mungkin palastik, palastik T tak boleh apolong ben I.
0: Katia sandal sandal.
1: T tak boleh apolong ben I. T neka kau tu ben E. Tapi ada orang ngocak palastik, ada palastik. Ane kan nanti
0: lagi,
1: nanti lagi ngocak enceman. Sama saya tak pernah apa beli.
0: Engki. Alhamdulillah. Matur saya kalangkong, engki. Malam muka saya satu jena, engki malam muka si mereng aki, tor si mersa aki. Saya ngarep mungkin engka malam muka. Napa tengki sampun jelas lagi sarang panjenengan sarang Pak Imam lan muga tetia pangajaran saya sampurna de anak potonah ngane ka tengki terutama de nak foto ngane ka nika berarti pengajaran kelas telok tengki mungkin sebelum etotop nika pada arepen dari Pak Imam sarang Pak Asis mongku de reng sepo red moret ngane ka tengki de pamirsa sedejene siang are mangke
2: langsung Pak Asis
0: langsung Pak Asis tengki
1: matur sakalangkong Pak Halili langkong dimin beden kaula netep salam
0: leres
1: dak kasalare pon semulje taretan saate beden kaula engki gadin to Pak Marguso dari Gili Genteng
0: engki
1: terjuga Pak Pasera Pak Saidi dari Topote,
0: Topote.
1: Juken, Pak Bu Saida dari Kapancin, Neka si Ampo, Miarsa Aki siaran Kak Dinto,
0: Engki.
1: Muka-muka pada Kak Kencur beresan.
0: Amin.
1: Terjuga muka-muka pengajaran Kak Dinto, tetia tambahan pangauningan. Khusus epon dek ka bapak sarang ibu guru ka angkuy nantu keki pangajaran Pusa Madura sabab guru Kak Dinto menang kaseda ade sek ka angkuy makempe makumpus macenu Pusa Madura nyopre pakun kaulaten yang kuy sarang masyarakat
0: Kak Dinto. Alhamdulillah matur saya kalangkong tengki Allah songku besepon tengki matur saya kalangkong tengki de bapak Abidi Asis MPD selaku bidang perencanaan program komunitas Timur Kampung tersyukuran Bapak Imam Bukhari SPDMSI selaku pengawas komunitas Timur Kampung sampun alengki sangar mangken program budaya Madura segala resan tepat are sato ben are sato tengki tantona matur sakalangkong sampun acara taki kalabon full on full pengalaman se ceka efek keran adat malar boga antu tiap pengajaran se sae tengki matur sakalangkong de Pak Imam sareng Pak Asis atas longkune sing are mangken tantona boten kalender holiday matur bagi matur sakalangkong mesti banyak de pamirsa terjukan pendengar Pro 1 RRI Subadap selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
3: Motor Sakalangkong mengkude pancenengan sateje seampon soti areng sareng gereng nalampaan budaya Madura nalampaan se-erenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Kemar Kampung Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumedep. Inilah berita olahraga Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Nur Holi. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, Timnas Indonesia bermain lebih agresif di awal babak kedua saat menghadapi tuan rumah Singapura di grup A ASEAN Cup 2020, Jumat 7 Agustus 2026. Terbukti serbuan Indonesia mampu merubah skor melalui Ragnar Ratmangun di menit 47 setelah memanfaatkan kemelut di area kotak penalti 0-1 untuk Garuda. Singapura langsung bereaksi usai tertinggal 1 gol atas Indonesia dengan bermain lebih terbuka. Pertandingan sempat terhenti karena ada insiden antar pemain sehingga wasit harus melakukan pengecekan VAR untuk menganulir kartu merah bagi Singapura. Ilham Fendi mampu menyamakan kedudukan di menit 66 memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia saat clearance sehingga skor kembali imbang 1-1. Rizky Eka diturunkan di menit 68 menggantikan Eliano untuk menambah daya serang Indonesia. Indonesia mengurung pertahanan Singapura untuk bisa kembali unggul di pertandingan kali ini. Singapura berusaha untuk bermain terbuka agar mengurangi intensitas serangan Indonesia yang membutuhkan kemenangan untuk melangkah ke babak semifinal. Dua legenda Timnas Indonesia, Yusuf Eko Dono dan Anang Maruf, bergabung dalam Soekarno Cup 2026 untuk memantau talenta muda sekaligus mendukung pembinaan pemain usia dini melalui turnamen U17 yang digelar di Surabaya, Gresik, dan Bangkalan pada 10 hingga 24 Agustus. Mantan bek Timnas Indonesia itu mengatakan masih banyak anak bertalenta di berbagai pelosok tanah air yang membutuhkan kesempatan tampil dan berkembang melalui kompetisi yang berkualitas. Turnamen edisi ketiga Soekarno Cup itu diikuti sekitar 400 pemain dari 16 provinsi, sedangkan Anang dan Yusuf bertugas sebagai juru bicara sekaligus memantau penampilan peserta untuk menentukan pemain terbaik pada setiap pertandingan. Sementara itu, Yusuf Eko Dono menilai penyelenggara menunjukkan komitmen terhadap pembinaan dengan hanya memperbolehkan pemain yang belum pernah tampil di Liga 1, Liga 2, Liga 3 maupun Elite Pro Academy. Menurut dia, kesempatan tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain sekaligus membuka peluang mereka dipantau klub maupun pencari bakat. Ia menegaskan Soekarno Cup tidak dimaksudkan menjadi pesaing kompetisi resmi yang diselenggarakan federasi, melainkan melengkapi ekosistem pembinaan bersama Piala Seratin dan Elite Pro Academy. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangan petenis Selandia Baru Erin Rutledge membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenov Hanyugo pada babak pertama WTA 1000 Nasional Bank Open di Toronto, Kanada Sabtu WIB. Aldila Rutledge menundukkan pasangan Perancis-Cina tersebut melalui pertarungan sengit selama 2 jam 3 menit dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 untuk memastikan tempat di babak 16 besar. Secara keseluruhan, Aldila dan Rutledge mengumpulkan 78 poin dari 151 poin yang dimainkan, sedikit lebih banyak dibandingkan Mladenovic Go yang mengoleksi 73 poin. Hasil tersebut memperpanjang tren positif Aldila dan Rutledge setelah keduanya menjuarai WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington pada pekan lalu. Aldila Rutledge tidak masuk daftar unggulan di Toronto karena penentuan unggulan menggunakan peringkat sebelum keduanya meraih gelar di Washington. Pada babak 16 besar, Aldila Rutledge akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang mengalahkan Kristina Buska, Edis Kong pada babak pertama dengan skor 4-6, 7-5, 11-9 pada Senin 10 Agustus 2026 mendatang. sebagai tuan rumah Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLT Sumeneb menargetkan juara pada kejuaraan Open Tennis Junior Center. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLT Sumeneb menargetkan prestasi membanggakan pada kejuaraan Open Tennis Junior Center yang berlangsung di Sumeneb. Sebagai tuan rumah PLT Sumeneb menurunkan 15 atlet junior terbaik untuk bersaing melawan sekitar 128 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ketua PLT Sumeneb Dadang Dedi Iskandar menyampaikan bahwa seluruh atlet telah menjalani program latihan intensif sejak jauh hari agar dapat tampil optimal di hadapan publik sendiri. Di samping itu, pihaknya juga menilai status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi para atlet muda untuk mengukir prestasi sekaligus membawa nama baik daerah di kancah nasional.
2: Dan kita akan juga menghadapi event kita di bulan Agustus KUTDP yang peringkat nasional, Mbak. Sontur, Mbak. Sumeneb Open Tournament. Tuan rumah, dan itu masuk di agenda PPPLT pusat, Mbak. Pesertanya seluruh Indonesia, Mbak. Nasional, Mbak. Akan dilaksanakan 3-9 Agustus di Sumeneb.
1: Ajang ini diharapkan oleh Dadang menjadi wadah mengukur hasil pembinaan atlet muda PLT Sumeneb serta menambah pengalaman bertanding guna mencetak petenis berbakat yang siap bersaing di level lebih tinggi.
0: Status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri bagi Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI Pamekasan. Dukungan publik dan faktor lapangan diharapkan bisa menjadi modal saat menghadapi PKDI Sumeneb. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga penting di Grup J PKDI Grup Maskabi PKDI Cup 2 2026 Jawa Timur. Selain Pamekasan dan Sumeneb, grup tersebut juga dihuni PKDI Sampang. Ketua Panitia Pelaksana Fauzi M mengatakan Pamekasan dipercaya menjadi tuan rumah penyisihan Grup J. Para pemain lebih mengenal kondisi lapangan dan tidak membutuhkan perjalanan jauh seperti tim tamu. Namun Fauzi menegaskan turnamen tersebut tidak semata-mata mengejar kemenangan. PKDI Jatim juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar kepala desa. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb, saya Nur Holili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

Sumenep siang ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Rodangdut.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang untuk semuanya yang masih bersama kami di 101 PDKB KHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa didengar dimanapun Anda berada. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Mohon maaf dulu karena di sini rame.
2: Enggak apa-apa.
3: Ada bapak tukang.
2: Ada bapak tukang.
3: Iya, karena ini.
2: Karena apa?
3: Masang arplek.
2: Oh, masang arplek.
3: Iya.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah wa syukurillah.
2: Syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa.
3: Masalah cuaca di sini ya.
2: Ya, kenapa?
3: Panasnya tidak terlalu panas. Ya, jemuran tembakau yang mulai kemarin tidak terkas.
2: Gitu.
3: Iya,
2: cuacanya redup gitu ya.
3: Iya.
2: Gimana pas nasibnya kalau kayak gitu?
3: Ya, sabar aja dong.
2: Sabar aja dong.
3: Iya,
2: harus sabar.
3: Iya,
2: kalau nggak sabar ya mau gimana lagi gitu.
3: Iya. Nah, lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Bakar Kemenyan, bukan karena
3: ya,
2: tajin. Oh, langsung cocok.
3: Langsung cocok. Bakar Kemenyan tengah malam.
2: Mantap.
3: Ya, langsung saja ya.
2: Langsung saja mau kemana?
3: Salamnya dong.
2: Oh, tak kirain mau jalan-jalan.
3: Iya.
2: Gimana kok berapa hari enggak masuk?
3: Iya, bantu-bantu di sini lah.
2: Oh, bantu-bantu. Iya, oke.
3: Okay. Ambilin tokol, ambilin kaju.
2: Ambilin paku, ambilin gergaji gitu ya.
3: Semuanya.
2: Iya, semuanya tanpa terkecuali.
3: Iya, salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Amin. Juga ada Bu Fathor, Mama Sunyoduk,
2: Susana.
3: Susana.
2: Sunyoduk, ntar ada Kim apa yang jenengnya?
3: Iya, Tapalecok,
2: Sakoni lah.
3: Sakoni, untuk Bu Irmoy, juga Ano Irma, ada Cembakayu.
2: Irmoy.
3: Pak Ketua, Riki Anggara. Abah Sunir, Jeki Asmara, Arindi, Adilia Farid, Cukron, Wanda, Sahdan. Iya, biar cepat banyak.
2: Iya.
3: Dan juga untuk kesemuanya saja ya.
2: Dan banyak lagi yang lainnya.
3: Yang siaran siapa?
2: Besok yang pengen siaran tahu. Pengen tahu siapa dan dari mana. Bentar, tak cek dulu. Ini masih belum muncul. Agustus besok tanggal 9. Ada Bunda Ririn.
3: Oh, Bunda Ririn. Iya.
2: Masih bersama Bunda Ririn besok. Enggak bersama saya lagi.
3: Semuanya kru, kru satu RRI. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya rabbal alamin. Makasih waktunya ya.
2: Yuk.
3: Lagu itu untuk Pak Om Salon ya.
2: Oh, buat Pak Om.
3: Dan juga Rian di sana. Kalau bisa ditunggu gabungannya. Makasih waktunya.
2: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cuki cuki cuki cuki cuk.
4: Bro dangdut, dangdut adalah kita. Mau kasih beli kereta.
2: Enggak apa-apa, berarti lagi gacor ini sekarang ini Mas Lili. Cuki cuki cuki cuki cuk. Kereta berangkat. Cuki cuki cuki cuki cuki cuk. Jangan. Kalau terus nanti enggak disawer sama kamu.
4: Ansam. Hah? Minta saweran.
2: Minta saweran. Juragan jambu, saya tak nyawer.
4: Juragan jambu.
2: Harus. Oh,
4: Alhamdulillah bisa masuk. Meskipun sakonik
2: tak pan-parapan.
4: Gimana punya kabar kan?
2: Ya, alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.
4: Oh iya. Semoga sehat sekeluarga Kak Lili.
2: Iya dong.
4: Dan semoga cepat-cepat naik haji ya.
2: Amin.
4: Amin naranceng.
2: Bacok nuh.
4: Lagunya yang cewek ada apaan Kak Lili?
2: Yang cewek.
4: Iya.
2: Ini Lesti featuring Judika, bukan karena tak cinta. Dan juga ada dari Lesti Dilema. Yang mana? Ayo.
4: Yang pertama aja.
2: Yang pertama?
4: Bukan karena tak cinta ya.
2: Bukan karena tak cinta.
4: Tapi cinta.
2: Tapi sayang. Iya kan?
4: Iya.
2: Bukan karena tak cinta. Bukan karena tak cinta. Tapi aku sayang. Tapi mengapa dirimu?
4: Ai.
2: Ku sudah bertahan. Ini suaranya mumpung lagi fit ini. Asalkan besok saya masuk di Cakadut, langsung saya gas nyanyi ini.
4: Iya, tapi jangan dikasih cowok lagi.
2: Ingat terus sampean. Iya, maaf saya keliru. Sampean enggak ngomong.
4: Jangan dong, jangan nangis dong.
2: Sampean enggak ngomong. Mas Halili, saya kan langsung ini kan. Langsung tanggap. Ada apa? Lagunya itu versi cowok. Oh iya. Sampean enggak ngomong ya, saya enggak tahu.
4: Lin, besok bisa nyanyi lagi.
2: Tapi
4: mudah-mudahan.
2: Tapi bagus kok, iya. Meskipun
4: ya tinggi banget lah.
2: Iya. Gimana? Iya. Nadanya itu. Nadanya gimana lagunya kemarin?
4: Biasanya saya tinggi. Loh, kok dikasih cowok?
2: Rasa gerisah yang kini ku rasakan. Tak kirain ada orang yang menjerit kemarin itu saya dengerin. Ternyata tinggi ya.
4: Aduh ya Allah.
2: Nada cowok dibawain nada cewek. Saya bisa kok bawa nada cewek.
4: Ya, enggak apa-apa.
2: Ya udah.
4: Ya, salamnya ya.
2: Salamnya buat siapa ya?
4: Ya, salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Amin.
4: Barusan ada baru Karismio.
2: Santa Ongku kok.
4: Bukan aduan. Juga ada Jelly Asmara ya.
2: Iya, nyaman.
4: Sama Rindu.
2: Kugeng-kugeng tang anak sing wadahan wah.
4: Sama Rindu. Juga ada Iim sama baru Pak Entos.
2: Hah? Tak Entos?
4: Iya.
2: Tak Entos.
4: Juga ada Mbak Jumpa Kak Ayu. Ada Mbak Suni.
2: Baik.
4: Ada Kak Riki Anggara. Ada Evu.
2: Fu.
4: Alias Evi.
2: Fi.
4: Ada Bu Fathori.
2: Ri.
4: Hai. Ada Mama Intan.
2: Uh-huh.
4: Ada Mama Suntaan. Hah, Sudah Susanta.
2: Susanta.
4: Ya Allah. Susana.
2: Oh, ngaltok cekok-cekok ah.
4: Ada Sukron Wanda ya. Ada Rian di Seronggi. Juga ada Farid Alidia. Adilia. Adilia. Ada Kak Dewa ya.
2: Penonton, aku mohon maaf. Suaraku rada. Minum dulu.
4: Ya, salamnya buat ke semuanya.
2: Ya.
4: Lagunya Bukan Karena Tak Cinta ya.
2: Tapi sayang.
4: Tapi kis buat yang punya 788. Tapi sayang.
2: Sayang.
4: Terima kasih atas waktunya.
2: Yo.
4: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma, saya akan sapa kembali seluler. Assalamualaikum. Halo. Tadi. Halo. Halo, assalamualaikum.
5: Dengan ada kita. Waalaikumsalam. Dengan Farid yang kesan.
2: Dengan Farid.
5: Iya, kesan.
2: Farid Al Farisi.
5: Farid aja.
2: Tak kira Farid Al Farisi. Farid aja Pamekasan. Gimana suasana Pamekasan siang hari ini?
5: Misalnya, suasana agak rendeng.
2: Sudah paninkah tembakau di sana?
5: Belum di sini.
2: Oh, belum. Sebagian ada masih.
5: Masih belum.
2: Oh, masih belum.
5: Mungkin sebentar lagi.
2: Nah, sebentar lagi. Di sini ada sebagian yang sudah panen.
5: Sebenarnya kalau di daerah lain udah ada yang panen.
2: Iya. Iya. Oke, siap. Enggak sempat hujan ya di Pamekasan?
5: Ah, belum pernah.
2: Oh, belum.
5: Udah lama enggak hujan.
2: Karena kemarin di sini sempat hujan tapi enggak lama kok. Tadi
5: pagi bikin dagduk pagi.
2: Iya.
5: Ini. Sampai tembakau.
2: Kidek ya. Oke, siap.
5: Lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Bakar Kemenyan, Bukan Karena Tak Cinta, ada Dilema.
5: Bakar Kemenyan aja.
2: Siap, ditunggu.
5: Lagunya dikasih buat Adelia. Dengan bakar kemenyan tok.
2: Enggak, kalau tiap malam Jumat itu pastilah wajib.
5: Adelia setiap hari.
2: Setiap hari?
5: Iya.
2: Oh, terus menyanja.
5: Terusnya ada ya, salamnya yang utama buat Mas Alilia dulu. Selamat siang, Nora Tugas.
2: Ya.
5: Kemudian ada Pak Irma, ada Faruk, Kesma, ada Pak Iim, ada Jeki Asmara, ada Bunda Susana, Bunda Yuni, Ibu Rator, Mbak Evi, semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke.
5: Buat Mas Alilia terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Farid ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, Pak Lili.
2: Syukran.
6: Iya, Pak Lili.
2: Pak Renduan, apa kabar?
6: Pak Renduan hadir.
2: Apa kabar, Syukran?
6: Kabar baik.
2: Oh, baik.
6: Kabar Kak Lili?
2: Baik juga, sama denganmu.
6: Alhamdulillah,
2: sama-sama kalau baik.
6: Sama-sama baik. Makin baik dan sehat ya.
2: Amin, sama-sama.
6: Oke. Kalau udah sama-sama sehat. Semoga tetap selalu sehat dan mantap.
2: Amin.
6: Lagunya ada apa?
2: Bakar Kemenyan Bukan Karena Tak Cinta dan juga Dilema.
6: Ah, Bukan Karena Tak Cinta ini.
2: Bukan Karena Tak Cinta.
6: Iya. Salamnya ya.
2: Salamnya buat siapa?
6: Salamnya yang pertama buat Kak Lili. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran.
2: Amin.
6: Juga salamnya ada Kak Jeki Asmara, ada Mbak Winda, ada Wanda, ada Rindi, Mbak Susana. Untuk Mbak Susana. Enggak, memang ada Mbak Susana.
2: Ada Mbak apa? Susana, ya. Apa yang ada?
6: Itu Mbak Susana kemarin nanya sesuatu.
2: Oh, nanya
6: katanya,
2: sesuatu.
6: Iya.
2: Katanya apa katanya?
6: Katanya mahal katanya punyanya Mbak Susana.
2: Oh, mahal. Oh iya.
6: Tenang, ada beneran.
2: Tenang.
6: Ya juga salamnya ada Dewa Sulawesi, ada Mbak Irma, juga ada Mas Putra Setia, ada Mas Faru Karisma, juga ada siapa itu yang dari kawasan Pamekasan semuanya ya. Ada Bang itu, Bang Rian.
2: Bang Rian.
6: Kompakan. Ada Mbak Cempaka Dewi dan Cempaka Ayu.
2: Oke.
6: Semuanya tanpa terkecuali ya, Kak Lili ya.
2: Siap.
6: Buat Kak Lilinya, terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
6: Spesial lagunya buat Wanda. Tetap selalu sehat bersama keluarga.
2: Amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya syukran ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Bro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
2: Iya, ada Evi ya.
7: Iya.
2: Lentang.
7: Iya dong.
2: Lentang punya dong.
7: Gimana kabarmu Mas Halili?
2: Alhamdulillah sehat dong. Kabar iya, baiknya gimana?
7: Iya dong, kalau sehat dong.
2: Alhamdulillah sama-sama sehat.
7: Kadang panas, kadang enggak. Kadang panas, kadang enggak gitu.
2: Musim tembakau juga di sana, Fi.
7: Iya, kalau di sini enggak ada tembakau di rumah.
2: Adanya apa, Fi?
7: Adanya pohon cabai.
2: Oh, pohon cabai.
7: Maksudnya cabai, wah. Asam lagi, masih berarti, belum masak.
2: Musim kemarau kayak gini berarti cabai itu di ini masih Fi, disiram gitu, Fi.
7: Iya, disiram dong. Pakai air air galon ya. Air paralon.
2: Iya, pakai alat gitu ya. Pakai alat
7: iya,
2: itu
7: ya. Iya, dari sumur.
2: Yang nyempur sibi ayo, sinabu yo engal
7: zong asfalt. Ya, mudah-mudahan masih kuat untuk mengalir.
2: Iya, tetap mahal harga cabai, Vi.
7: Cabai kadang mahal, kadang enggak gitu sekarang.
2: Oh, gitu. Mengkedoron. Naik turun.
7: Iya, naik turun.
2: Kalau asam.
7: Kalau asam turun.
2: Turun
7: tahu
2: sekarang.
7: Kenapa? Kok bisa ya, padahal kan enggak ada hujan. Kalau di sini kalau saya jual itu.
2: Emang
7: itu.
2: Lebih bagus mana? Lebih bagus kemarau apa hujan gitu kalau asam?
7: Ya, kemarau dong kalau asam.
2: Kemarau. Ya, padahal kemarin itu musim penghujan masih

0: Anda bakar kemenyan bukan karena tak cinta dan juga dilema.
1: Dilema.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya bukan karena tak cinta aja dah. Lesti ya?
0: Maaf, Bobby. Iya, sama-sama dari Lesti ini. Bukan karena tak cinta, Lesti featuring Judika. Dilema
1: ya,
0: itu juga dari Lesti.
1: Iya, enggak apa-apa. Salamnya ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Buat Mas Halili, selamat bertugas.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, panjang
0: amin,
1: kesehatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Amin, ya Rabbal 'Alamin.
1: Terus juga ada Irma, terus ada Mbak Yuni, ada Basuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Parit ya, terus juga ada Iim, ada Mama, bukan, ada Bupat Hor, ada juga Pak Nur Kumala, terus juga ada Ketoing, ada Pak Ketua, ada semua Ali, Abah Halim juga ditunggu gabungannya bersama Kak Kasmono, bersama Mbak Siti Aisyah juga ditunggu gabungannya.
0: Siap.
1: Saya kangen sebenarnya Mas Halili.
0: Sama?
1: Sama Mbak Siti Aisyah. Waktu ketemuan itu
0: Siti
1: gimana gitu?
0: Siti Aisyah penyiar Pro 1.
1: Bukan.
0: Oh, tak kira
1: Siti Aisyah itu. Anunya Pak Kasmono.
0: Oh, tak kira Siti Aisyah penyiar Pro 1 kalau kangen entar
1: bukan.
0: Lagi, entar lagi jam 3 dia siaran.
1: Iya, kalau sama itu udah ngomong kemarin lusa.
0: Oh, udah ngomong ya. Oke.
1: Iya. Spesialnya buat yang di Batang-Batang ya. Ya, lagunya diputar Mas Halili.
0: Siap, pasti.
1: Makasih atas waktunya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Evi di kawasan Lenteng Sukuran Farid Pamekasan Irma Lekung Faruk Saronggi. Ini ada sebuah lagu Bakar Kemenyan, Bukan Karena Tak Cinta dan juga ada Dilema, yang saat ini kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tiga tembang lagu sudah kami hadirkan ke rundingan Anda semuanya yang sudah direkam oleh Faruk, Irma, Faris, Syukuran, Evi yang ada di kawasan Lentang. Langsung saja di belakangnya Evi saya akan sapa kembali. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: TTS.
1: Iya, betul.
0: Putra Setia.
1: Iya.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Radio nih ya Mas Aliki.
0: Hah?
1: Mau dimatiin radionya ya?
0: Kok mau dimatiin, kenapa?
1: Nah, kalau nggak dimatiin ya wong.
0: Nggak, ini bagus ini.
1: Nah, cocok. Iya.
0: Kecilin ya, aja dikit-dikit.
1: Iya.
0: Pas agak rasa wah.
1: Iya.
0: Nggak, ini kalau bagus ini. Ya, jangan jangan digedein lagi.
1: Iya, makanya saya bilang mau dimatiin gitu.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Kabar sehat ya?
0: Ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
1: Kabar saya baik-baik saja juga.
0: Alhamdulillah. Sama baik-baik.
1: Iya. Lagunya punya apa Mas Ali?
0: Lagunya punya Mandi Madu, Buka Pintu, dan juga Retak.
1: Retak? Biasanya Mandi Madu itu dari Elvi ya?
0: Irma Erviana. Bukan, dari Elvi Sukaisi ini yang sekarang. Yang Buka Pintu itu dari Irma Erviana, dan juga Retak dari Dayu Age.
1: Yang dari Dayu Age aja ya?
0: Oke.
1: Retak. Salamnya buat Mas Halilik, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Itu apa yang di belakang saya? Tek.
0: Ya biasa seluler.
1: Iya. Untuk teknisi mohon diperbaiki biar nggak mengganggu gitu ya.
0: Ya enggak lah, biasa. Nggak bisa ini emang ada gangguan. Ya kalau seluler mau masuk pasti ada sinyal. Soalnya sinyalnya, gitu iya ya? Sinyalnya kuat. Apalagi mikrofon. Ini sebenarnya gangguannya itu masuk ke mikrofon. Kalau mikrofon nggak diaktifin, dinyalakan, nggak mungkin bunyi kayak gini. Biasalah. Saya pengalaman
1: ya,
0: juga.
1: Kalau bisa ya diusahakan. Maksudnya.
0: Bisa, asalkan taruh agak jauh bisa.
1: Iya.
0: Tapi kalau ditaruh agak jauh, gimana cara menjetnya gitu
1: iya,
0: kan?
1: Iya,
0: oke, enggak, insya Allah ini aman sudah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentunya buat Mas Sukron ya. Farid tadi ya.
0: Iya.
1: Im juga di Rubaru ya.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi? Sahdan juga ya. Pak Dewa, Pak Jepri, juga salamnya ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mas Halili saya ucapkan terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut. Dengan siapa dari mana?
2: Aku ya Mas Lalu. Dari Cempaka Ayu.
0: Oh, Cempaka Ayu.
2: Iya.
0: Iya. Suara kamu halus, saya juga halus.
2: Kayak tepung ya.
0: Enggak beneran. Tadi pas gabungan di Budaya Manduras, suaranya sampean juga halus benar. Sekarang tambah halus ini.
2: Teman-teman
0: aja. Iya, alhamdulillah.
2: Kalau di sini lagi panas.
0: Lagi apa? Oh, ya sama. Kalau cuaca emang panas di sini. Kadang mendung, kadang panas. Itu biasa kalau cuaca.
2: Iya. Mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas masyarakat.
0: Amin.
2: Karena kan di sini ramai.
0: Iya. Iya, biasalah menyambut Agustusan gitu kan. Lagunya ada Mandi Madu, Buka Pintu, dan juga Retak.
2: Yang ketiga apa?
0: Retak-retak.
2: Oh, kok retak
0: sih? Iya, retak. Ini namanya tambel, boleh jilid, boleh.
2: Bukakan pintu aja ya.
0: Buka pintu, oke, siap.
2: Ya, mau tanya ini bukain gitu. Ya, jalan-jalan ini. Aku jalanin salam dulu ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada Setia Putra.
0: Putra Setia, jangan dibalik Setia Putra.
2: Oh, iya, iya,
0: Putra Setia.
2: Iya, iya, betul. Ada Bu Sukron juga ya. Tentunya. Ah, keren juga itu ya. Ya, ada apa lagi? Ada Irma, ada Evi, ada Iin juga. Ada Rizki Azhara.
0: Yeah.
2: Halo, Abah Tumi. Jadi Anggara juga, jadi Asmara masuk gitu. Kalau Anggara kok kapan mau lihat? Halo Bunda Bono juga, Mas Sandra juga, ada Bunda Yuni, Pak Arin juga. Apa lagi yang sama kanan? Oh iya, halo Mas Wawan juga, saya ya. Saya tanpa terpercaya. Akhirnya Pak Pintis yang biasa aja lah.
0: Oke.
2: Ya pokoknya yang lagi apain, yang lagi ini.
0: Siap.
2: Makasih ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Cempaka Ayu, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
3: Mohon maaf, Anda belum memasukkan pilihan yang dingin.
0: Sama-sama. Di belakangnya ada siapa lagi? Assalamualaikum.
4: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang dipandu sama Mas Lili. Yang keem.
0: Makasih.
4: Makasih banyak.
0: Dak-dak-dak-dak-duk hatiku. Dak-dik-duk.
4: Terus?
0: Berdebur kedebar hatiku tak sabar. Lama sudah
4: saya menunggu.
0: Dari
4: mulai
0: jam
4: tadi pencet-pencet tak bisa masuk.
0: Yang sabar. Kalau niat pastilah masuk. Di acara produk dangdut, deg deg deg deg hati

0: మధు బండి
1: బండి మొరకు
0: అబ్బి అప్పుడు బాబు తోల్వాస్ Tengkan aja mandi ini enak. Iya. Mandi madu itu enak. Habis 4 botol ya. Sumpah habis 4 botol kan enak. Ada ki kengku culit cilet ya.
1: Terus maksudnya di badan tuh ada gigi siram lagi gitu ya.
0: Deki pada bilis sekoni. Dema selete. Iya. Enak.
1: Iya. Mas Panji ke Tawang, yeah. Ini juga ini anu Miss Call juga.
0: Oh, Miss Call.
1: Makasih Mas Panji.
0: Miss Call ya. Ke Pila.
1: Iya, Miss Call semua. Namanya banyak teman seperti ini loh Mas.
0: Gitu. Capok lagu lama menunggu.
1: Mandi madu.
0: Mandi madu, iya. Oke.
1: Okay. Ya, salamnya pertama buat Mas Alilinya. Yeah. Makasih banyak. Pokok makasih banyak. Mas Panji, saya Miss Call.
0: Dinal.
1: Ya, makasih banyak nih Mas Kalnya Mas Panji.
0: Biasanya saya yang mau ngucapin terima kasih banyak kebalik.
1: Udah mati Mas Panji, takut putus Mas Panji. Ya, ada. Ya, pokoknya Mas Panji, Mas Ali dia moga sehat selalu bersama keluarga dan dipodokan juga rezekinya barokah juga umurnya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Ada Mas Panji, semoga bahagia selalu bersama keluarga ya. Salah buat Mbak Rahma. Mbak Rahma itu istrinya.
0: Oh, istrinya.
1: Iya. Terus ada juga Ibu Fathur Eti. Makasih juga. Ada Mama Susana juga ya, ditunggu.
0: Ya, ada Ki Ngocek. Kaso Ki Ngocek. Lagi.
1: Tuh sih.
0: Iya kok. Meltas. Oke, di belakangnya Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Ada siapa di belakangnya ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah sama-sama sehat.
2: Iya.
0: Kalau sama-sama sehat senang dengarnya.
2: Iya, tentu dong.
0: Iya, dong.
2: Soalnya kalau apa namanya?
0: Kalau apa?
2: Kalau cuma fan-nya yang sehat gimana yang mau siaran?
0: Iya, kalau cuma fan-nya yang sehat ya. Penyiarnya kalau lagi sakit ya adalah ada penggantinya. Enggak mungkin sakit semua kan. Kalau nanti sakit semua pas gimana ceritanya? Ditutup ntar ini. Bentar
2: katanya
0: ini.
2: Katanya orang Madura kalau sakit satu kan orang situ.
0: Iya. Orang
2: iya.
0: Situ.
2: Gak lengkap namanya itu.
0: Betul. Nah, bentar dulu ini dengan siapa?
2: Ayo. Iya. Lupa aku nyebutkan nama.
0: Iya.
2: Dengan Iim di Basoka.
0: Oh, Iim.
2: Iya.
0: Iim tuh main-main pantun-pantun Iim. Ada. Basoka.
2: Iya. Ada. Lagu dukung yang ini.
0: Belsenanya ada lupa ya kayak Iim dah lah.
2: Apa saya kenal nak lah.
0: Anda lepai biasa leng-teng-leng ini siapa
2: ya, langsung kena.
0: Anda capek nyanyi pada nyanyi lepah.
2: Ya Allah ada aja ini.
0: Gimana Im?
2: Ano?
0: Ano apa Im? Lagu?
2: Dukung yang buka pintu.
0: Dukung yang buka pintu.
2: Ya.
0: Betai buka elabeng banim.
2: Enggak tahu.
0: Budok rumah. Entar de gim amit im tepaim.
2: Puni.
0: Cereng kamu tak amit ya arti buka elabuang.
2: Cereng gele si mangkada kita de oreng ah.
0: Ai. De rumah mbaya.
2: Iya ber.
0: Mabas lah cita buka elabang gombo ya ba.
2: Ini gambar.
0: Kakung. Mbah Kakung, Mbah Agung, Agung.
2: Mbah Nenek.
0: Mbah Nenek. Oh, Nenek. Oh, Nek buka elabeng, Nek. Ya udah.
2: Kumpul yang masuk aneh.
0: Iya.
2: Ya udah. Salamnya.
0: Salamnya buat siapa, Im?
2: Yang pertama buat Cak Halilintar,
0: siap.
2: Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
2: Dan selalu hati-hati.
0: Siap, terima kasih.
2: Barusan ada Bunda Yuni, kenapa keputus?
0: Di miss call, ada yang miss call. Biasa kalau di miss call itu pasti abang kerepeng, ada putus pasti.
2: Iya. Ada Evi, ada Mbak Irma, Jeki, Arindi, ada Farid, Adelia, Sahdan, ada Jeki Arindi barusan itu.
0: Yeah.
2: Terus ada ada Mama Susanta ya.
0: Santa, Santa Ongku, Santa Ongku Pangu Ceke. Ada koi jakoi.
2: Ada Basuni juga.
0: Dengan si Purdu aku si Cobi.
2: Ada Bu Fathor. Ada Pak Ketua atau Bang Hendra Cipta. Ada ke semuanya.
0: Siap.
2: Oh iya, tadi nyinggul aku ada PTS.
0: Oh, PTS Putra Setia. Iya.
2: Sama adiknya di sana Anwar juga.
0: Oke, betul.
2: Ada ke semuanya dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya ya.
0: Ya.
2: Ya, makasih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Iim. Di belakangnya Iim ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo, seluler. Ya. Enggak ada suaranya. Oke, di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa, dari mana?
3: Dari Roni Sanjaya.
0: Oh, Roni Sanjaya. Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Roni sendiri gimana?
3: Kabarnya di pemakasan tidak ada hujan, tapi sang matahari terak.
0: Iya, mulai terak tak kira berdocan. Kan iya.
3: Iya.
0: Kalau mataharinya lagi cerah ceria, ya nggak mungkin ada hujan.
3: Tidak ada hujan karena musim tempat hujan.
0: Iya, kasihan. Mudah-mudahan nggak hujan lah dulu, kasihan sama orang petani tembakau.
3: Iya, kalau
0: gitu
3: sampai
0: kan
3: tidak menanam bako ya
0: tadi. Anda tak namen bako, mbah namen bako sih kima pas kalaku agola.
3: Iya, sambil lalu menjadi penyiar, sambil lalu namen tembakau.
0: Oh nyaman, siaran sambil anu bako. Ada mandi mandu bukan pintu dan juga retak. Halo. Ya, menghilang juga kan? Iya, mulai tadi kayaknya enggak nyambung. Makanya ini putus sudah. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Tumben ini masuk di Prodangdut ini.
4: Iyalah.
0: Tumben. Biasanya masuknya cuman aja di karaoke.
4: Ya istilah itu. Enggak bisa-bisa, Mas. Memangnya enggak sulit. Putar sudah tadi mencet-mencet terus.
0: Yang dari
4: WA enggak bisa ya, Mas ya. Kalau WA Mas enggak bisa, Mas.
0: Hah?
4: Kalau WA nggak bisa gitu.
0: Nah, nanti masuk ke WA semua, pas gimana pas?
4: Oh gitu.
0: Kalau
4: WA kan gampang.
0: Iya, kalau WA gampang emang. Tapi menjetnya itu nanti gimana, susah juga bagi saya kan?
4: Tinggal mencet aja.
0: Tinggal mencet aja. Nanti kalau diangkat ya masuk semua ke sini.
4: Oh. Gitu.
0: Iya, kalau ada gangguan gimana pas ntar? Yo. Wawan,
4: bagaimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah baik.
4: Sehat ya Mas ya?
0: Iya dong.
4: Waduh bagus.
0: Iya, sampean sendiri gimana? Saya juga.
4: Saya dengerin sejak tadi.
0: Nah, ini murid.
4: Waduh.
0: Wan.
4: Kreokian terus nah, iya nih.
0: Wawan.
4: Ya.
0: Keren nggak suara saya?
4: Mas. Oh,
0: saya ngomong masak dilepus terus mulai tadi.
4: Oh iya. Ayo gantian.
0: Enggak, sudah.
4: Apa?
0: Enggak ada. Gimana kabarmu?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah. Pamekasan gimana?
4: Aman-aman aja, tembakau ya gitu.
0: Gimana? Tetap laris manis?
4: Alhamdulillah. Tak bisa apa sih agenda melolo itu mas.
0: Ya biasa banyak yang agenda melolo.
4: Agenda itu siapa itu?
0: Banyak yang agenda
4: melolo. Banyak agenda.
0: Agenda kapi.
4: Agenda melolo bana im.
0: Nih, kerma im.
4: Im. Lah ya. Mana sih di sini?
0: Hah?
4: Sejak tadi mendung di sini mas, betulnya mas.
0: Oh di sini kadang mendung kadang panas.
4: Iya, ya sekarang alhamdulillah sekarang orang anu mulai anu, apa kata orang Madura pinar orang yang rajin tembakau itu. Tadi sejak pukul berapa pukul 9 sampai pukul 12 masih mendung.
0: Masih mendung.
4: Iya.
0: Iya. Mudah-mudahan cerahlah kasihan sama.
4: Iya mangkanya. Saya doain memang kalau
0: iya.
4: Orang perajang masalahnya, saya juga perajang.
0: Jadi kita pakai coba.
4: Iya, nanti jelek kualitasnya.
0: Betul.
4: Murah.
0: Iya.
4: Kan iya mas.
0: Betul.
4: Bagaimana kabarnya di Sumenep?
0: Kabarnya di Sumenep ya kayak gini lah. Mau gimana
4: lagi?
0: Oh iya
4: mas, tanya ini mas.
0: Apa?
4: Saya kok sering di apa ya? Di kiri di WA itu apa dari LPP RRI Sumenep gitu mas.
0: Iya terus kenapa
4: Sumenep, ya tiap hari ada kadang di Pro 2 jadi Pro 1
0: pemberitahuan
4: kok enggak ada nomornya yang ngirim gitu kata saya.
0: Ya enggak ada cuman itu
4: yang memang enggak ada itu ya.
0: Ya ada sebenarnya tapi namanya LPP.
4: Oh LPP lembaga apa lupa saya. Lembaga apa LPP
0: mas? Ya lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia.
4: Oh gitu. Ini barusan di Pro 2 juga ngirim ini. Pokoknya tiap hari. Kadang dari apa Agustusan itu lah. Kecepet agar apa gerak jalan apa itu lagi?
0: Iya.
4: Sekarang kan lomba kan ya mas?
0: Lomba.
4: Di RRI kan?
0: Enggak, bukan di Pemkab.
4: Oh, iya. Ya, apa lagunya itu, mas?
0: Lagunya Mandi Madu, Buka Pintu, dan juga Retak.
4: Kok, mandilah retak-retak. Master itu, saya?
0: Retak dari Dayu Age.
4: Oh, iya, sudah itu. Hutan aja.
0: Yang mana, Dayu Age?
4: Oh, ya, Dayu Age.
0: Ya, salamnya buat siapa, Wan?
4: Terutama buat Mas Halili sehat selalu.
0: Amin sama-sama.
4: Panjang umur mas.
0: Amin.
4: Rezekinya ya mas ya.
0: Amin ya rabbal alamin sama-sama.
4: Tadi ada halo cembaka ya.
0: Halo juga.
4: Ica itu Ica apa ya?
0: Halo
4: Ica,
0: juga ya. Wawan.
4: Di Cianggara juga asmara itu ya mas. Bale Mbak Yuni tadi itu. Terus siapa lagi ya? Ya semuanya aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Lupaan orangnya masalahnya. Matur nuwun.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wawan di kawasan Kadur, Roni Pamekasan di Imbasoka, Bayuni Pamekasan, Cempaka Ayu dari kawasan Kaleangat, dan juga ada Putra Setia dari kawasan Tanduk Raas. Ada sebuah lagu Mandi Madu, Buka Pintu dan juga Retak dari Dayu Age, Irma Erviana, dan juga ada Elvi Sukasi. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Robinson, ada Robinson Jaya.
1: Iya, aku tidak akan putus asa demi Pro 1.
0: Iya, silang cengka paceng ya.
1: Iya, salam ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk Cah Lili, mudah-mudahan menjalankan tugas ya. Dan tidak lupa pula untuk Dewa Surajin, Abah Suni, Pak Irma, Pak Ipti, Iim, dan tidak lupa pula untuk Bang Sahdan, dan tidak lupa pula untuk Kesemuanya Kru RRI 21. Salam kompakan setuju. Buat Cah Lilinya, terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Roni Sanjaya. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah Mas Halini.
0: Sih, kok bisa saya?
2: Soal kabar mungkin sama-sama baik ya.
0: Ya, baiklah.
2: Iya, kabarnya kalau di sini tadi pagi dikuyur hujan meskipun sebentar gitu.
0: Kalau Mas Hari lagi berjob-job di sini pastinya lagi baik.
2: Iya.
0: Nah, kalau enggak ada kabar, enggak ada di sini berarti enggak baik. Berarti
2: iya, pasti, seperti yang iya. Yang Bu Udan lalu gitu.
0: Pasti ada nanya kabar gitu.
2: Amat iya, kalau kabar di sini iya. Tadi pagi dikuyur hujan gitu.
0: Sempat ini, sempat deras. Lama.
2: Enggak sebentar, tapi katanya orang Madura fungsi kompor yang gitu. Kasihan yang jemur tembakau mulai kemarin. Kemarin ada rintik-rintik kalau tadi hujan gitu.
0: Itu namanya dibilang hujan panimor.
2: Iya, katanya orang Arab hujan Rabiul Awal gitu.
0: Oh, hujan Rabiul Awal. Iya. Ini Abah Suni.
2: Iya, karena waktu udah mepet.
0: Benar kan?
2: Salamnya ya.
0: Abah Suni kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya betul.
2: Salamnya yang pertama bersambian selamat bertugas dan semoga tetap diberi kesehatan, tetap dilindungi Sang Ilahi Rabbi.
0: Amin. Rabbal Alamin.
2: Barusan ada Mas Roni, ada Irma, ada Elvi, ada Pak Cempaka, Mama Fathor, Mama Yuni gitu, ada Farid, ada Jeki bersama Winda, Sukron, Paru, Supriyati, dan Mama Susana. Dan Pak Ketua dan kesemuanya acara
0: semuanya saja tanpa terkecuali.
2: Buat saya ganteng atas waktunya. Matur selangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Abah Suni. Terakhir ada siapa dan dari mana? Selamat. Oh putus. Berarti terakhir Abah Suni ya, dari kawasan Mandala Rubaru. Dan juga barusan ada Bang Roni Sanjaya dari kawasan Pamekasan. Ini ada sebuah lagu Undangan Mantan ya. Dan juga ada Janji. Dan seperti biasa sesaat lagi tepat pukul 14 lewat 54 menit ya, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

Ku akui memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tersadar, aku masih menyimpan rasa.

0: 1.
1: Tepat pukul 14:54 saja dikumandangkan Hatanasar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.

wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang Sore hari ini di edisi siaran ke-8 di bulan Agustus ya. Oh, tanggalnya ternyata tanggal cantik pendengar ya. Tanggal 8 bulan 8 2026 pendengar di sore ceria ya. Tentunya di Sampang Sore ini yang hadir setiap hari ya dengan berbagai program yang kita hadirkan untuk Anda pendengar. Di hari Sabtu ini, di hari yang cerah, panas, cetar, waduh semuanya. Kalau panas malam begini kayaknya gak ada jalan pada sepi pendengar ya. Semuanya selama sore aja, apalagi weekend ya, yang saat ini mungkin lagi on the way. Semuanya tetap waspada, berhati-hati pendengar, yang di rumah, yang di kantor, dimanapun Anda bisa dengarkan siaran kami ya. Anda juga bisa dengarkan berbagai program di RRI Seluruh Indonesia ya, bahkan ya. Melalui RRI Digital, Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Seperti biasa di Sabtu sore ya, kita di program di Grand Radio, tentunya berbagai informasi terkait dengan informasi ya, terkait dengan sampah, lingkungan dan sebagainya pendengar, tentunya akan hadir untuk Anda pendengar. Dan yang pasti setelah beberapa single berikut nanti kita akan nanti kembali untuk Anda. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, kan informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik pendengar, perjalanan kita di Sempang sore ini kita masih lanjut ya, dan kita akan kupas tuntas tentang tema kita kali ini, tentang pemanfaatan sampah efektif di Granedio sore hari ini pendengar ya. Dan ngomongin sampah pendengar, sampah ini bukan sekedar barang yang sudah tidak dipakai dan harus dibuang pendengar ya. Di tangan tepat dengan penanganan yang benar, sampah ini adalah sumber daya yang menunggu untuk dimanfaatkan. Masalah utama yang kita hadapi saat ini bukanlah sampahnya, melainkan pola pikir dan cara pengolahannya. Dan selama ini banyak yang menganggap sampah adalah beban, biaya, dan masalah yang harus disingkirkan. Padahal jika dikelola secara efektif, sampah ini dapat menjadi nilai guna, ya, nilai ekonomi, dan bahkan menjadi sumber penghasilan. Seperti dalam menghadapi tantangan penanganan sampah yang terus bertambah setiap harinya, pertumbuhan penduduk ini juga dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang tinggi, ini membuat volume sampah terus meningkat, peningkatan tidak berkurang bahkan meningkat setiap harinya ya pastinya ini. Kalau kita mengandalkan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir atau TPA, maka tidak akan mampu ya untuk mengejar laju pertambahannya. Ruang TPA tentunya akan semakin sempit, biaya angkut pun terus membengkak, dan lingkungan tetap terancam. Oleh karena itu, solusinya bukan hanya membuang ya, melainkan memanfaatkan sejak dari sumbernya. Nah, langkah pertama bisa dalam pemanfaatan sampah yang efektif adalah mengetahui apa yang kita buang secara umum, dan sampah ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, ada sampah organik, ada juga sampah anorganik pendengar ya. Sampah organik misalnya ini berasal dari bahan-bahan hayati yang mudah terurai, sisa makanan, kulit buah, sayuran, rumput, dan juga daun-daun kering dan juga kotoran hewan. Ada juga sampah ini merupakan jenis yang paling mudah dimanfaatkan karena dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme pendengar. Selain itu juga, jika sampah organik dibiarkan menumpuk di TPA, ia akan membusuk dan menghasilkan gas metana yang dapat memicu kebakaran serta air lindi yang mencemari tanah dan air tanah. Namun, jika dikelola dari sumber, justru menjadi produk yang sangat bermanfaat. Untuk sampah anorganik, ini berasal dari bahan-bahan yang sulit atau bahkan yang tidak dapat terurai secara alami ya, seperti plastik, kardus, dan juga kaca, kaleng, logam, kain, barang-barang buatan manusia lainnya. Sampah ini juga dibutuhkan waktu sangat lama pendengarnya, hingga ratusan tahun untuk terurai di alam. Namun keunggulannya adalah sebagian besar dapat didaur ulang kembali, dapat dipakai ulang atau dibuat menjadi barang-barang baru yang bernilai jual. Selain itu juga sampah ini sangat berbahaya ya, seperti baterai. Maksudnya selain sampah-sampah tersebut, ada sampah berbahaya seperti baterai, limbah elektronik, dan juga obat-obatan yang sudah kadaluarsa, dan juga kemasan bahan kimia yang harus ditangani secara khusus dan tidak boleh dicampur dengan sampah lainnya. Dan bagaimana cara pemanfaatannya? Setelah single berikut nanti kita akan hadir untuk Anda. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, kan informasi dan inspirasi.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Love, nampaknya enak sekali ya. Kalau sore-sore begini minum kopi atau teh ditemani pisang goreng mungkin, waduh, meleleh kayaknya nih ya. Lagi pengen pas mendengar ya. Oke deh, semuanya selamat siang yang saat ini mungkin lagi tengah menikmati secangkir teh atau secangkir kopi, selamat menikmati pendengar ya. Sambil ditemenin kita di sore hari ini, semuanya tetap semangat ya. Masih dengan tema kita kali ini, sore hari ini, cara pemanfaatan sampah efektif pendengar ya. Pemanfaatan sampah efektif ini menjadi, biasanya menjadi pupuk berkualitas ya. Karena sampah organik dari dapur dan halaman rumah ini adalah bahan baku terbaik yang untuk membuat pupuk atau kompos ya. Caranya sederhana pendengar ya, sering kayaknya kita sudah sampaikan bagaimana kita membuat kompos di rumah kita sendiri atau di lingkungan kita sendiri ya. Dengan mengumpulkan sisa-sisa sayuran, kulit, buah ya. Kulit buah maksudnya potongan rumput, daun-daun, ini gampang tinggal menaruh di bak atau mungkin di tong yang tidak dipakai. Nah ini bisa Anda manfaatkan. Kompos cair juga selain padat sampah organik juga dapat diolah menjadi pupuk cair. Ini melalui proses peragian, hasilnya adalah cairan yang kaya zat hara yang dapat disemprotkan langsung

memasak dan penerangan melalui instalasi biogas sederhana pendengar. Untuk pemanfaatan sampah organik daur ulang dan kreativitas. Nah, ini juga yang sampah yang tidak mudah terurai ini bisa Anda manfaatkan, Anda gunakan untuk daur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jika dipilah dan diolah dengan benar pendengar ya. Seperti daur ulang dijual pengepul misalnya, nah kumpulkan, Anda bisa menjualnya. Jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Kalau misalnya sampah ini masih bisa dipakai, nah Anda harus bisa pinter-pinter mendengar bagaimana mengolahnya, bagaimana Anda bisa mengumpulkan biar dijual kembali. Nah itu mungkin solusi ya agar sampah tidak menumpuk pendengar. Atau mungkin dibuat menjadi barang kerajinan yang bisa juga dijadikan cuan ya. Kalau dibuat daur ulang, dibuat kerajinan tangan atau apapun itu, nah justru ini akan menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi pendengar ya. Yang pasti prinsip utama kurangi gunakan kembali daur ulang itulah ya, bagaimana kita bisa mengurangi sampah menggunakannya kembali dan daur ulang kembali pendengar. Oke, masih di Sampang Sore, tentunya masih banyak program lainnya akan ditentukan Anda. Tetap selalu dan terus ikuti saran kami. Anda bisa dengarkan melalui aplikasi Al Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.rri. Oke, kalau tadi ada lagu teh dan kopi, aduh kayaknya ada yang masih apa ya, sebuah lagu dari Kesenti pendengar pernah dengar untuk Anda.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Canda Birawa. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti di daerah lainnya di Jawa Timur. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pengembangan pariwisata Sidoarjo dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan destinasi wisata. Penguatan promosi, branding, dan kemampuan pelaku pariwisata dalam mengemas cerita menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski daerah tersebut tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, dan pembuat konten diperlukan untuk memperkuat promosi wisata lokal.
3: Kita menginginkan pariwisata kita ini menggeliat dengan adanya mereka-mereka bisa membantu kita dalam mempromosikan branding-branding pariwisata yang ada di kota Jatik Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini yang kita sangat mengharapkan, semoga ini bisa terrealisasi dan Sidoarjo menjadi pusat pariwisatanya Jawa Timur, itu yang kita sangat ingin.
2: Menurutnya, penguatan promosi menjadi bagian dari upaya mendorong Sidoarjo memiliki posisi lebih kuat dalam peta pariwisata Jawa Timur. Sidoarjo memiliki sejumlah destinasi dan sentra kuliner yang potensial untuk dikembangkan melalui bimbingan teknis promosi dan branding. Peserta diharapkan mampu menangkap serta mengangkat potensi wisata di Sidoarjo untuk mendorong potensi wisata lokal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Canda Birawa. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 RI, sebanyak 77 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kediri resmi memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat. Mereka ini terdiri dari 39 anggota perempuan dan 38 pelajar laki-laki. Seorang calon Paskibraka Kabupaten Kediri, Aquina Rosidania Santoso, yang akrab disapa Queen, mengaku ia telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Bahkan siswi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Canda Birawa Pare ini meyakini bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan motivasi awalnya untuk mengikuti seleksi Paskibraka Kabupaten Kediri, yakni guna melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperluas jaringan pertemanan di wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kalau di Paski itu ilmu yang didapat banyak banget, terutama itu jiwa korsa. Jadi kita begini, begitu itu harus bareng semua. Ya, begitu. Disiplin, harus kompak, harus ada jiwa korsanya.
4: Sementara itu, Koordinator Program Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakus Bangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono mengatakan bahwa agenda latihan perdana digelar di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri sejak hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Di tempat ini, puluhan calon Paskibraka mulai memasuki area stadion untuk mengikuti latihan. Setelah sebelumnya, mereka ini menjalani pembinaan di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Lebih lanjut, sebelum memasuki pemusatan latihan, seluruh anggota Paskibraka telah dikukuhkan dalam pembukaan Pusdiklat yang berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, aparat Subdit 3 Jatrenas Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap tersangka pembunuhan seorang lansia bernama Nurami di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka diringkus di tempat persembunyian di Semarang, Jawa Tengah. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pelarian pria berinisial IA, terduga pelaku pembunuhan nenek di Pasuruan, akhirnya terhenti. Aparat Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur berhasil membekuk tersangka di tempat persembunyiannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah, usai kabur selama 7 hari. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan penangkapan ini bermula dari penyelidikan intensif terhadap jaringan pertemanan serta kerabat pelaku. Dari pelacakan tersebut, petugas mengendus keberadaan tersangka di Kecamatan Tuntang, Semarang. Berdasar hasil pemeriksaan sementara, aksi keji yang dilakukan tersangka dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Pelaku berencana merantau keluar kota dan membutuhkan uang cepat.
7: Hasil setelah kegiatan prarekonstruksi, dia mengakui bahwa memang sudah direncanakan, pembunuhan itu sudah direncanakan karena yang bersangkutan mau mencari kerja dan perlu modal. Makanya yang diambil itu waktu itu perhiasan dan dijual ya. Dan dijual seharga sekitar 5 juta.
6: Kasus ini bermula dari laporan polisi. Dari hasil olah TKP ditemukan korban tergeletak tak bernyawa di dalam kamar dengan luka serius pada bagian wajah dan mulut, serta hilangnya sejumlah perhiasan. Kini, pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Polda Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ane Kusuma melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
9: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif, antara 20 sampai 29 tahun.
8: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Nofrendo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
10: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV yang perlu diketahui yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain.
8: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Ano Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kabupaten Tuban mengungkap penyebab temuan kasus HIV di Tuban mayoritas disebabkan dari hubungan antara pelanggan pekerja seks dan LGBT. Witra Adila melaporkan.
11: Penularan kasus HIV di Tuban terus mengalami perubahan tren setiap tahunnya. Jika pada tahun 2025 mayoritas disebabkan oleh faktor lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, tahun 2026 ini mayoritas penularan bersumber dari hubungan seksual dengan pelanggan pekerja seks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban, Ratnasari, mengungkapkan bahwa Dinkes terus memperketat langkah-langkah mitigasi guna menekan penyebaran virus HIV di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah juga secara aktif menggandeng LSM, Kelompok Dukungan Sebaya Warna Ronggolawe, untuk memberikan pendampingan psikologis maupun medis kepada para penderita baru. Kehadiran para penyintas ini dinilai sangat efektif karena mampu membangun pendekatan yang lebih empatik dan membangun kepercayaan pasien untuk tetap patuh menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV.
12: Ya, itu yang nomor satu, karena memang dari pelanggan ya, pelanggan seks.
13: Pelanggan pekerja.
12: Jadi orang aninya ya, langganan WTS itu loh. Ya, itu yang kedua itu dari laki seks laki.
11: Dinkes Tuban berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan kesadaran masyarakat akan deteksi dini dapat memutus rantai penularan HIV. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, sejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
14: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Kenaikan dipicu terbatasnya pasokan sapi lokal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Slamet Husnan kepada RRI mengatakan ketersediaan sapi lokal saat ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, aktivitas sekolah, perkuliahan, dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali berjalan sehingga kebutuhan daging meningkat. Berdasarkan pemantauan, harga daging sapi di Pasar Bunul masih berada di kisaran Rp148.000 per kilogram. Namun, di kawasan Klojen, harga telah mencapai Rp160.000 per kilogram karena karakteristik pasar yang berbeda.
15: Saat ini memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Terus kemudian aktivitas sekolah, kuliah mulai berjalan. Kemudian termasuk dapur SPPG juga berjalan. Sementara ketersediaan sapi lokal itu relatif sedikit.
14: Slamet menjelaskan kenaikan harga daging sapi merupakan siklus yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Pasokan sapi lokal yang sebelumnya banyak terserap saat Idul Adha membuat ketersediaan di pasaran belum sepenuhnya pulih. Untuk membantu menekan harga sekaligus menjaga pasokan, Perumda Tunas mendatangkan sapi impor yang didistribusikan melalui Rumah Potong Hewan Kota Malang kepada para jaga sebelum dipasarkan ke masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Terus Budara untuk Indonesia.
0: Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Sampang melakukan sosialisasi di pelosok desa untuk membentuk santri yang menjadi agen literasi untuk berpikir kritis untuk kemajuan diri dan desa. Ima Fadilah melaporkan.
16: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen terus memperkuat tingkat literasi masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan peradaban di suatu wilayah. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan penyadaran literasi yang digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Panyepen, Kecamatan Jerengi, Kabupaten Sampang. Program ini turut disinergikan bersama kegiatan TMMD yang menjangkau masyarakat pedesaan. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur Said Hartono menegaskan pentingnya kehadiran perpustakaan hingga ke pelosok desa untuk menyadarkan masyarakat akan peran vital literasi.
17: Menyadarkan masyarakat pentingnya literasi, bahwa dengan literasi yang tinggi tentunya peradaban dan kemajuan desa ini akan lebih cepat. Karena audiennya anak-anak ya, anak-anak sebagai penerus generasi penerus kita, maka perlu ditanamkan tentang bagaimana dia harus suka membaca.
16: Said Hartono menegaskan tingkat literasi yang tinggi sangat mempengaruhi kecepatan peningkatan peradaban dan kemajuan desa. Hal ini disebabkan semua lini dan bidang kehidupan pada dasarnya membutuhkan literasi. Lebih lanjut, pemahaman literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengeja atau membaca teks, tetapi juga termasuk rangkaian proses memahami, menerapkan, mengolah, dan mengembangkan wawasan yang diperoleh. Kemudian, kemampuan ini akan membawa cara berpikir kritis untuk kemajuan kesehatan di masing-masing wilayah. Melalui sosialisasi di Pondok Pesantren Darun Najah, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan literasi di desanya masing-masing.
0: Pendengar, 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah, Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
13: 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah UHT Surabaya hari ini. Mereka dari Malaysia, Australia, Jepang, Vietnam, dan Belarus. Siang tadi, Dekan Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi berharap kegiatan ini berdampak kepada masyarakat pesisir.
18: Kegiatan-kegiatan kita bidang pendidikan untuk nantinya berdampak itu ke masyarakat, salah satunya adalah dampak ke masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kemudian kegiatan-kegiatan pariwisata yang terkait dengan penyelaman. Nah, kita bagian kesehatan ini harus tahu dampak-dampak dari penyelaman apa. Kalau terjadi suatu kecelakaan dalam penyelaman, ya, dalam penyelaman bawah air.
13: Sementara itu, salah satu pembicara sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Jati Widodo Edi Pratiknya, membagikan pengetahuannya tentang koma postoperatif setelah minor surgery dan rasional untuk terapi oksigen hiperbarik.
19: Di mana saya punya kasus, setelah koma 20 hari kita terapi dengan hiperbarik oksigen terapi. Dan hasilnya memuaskan, hari kelima sudah ada nangis dan sudah ada pergerakan dan saat ini sudah normal kembali.
13: Simposium yang digelar UHT Surabaya hari ini bekerjasama dengan Insan Medica Training Center. Pesertanya merupakan para dokter dan SDM kesehatan. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Oni Arianto melaporkan.
20: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pelatih John Heckman. Alif Syahviar Sabtu siang menegaskan dukungannya terhadap timnas Indonesia tidak bergantung pada sosok pelatih yang menangani skuad Garuda. Ia mengatakan siapapun pelatih yang mampu membawa prestasi timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan. Namun Alif Syahviar menilai John Heckman layak diganti apabila hasil yang diraih timnas Indonesia terus menunjukkan tren negatif. Menurutnya keputusan tersebut harus didasarkan pada prestasi dan kebutuhan tim, bukan persoalan pribadi.
21: Kita ini ingin prestasi timnas. Kita tidak melihat nama siapa pelatihnya, tidak. Siapapun yang bisa membawa prestasi timnas maju, itu kita dukung. Tapi kalau memang John Heckman hasil jelek, ya tentu sebaiknya diganti. Karena kita kan masih ada Piala Asia tahun depan. Belum lagi kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Sebaliknya kita mendukung Shin Tae-yong bukan karena pribadinya. Saya pun sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah saya ketemu dengan Shin Tae-yong.
20: Alif Syahviar juga mengingatkan kualitas sepak bola Indonesia sebelumnya telah mengalami peningkatan hingga mampu bersaing di level Asia. Karena itu, Alif Syahviar khawatir kegagalan melakukan evaluasi dapat membuat perkembangan tersebut kembali mengalami kemunduran. Ia menilai investasi pemain naturalisasi harus diimbangi dengan kualitas taktik dan kepelatihan yang memadai. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, internasional paralim di Asyuraki Championship seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival 2026 menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
2: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia FASI Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
3: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita, karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%.
2: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Adapun peserta dari generasi X tercatat sebanyak 9,3%. Dominasi peserta dari kalangan generasi Z menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap cabang olahraga para layang. Data tersebut sekaligus memperlihatkan ajang IPAC seri ketiga tidak hanya menjadi kompetisi olahraga dirgantara berskala internasional, tetapi juga menjadi wadah bagi regenerasi atlet para layang di Indonesia. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Madiun. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
22: Dipindah ke sini, tadi sudah disampaikan ke Pak Mas Rakyat.
23: Berawal dari obrolan sederhana di warung kopi, sekelompok pemuda GP Angsor Maspati Magetan justru menemukan pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya sejarah Maspati? Rasa penasaran itu kemudian diwujudkan dalam sebuah sarasehan sejarah bertema menggali jejak sejarah Maspati untuk memperkuat identitas kebangsaan dan kearifan lokal. Forum yang menghadirkan tokoh Magetan seperti Suprawoto dan akademisi sekaligus sejarawan Madiun Raya, Akli Syamsal Komar itu menjadi ruang untuk membuka kembali lembaran sejarah salah satu kawasan tua dan paling strategis di Kabupaten Magetan. Ketua PAC GP Ansor Maspati Zulfar Basunjaya Putra mengatakan, ide penyelenggaraan sarasehan muncul dari diskusi ringan dan menjadi langkah awal. Kedepan pihaknya ingin melanjutkan kajian sejarah, mendokumentasikan berbagai temuan, hingga melakukan penelusuran langsung ke situs-situs bersejarah di Maspati.
24: Gimana sih sejarahnya Maspati itu yang sebenarnya? Nah, dari situ akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab.
23: Bagi putra daerah dan tokoh lokal Suprawoto, Maspati bukan sekedar kampung halaman. Ia tumbuh di kawasan itu dan menyaksikan langsung berbagai perubahan yang terjadi selama puluhan tahun. Mantan Bupati Magetan itu mengaku kembali membuka berbagai referensi sejarah yang dimilikinya. Dari berbagai referensi itu, Suprawoto menilai Maspati sejak dahulu memiliki posisi penting. Berdasarkan kajian Universitas Negeri Surabaya UNESA, kawasan Maspati merupakan titik pertemuan berbagai jalur atau melting point.
25: Menarik benang merah sekaligus kemudian pengalaman saya selama mulai kecil terus jejak-jejak di Maspati. Maspati itu sebenarnya kalau menurut kajiannya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kan melting, daerah yang menjadi akses mudah dari mana-mana. Tak salah kemudian ketika Ronggo Prawiro Tirjo Bupati Wedono Mancanegara Timur, jadi Brang Wetan ya, memindahkan ke sini, itu sama dengan kalau sekarang mungkin gubernur ya, karena membawai kadipaten di seluruh timur Gunung Lawu. Ini artinya bahwa Maspati itu sejak dulu menduduki peran yang penting.
23: Suprawoto juga mengungkapkan alasan strategis mengapa kawasan itu dipilih sebagai lokasi pangkalan udara karena dinilai memiliki posisi yang menguntungkan dari sisi mobilitas maupun pertahanan. Pandangan serupa disampaikan akademisi dan sejarawan Madiun Raya, Akli Syamsal Komar.
26: Memang suatu daerah tertentu itu menyimpan memori kolektif, identitas maupun sejarah komunitas, sehingga kegiatan hari ini besar harapan agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait di Maspati bisa semakin sadar, terbuka antara Lawu dan Wilis itu. Kalau saya melihat memang daerah sekitar sini itu seperti Mahadiun Jung Besar yang sekiranya Magetan, Madiun dan sekitarnya itu seperti lembah yang sangat subur untuk pengamanan dan sebagainya.
23: Secara historis, menurut ahli, Mospati dapat dikategorikan sebagai kawasan dengan karakter kota garnisun atau kota militer karena memiliki fungsi penting dalam sistem pertahanan negara. Lembah Sungai Madiun sendiri sejak dahulu kerap menjadi area pertempuran sekaligus titik berkembangnya berbagai pusat kekuasaan. Sementara itu, Suprawoto kembali mengingatkan pesan Presiden Soekarno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah daerah seperti Mospati, sebagai pijakan memperkuat identitas kebangsaan dari kearifan lokal.
25: Ya, katanya Pak Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik itu sejarah baik maupun buruk. Kalau baik itu bisa diambil pelajarannya, demikian juga yang buruk, jangan diulangi.
23: Berbagai pesan yang disampaikan memiliki benang merah yang sama, sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan bekal untuk menentukan arah masa depan yang lebih baik. Dari Mospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, demikian untuk info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore hari ini 34 menit pada jam 16. Masih bersama saya Ratna di Sampang Sore hari ini pendengar ya. Oke, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kancah Lentera terjun dalam kegiatan peningkatan literasi pelajar SDN APAN 1 Sampang. Dalam kegiatan tersebut, berbagai universitas dapat mendapat apresiasi dan sambutan hangat ya dari pihak sekolah SDN APAN 1. Dan menurut Kepala SDN APAN 1, Muat Asad, yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas dipilihnya sekolah yang dipimpinnya sebagai lokasi kegiatan. Dan ini tentunya menjadi kebanggaan ya dengan kehadiran para mahasiswa yang tergabung dalam Kancah Lentera, dan kegiatan ini menjadi motivasi bagi anak-anak didik SD APAN 1 ya. Menurutnya kegiatan literasi akan berpengaruh pada pembinaan karakter bagi para siswa yang di samping pencapaian akademik, dan ini bisa tentunya mencetak generasi muda yang pintar sekaligus berkarakter merupakan tantangan tersendiri pada kondisi saat ini. Dengan harapan anak didiknya lulus SDN APAN 1 ini tidak hanya menjadi anak yang cerdas dan pintar tapi juga berkarakter. Di kondisi saat ini, mencari anak yang pintar sekaligus berkarakter ini sangat penting dan tidak mudah.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Masih di Sampang Sore pendengar. Baik pendengar, guna mengantisipasi tindak kriminal dan gangguan keamanan, personel Kompi C Polres Sampang melaksanakan patroli pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas di mana kegiatan ini dilakukan difokuskan di kawasan alun-alun Trunojoyo Sampang. Dan dalam menjalankan tugasnya, perwira pengendali atau padal Kompi C memimpin langsung para anggota untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Personel di lapangan juga aktif membantu menyeberangkan para pengguna jalan demi menjamin keselamatan masyarakat. Kapolres Sampang melalui padal siaga Kompi C ini sekaligus Kanit Residen dan Satlantas Polres Sampang Ibda Muhammad Fahmi Yulias Tanto mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu tertib berkendara. Dia juga menekankan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menjaga batas kecepatan kendaraan, terutama saat melintas di kawasan perkotaan. Hal ini sangat krusial ya, demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas di wilayah Sampang khususnya. Dan menurutnya kehadiran Polri melalui patroli Blue Light ini sukses memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas di sekitar alun-alun. Hingga kegiatan selesai, situasi Kamtipmas di area tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17, saatnya Cek Fakta, di mana beredar di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026 dan sebanyak 511 aparat kepolisian disebut gerakan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reserve image dan hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.id @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara itu, foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel dalam artikel kompas.com yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional atau Monas, dan foto itu juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025 digelar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore, lagu berdamai, berdamai dengan diri sendiri penting pendengar ya. Oke. Selamat sore aja bagi Anda yang baru saja bergabung ya di sore hari ini 17 menit berlalu ya dari pukul 5 sore dan masih banyak program lainnya akan hadir temannya Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Pastikan Anda selalu setia bersama kami dan tentunya masih banyak informasi-informasi akan kami hadir untuk Anda pendengar. Seperti informasi berikut terkait dengan apa ya tembakau, karena memang di beberapa daerah saya di Madura ya kita banyak melihat petani tembakau, bahkan sebagian ada sudah yang panen ya, bahkan ada juga yang sudah mulai mengirimkan atau katanya Rodo juga sudah masat, katanya orang Madura sudah mulai aktivitas ini pendengar ya. Nah, sejumlah petani tembakau di Kabupaten Sumenep ini mulai memasuki masa panen ya. Namun hingga awal Agustus 2026 ini gudang tembakau berskala besar belum terlihat membuka pembelian hasil panen petani. Kondisi ini membuat sebagian petani mengandalkan pedagang rumahan dan pedagang bandrol yang mulai berkeliling mencari tembakau untuk memenuhi kebutuhan stok. Aktivitas pembelian dilakukan secara terbatas di tingkat petani dan menurut seorang petani di Seroki mengatakan bahwasanya sebagian tanaman tembakaunya sudah mulai dipanen, namun harga tembakau rajangan ini kering saat ini bervariasi berdasarkan posisi daun yang dan kualitas. Dan untuk daun bawah harganya di bawah 50.000 ya. Dan untuk daun atas tuntas Rp60.000 sampai ada yang Rp70.000. Ada pula yang Rp50.000 sampai Rp60.000 untuk kelas di bawahnya. Dan menurut Samsuri, belum bukanya gudang besar ini membuat pasar tembakau petani belum bergerak maksimal. Dan saat ini pedagang rumahan dan pedagang bandrol ini menjadi pihak yang mulai aktif mencari tembakau dengan mendatangi sentra-sentra produksi. Selain persoalan pasar, Samsuri mengatakan bahwasanya kondisi cuaca dalam beberapa hari ini menjadi ancaman bagi kualitas tembakau. Cuaca mendung tentunya membuat proses pengeringan daun tembakau menjadi lebih lama dan berisiko menurunkan kualitas tembakau itu sendiri.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Malam itu dia gelap, tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu. Buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini. Tadi kita sudah bagi Anda mungkin yang tadi sudah menunaikan ibadah salat maghrib ya, salat menunaikan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin pendengar ya. Oke, kita kembali ke Sampang sore dan kita akan lanjutkan perjalanan kita di Sampang sore hari ini di hari Sabtu ya. Oh, malam minggu ternyata ya. Oke, semuanya selamat bermalam minggu bagi Anda mungkin yang sudah persiapan untuk apa ya, menghabiskan malam minggu. Tapi yang seperti saya misalnya tetap beraktivitas harus ya. Harus melaksanakan tugas negara pendengar. Oke, jadi tidak kemana-mana, tapi kita akan hibur Anda pendengar ya. Hibur Anda dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang cantik untuk Anda yang entah yang di rumah, yang di jalan, atau mungkin di tempat kerja. Sebetulnya kita di sini pendengar ya. Baik pendengar, di tengah gempuran tren gaming ya dan ketergantungan pada gadget, sebab pemandangan berbeda mungkin kita lihat di alun-alun ya, di saat anak usia sekolah dasar berkumpul dan bermain bersama-sama dengan gembira ya, tanpa ada satu pun dari mereka yang sibuk dengan ponsel di tangan mereka. Nah, sedangkan dengan digital, anak-anak ini nampak lebih memilih interaksi langsung ya. Mereka terlibat dalam permainan sepak bola sederhana dengan penuh tawa, suara tawa dan juga obrolan mungkin yang terdengar nyaring dari taman di alun-alun mendengar ya. Nah, kalau sore malam pun kadang-kadang mereka menikmati ya bermain di alun-alun untuk bermain bola atau apapun itu tanpa harus bermain gadget. Jadi banyak cara kita untuk anak-anak kita khususnya ya untuk tidak selalu bermain gadget atau HP atau mungkin game ya. Nah, ini sebagai orang tua kita harus bisa berusaha bagaimana anak kita itu tidak terlalu fokus, tidak terlalu sering untuk bermain HP atau gadget pendengar ya. Tentunya ini juga beberapa orang tua yang ikut menemani anak mereka yang menyambut positif lah tentang kegiatan ini ya. Senang mereka bisa bermain bareng dan tanpa harus menggunakan atau tanpa harus bermain HP pendengar ya. Dan ini menjadi sebuah oase di tengah kekhawatiran akan dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak. Kebutuhan akan interaksi sosial dan aktivitas fisik secara langsung ternyata masih sangat kuat pendengar ya. Dan ketersediaan ruang publik yang aman dan nyaman seperti taman terbukti mampu menjadi wadah yang efektif untuk memfasilitasi hal tersebut. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sederhana anak-anak ini seringkali dapat ditemukan dari interaksi langsung ya dan permainan bersama, bukan dari layar gadget semata pendengar. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang tua harus bisa mencoba dan harus bagaimana anak kita ini tidak terlalu sibuk dengan gadgetnya, tidak sibuk dengan gawai, tidak sibuk dengan gamenya pendengar. Nah, kita harus bisa memberikan cara untuk mengalihkan hal itu semua. Oke, masih banyak informasi lainnya pendengar, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
6: Berikut tugas Anda.
5: Buat lebih ringkas lah.
6: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
5: Oh, singkat, padat, pulang.
7: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
5: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
7: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
5: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
7: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
5: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
7: Ya ampun, sini aku lihat. Tuh kan, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
5: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
7: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Baik, pendengar masih di Sampang sore hari ini. Seperti lagu ini putus atau terus, yang pasti masih terus ya. Terus perjalanan kita masih lanjut pendengar ya, dan kita akan terus melanjutkan perjalanan kita di Sampang sore hari ini. Seperti informasi berikut pendengar, semangat kebersamaan antara prajurit TNI dan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 0828 Sampang di Desa Panyepen, Kecamatan Jeringi, Kabupaten Sampang. Satgas TMMD bersama warga setempat terus bergotong royong menyelesaikan rehabilitasi puskesmas pembantu atau pustu guna menghadirkan sarana pelayanan kesehatan yang lebih layak dan nyaman bagi warga pedesaan. Koordinator lapangan Satgas TMMD, Pelda Wardianto, menjelaskan bahwasannya pengerjaan rehab pustu telah memasuki tahap penyelesaian atau finishing pendengarnya. Dan pengerjaan pemasangan keramik kini sudah rampung, dan juga saat ini personel bersama warga melanjutkan ke tahap pengerjaan plamir pada dinding bagian belakang bangunan dan juga tempat lainnya pendengar. Tentunya sesuai dengan tema TMMD, satukan langkah membangun negeri dari desa. Tentunya program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tapi juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui aksi gotong royong. Dan antusiasme warga juga dalam bantu pembangunan fasilitas kesehatan ini juga terasa begitu tinggi ya. Dan warga sangat mendukung kegiatan TMMD, dan mereka saling bantu-bantu dan menyemangati bapak-bapak Satgas, dan tentunya berharap semua kegiatan ini semakin nyaman dan pelayanan kesehatan untuk warga jadi lebih baik lagi. Rehabilitasi pustu ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di Desa Panyepen, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki, dan masyarakat berharap terhadap adanya fasilitas umum ini yang telah membangun bersama ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Ya, masih bisa kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Baik, pendengar, masih di Sampang Sore dan masih ada saat untuk Anda bisa, masih ada informasi untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini ya. Guna mengantisipasi tindak kriminal 3C, curanmor dan aksi balap liar seperti yang dilakukan Polsek Kompen ya, menggelar patroli pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Dan patroli ini menyasar sejumlah titik rawan dan objek vital termasuk jalan raya Desa Angsoka dan juga SPB Ompen. Kapolsek Kompen AKP Sujinarto menyampaikan bahwasanya kepada awak media bahwasanya ini merupakan agenda rutin harian untuk menciptakan wilayah hukum yang aman, damai dan kondusif. Langkah preventif ini terbukti efektif meminimalisir gangguan kamtikmas, kejahatan jalanan, kecelakaan lintas dan juga aksi balap liar yang kerap merasakan masyarakat. Dan polisi akan selalu hadir tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman, namun juga meminta masyarakat untuk terus bersinergi menjaga kondisivitas lingkungan ya, sekitar rumah atau sekitar Anda pendengar. Dan polisi juga berharap agar setiap warga bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dengan meningkatkan kewaspadaan. Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah mengaktifkan kembali pos keamanan dan lingkungan masing-masing. Baik, pendengar, untuk informasi dalam surat Aisyah untuk hari ini pada pukul 18.42 menit ya. Sekali lagi untuk jadwal sholat isya hari ini pada pukul 18.40.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Baik pendengar, tempat terasa sampang sore harus juga berakhir ya, dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti. Dan jangan lupa tepat pukul 7 nanti atau jam pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan saya Ratna pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini.
1: Lah, emang kenapa?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kota, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakatnya rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Iya.
4: RRI, baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Iya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fadil, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grunberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Hai, bungkusi pendengar, saat ini kami tengah masih atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Litiloli, Politika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, saatnya mimbar. Beragama Islam pendengar, Anda akan dengarkan tausiah dari Ustadz Said Samsuri soal pintu-pintu khusus meraih ampunan Allah. Seperti apa? Berikut ini.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pula kita, dan ini kebanggaan yang harus kita banggakan bersama-sama. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita datang terakhir dan merupakan umat yang paling buncit, yakni paling terakhir, dan setelah ini tidak ada lagi umat atau nabi-nabi setelah baginda Rasul, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa fasilitas, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan hal semacam itu kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah kitab, yakni Al-Khasa'is al-Ummatil Muhammadiyah, karya dari Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau berkata, "Wa min syarafi hadhil ummati al-Muhammadiyyati annallaha subhanahu wa ta'ala fataha laha min abwabil khair wal bir ma yaghfiru laha adz-dzamba wa yastiru laha al-aiba." Bahwa termasuk kekhususan yang Allah berikan dan termasuk kemuliaan dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu taubat kepada umat Nabi Muhammad, dan ini khusus untuk beliau, untuk umat beliau, yakni untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain di antaranya. Kemudian Allah memuliakan umat baginda Muhammad dengan wa yasturul aibah. Allah menutup aib kekurangan kita semua. Allah menutup aib kita. Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita. Seandainya dosa dan aib kita dibuka, Masya Allah, dapat kita bayangkan, insya Allah kita tidak akan ada orang yang percaya dan mampu menahan malu untuk berbicara di depan orang lain. Karena semua orang sudah tahu dengan aib kita. Allah menutupnya. Dan ini termasuk kemuliaan bagi kita semua selaku umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pintu-pintu khusus taubat? Apa pintu-pintu khusus pengampunan Allah yang Allah berikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini disebutkan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hal-hal kecil yang biasa kita lakukan setiap hari. Hal-hal kecil yang biasa kita laksanakan setiap hari, ternyata manfaat dan fadilahnya bisa mengampuni dosa kita, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Hal kecil sekali, ini khusus untuk Nabi Muhammad. Apa di antaranya? Isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu adalah menyempurnakan wudu. Artinya, melebihkan ketika kita berwudu dari batas-batas wajib anggota wudu. Itu namanya isbagh. Contoh, kalau kita berwudu, maka batasnya tangan kita misalnya, tangan kita, yakni waghsilul yadaini ilal mirfaqaini. Di antara rukun daripada wudu adalah membasuh kedua tangan kita, dimulai dari ujung jari sampai ilal mirfaqaini, sampai dua siku kita. Cukup dengan siku sudah sah wudu kita. Tetapi isbal itu adalah melebihkan sedikit dari batas yang wajib. Dari batas yang wajib di atas siku sedikit, itu sudah isbagh namanya. Begitu pula misalnya kepala kita mengusap sebagian daripada kepala kita, cukup menurut beberapa madzhab beberapa mazhab, Imam Syafi'i mengatakan cukup hanya dengan mengusap atau membasuh tiga helai rambut kita sudah cukup. Tapi ketika kita menyempurnakan membasuh kepala kita atau mengusap kepala kita dengan kita ambil air, membasahi kedua tangan kita, kemudian kita usapkan dengan sempurna ke belakang, ditarik lagi ke depan dari kepala kita, maka itu namanya sudah isbal, menyempurnakan. Contoh kaki. Begitu pula kaki. Kaki adalah waghaslu rijlaini ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ketika dilebihkan sampai pada di atas sedikit, maka kita sudah isbau, menyempurnakan. Apa manfaat dan fadilahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbihul wudu'a 'abdun. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan wudunya dengan isbau tadi, maka apa? Illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Hanya cukup dengan amalia kita sehari-hari, yakni berwudu ditambah menyempurnakan wudu kita. Apakah ini tidak merupakan sesuatu yang khusus buat Nabi Muhammad dan sangat ringan dan mudah tanpa biaya? Tanpa kita harus mengeluarkan dana lagi, tanpa harus kita repot-repot, hanya menyempurnakan wudu. Ghafarallahu lakum ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah niscaya akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu dan yang akan datang. Masya Allah. Dan kita tahu salah satu ciri atau tanda umat Nabi Muhammad adalah bekas wudunya nanti di akhirat akan mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar sebagai tanda bahwa dia adalah umat Nabi Muhammad. Ini kan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Itu yang pertama, sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad dengan amalan kecil, tetapi manfaatnya bisa membuka pintu pengampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara amal yang mudah dan bisa menjadi pintu taubat, pintu pengampunan kita adalah ijabatul muadzin, yaitu dengan menjawab orang azan. Ini hal biasa yang kita lakukan juga. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, ini sudah menjadi tradisi dan diajarkan dari para ulama dan orang-orang tua kita, jika ada azan, apapun yang sedang kita kerjakan, aktivitas kita, berhenti, menjawablah azan yang dikumandangkan. Dengan menjawab azan, kemudian sebagaimana biasa dalam hadis Rasulullah, menirukan bacaan azan kecuali ayya 'alas salah ayyal fala, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian membaca doa adzan yang biasa atau berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilah. Dan seterusnya. Kemudian kita bersyahadat. Dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, man qala hayna yasma'u al-mu'adzina, barang siapa setelah mendengar kalimat-kalimat adzan kemudian membaca kalimat berikut, yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina, apa keunggulannya? Maka ufira lahu dzambuhu, Allah akan mengampuni dosanya. Kita bisa melihat betapa mudahnya pintu-pintu pengampunan khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud keistimewaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Hanya dengan menjawab adzan, hanya dengan membaca syahadat setelah dikumandangkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina, wufir lahu, maka diampuni dosa-dosa. Masya Allah. Ini luar biasa. Pintu ini jangan kita lewatkan. Para pemirsa dan pendengar Pro 1, ini adalah merupakan peringatan buat saya pribadi dan para pemirsa dan pendengar untuk senantiasa memperhatikan hal-hal kecil yang menjadi sesuatu yang besar dan istimewa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, contoh bahwa amaliah kecil bisa mengampuni dosa adalah sholatut tasabih, sholat tasbih. Mungkin pemirsa sudah tahu dengan sholat tasbih, bahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan sekali, paling tidak kita setiap hari siang kita sholat tasbih, malam kita sholat tasbih. Jika memang tidak bisa, cukup sehari satu kali. Jika memang tidak bisa, ini dalam hadis Rasulullah dikatakan begitu, jika tidak bisa sehari sekali, usahakan dalam satu minggu satu kali kita sholat tasbih. Jika satu minggu satu kali tidak bisa juga, tidak mampu kita lakukan, usahakan dalam setiap bulan kita melaksanakan sholat tasbih. Jika tiap bulan tidak bisa, usahakan tiap tahun kita melaksanakan sholat tasbih. Setahun pun tidak bisa, sampai ditawar begitu oleh baginda Rasul, maka paling tidak seumur hidup kita, kita pernah melaksanakan sholat tasbih. Yakni sholat biasa dua rakaat yang diikuti dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholat tasbih dapat mengampuni dosa kita hanya dengan sholat tasbih. Bacaan hadisnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man falaha, barang siapa yang melakukan sholat tasbih, yufaru lahu, maka diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosa awaluhu wa akhiruhu, dosa yang terdahulu dan dosa yang dan sampai yang terakhir, qadimuhu wa hadisuhu, dosa yang sudah qadim, dosa-dosa yang lama, wa hadisuhu, dan dosa-dosa yang baru, qat'uhu wa 'amduhu, dosa-dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja atau karena lupa, wa 'amduhu, dan dosa-dosa yang kita lakukan secara sengaja dan sadar kita lakukan untuk melaksanakan dosa tersebut, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saghiruhu wa kabiruhu, saghiruhu, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, wa kabiruhu, bahkan dosa-dosa besar pun Allah akan mengampuninya. Sirruhu wa alaniyuhu, dosa yang kita lakukan secara sir, tidak ada orang yang tahu atau rahasia bagi kita, tidak ada orang yang tahu, wa alaniyatu, atau kita berbuat dosa fil alaniyah, apa dalilnya? Terang-terangan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pula yang bisa menghapus dosa

0: dan haji mabrur. Tiada balasan lagi kecuali surga, yakni pengampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kehususan bagi umat Nabi Muhammad di antara juga adalah fadlul qiyam lailatul qadar. Di antara yang bisa menghapus dosa kita adalah keutamaan qiyam di lailatul qadar. Lailatul qadar, yakni malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang bisa menghapus dosa kita, yang mudah kita lakukan dan menjadi kebiasaan atau tradisi kita serta amaliah kita adalah qiyam Ramadan, yakni menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih atau dengan qiyam Ramadan dengan qiraatul Quran atau qiyam Ramadan dengan al-azkar dan dengan zikir-zikir al-warid yang datang dari Rasulullah atau zikir-zikir yang disunnahkan oleh baginda Rasul. Maka qiyam Ramadan termasuk salah satu amalia yang biasa kita lakukan, tetapi keutamaannya dapat mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin dan para pemirsa serta pendengar Pro1, ini sebagai gambaran bahwa keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah sangat mengapresiasi dan memberikan bonus-bonus yang sangat besar, walaupun amal dan perbuatannya atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sangat mudah dan sangat kecil tampaknya dan cara melaksanakannya. Mari kita berupaya untuk meraih dan masuk dari pintu-pintu taubat yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang senantiasa dalam naungan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di malam ini, tentunya dalam Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Mendengar, selamat malam sahabat RRI Sampang dimanapun Anda berada di malam Minggu. Edisi hari ini Sabtu, lembar yang ke-8 bulan Agustus tahun 2026. Malam Minggu, malam yang membahagiakan, malam yang menyenangkan. Tentunya malam ini kita harus bahagia, harus nih ya. Mendengar, dijumpa kita pada Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas, ruang berbagi inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas di dan tokoh masyarakat yang aktif berkontribusi bagi kemajuan daerah. Mendengar, bulan Agustus selalu identik dengan semangat kemerdekaan. Bendera merah putih berkibar di berbagai sudut kampung. Aneka perlombaan digelar dan masyarakat bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan. Namun di balik semarak perayaan itu, ada pertanyaan yang penting yang patut kita renungkan bersama, yakni, apakah nilai-nilai kemerdekaan masih benar-benar hidup di hati kita, di hati generasi muda saat ini? Di tengah derasnya arus digital, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup, tantangan generasi muda semakin kompleks. Semangat gotong royong, kepedulian sosial, cinta tanah air, hingga rasa memiliki terhadap bangsa perlu terus ditanamkan. Agar kemerdekaan tidak hanya menjadi seremonial tahunan saja, tetapi menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Melalui komunitas dan organisasi kepemudaan, nilai-nilai kebangsaan dapat terus dirawat. Komunitas memiliki ruang yang dekat dengan anak muda untuk mengajak mereka berkarya, peduli terhadap lingkungan, aktif di tengah masyarakat, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Pendengar, malam ini di program Ngobras, kita akan membahas tema menghidupkan nilai kemerdekaan di kalangan generasi muda. Di studio telah hadir narasumber kita, beliau adalah Ketua Sahabat Rakyat Kabupaten Sampang dengan yang memiliki sebutan atau nama Bapak Jumadi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Jumadi.
2: Waalaikumsalam Mas.
1: Oke, dijumpa kita pada Ngobras malam ini, topik yang akan kita angkat adalah menghidupkan nilai-nilai kemerdekaan di kalangan generasi muda. Ada beberapa hal yang perlu kita ulas tentang bagaimana komunitas berperan membentuk karakter generasi muda agar tetap mencintai bangsa dan siap menjadi penerus perjuangan para pahlawan. Oke, Cak Jum, sapaan akrab dari Mas Jumadi, Ketua Sahabat Rakyat. Apa sih makna kemerdekaan bagi generasi muda Indonesia saat ini?
2: Ya, makasih Mas Udin. Sebelumnya saya banyak terima kasih ya, bisa dikasih kesempatan untuk bisa ngobras bersama RRI ya. Dimana ini kesempatan buat saya untuk bisa mengungkapkan sesuatu selama saya itu melihat dan merasakan antara kehidupan pada saat saya itu di zamannya saya dan zaman sekarang.
1: Jadi okay, seperti itu. Itu ya zaman-zaman masih generasi masih jiwa-jiwa muda dulu ya Cak Jum.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ada perubahan seperti apa sih?
2: Iya. Kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya kita sudah tahu lah pemuda ini merupakan perang penting sebagai penggerak perubahan dan penerus cita-cita bangsa itu sendiri. Jadi kita memang harus peduli intinya seandainya ada kala pemuda yang intinya tidak ada rasa memiliki rasa nasionalisme di dalam kemerdekaan ini, memang kita sebagai, anggaplah sebagai yang lebih tua dari pemuda, harus kita mengingatkan bahwa pejuang-pejuang dulu itu sangat berkorban jiwa dan raganya untuk bisa bangsa ini bisa merdeka. Kita ketahui kalau pemuda dulu, Mas Udin, perjuangannya itu memang berjuang untuk kemerdekaan, untuk bisa Indonesia ini merdeka. Intinya seperti itu, dengan fisik dan tenaga, intinya jiwa dan raganya dikorbankan untuk bisa Indonesia ini merdeka. Yang kita nikmatin sekarang ini, kita harus sangat bersyukur dengan perjuangan-perjuangan pemuda dulu. Intinya kita memang harus peduli atau menghargain, Mas Udin. Kalau pemuda sekarang, saya lihat itu karena mungkin ya, sekarang sudah banyak perubahan regenerasi selanjutnya dengan adanya kecanggihan komunikasi atau kecanggihan sekarang digitalisasi, sistem itu seperti itu. Kemungkinan ini yang membuat pemuda-pemuda sekarang itu sepertinya melupakan sejarah yang sebenarnya pemuda dulu itu berkorban untuk kita ini bisa menikmatin hidup sampai sekarang ini yang kita nikmatin. Ini kan berkat pejuang. Jadi jangan dilupakan meskipun kita itu sekarang hidupnya sudah modern. Itu seperti itu. Sebenarnya pemuda sekarang itu untuk bisa menikmati kemerdekaan ini harus punya karya. Intinya harus punya karya kita ini. Pemuda-pemuda sekarang itu harus punya karya untuk bisa disumbangsihkan kepada bangsa ini. Saya ingat pada zamannya B.J. Habibie ini. Ini pecinta bisa membuat pesawat terbang di sini seperti itu. Itu hal yang sangat luar biasa intinya. Tapi sekarang ini siapa penerusnya untuk B.J. Habibie ini?
1: Oke, Cak Jun. Kita berbicara tentang pemuda saat ini, terutama di Kabupaten Sampang. Menurut pandangan Cak Jun, mengapa sih nilai-nilai seperti yang tadi bilang harus berkarya, harus memiliki apa tadi?
2: Karya.
1: Inovasi.
2: Inovasi lah seperti itu.
1: Apakah generasi muda saat ini menurut pandangan Cak Yum masih jauh dari rasa berjuang untuk bangsa? Atau kita saja di Sampang yang ketinggalan?
2: Sebenarnya tidak. Hanya kemungkinan pemuda-pemuda saat ini kan kebanyakan karena terpengaruhnya intinya seperti hal-hal ya apa itu namanya kecanggihan digitalisasi. Sebenarnya digitalisasi itu harus kita gunakan yang sebenar-benarnya biar ada perubahan dengan melewat informasi yang kiranya itu informasi membuat membangun Sampang itu sendiri. Sekarang kalau saya rasakan informasi yang tidak jelas itu dia tangkapnya itu langsung. Tidak istilah dicerna benar itu apalah itu benar apa enggak, apa huak, nah seperti ini. Sekarang kalau saya sebagian enggak semua bahasa-bahasa huak atau bahasa-bahasa istilahnya itu berita-berita yang tidak jelas itu disenangin sekarang, maksudin. Istilahnya itu dibuat gembira. Ini yang membuat kita itu istilahnya terjerumus di dalam hal-hal untuk istilahnya itu hal yang tidak perlu kita percaya, dipercayain. Asalnya seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati. Sebenarnya kemajuan digitalisasi ini digital harus kita bersyukur informasi lebih jelas. Kan seperti itu.
1: Informasi lebih cepat kita lebih terima lebih dan kita bisa menginformasikan lebih cepat juga.
2: Iya,
1: dalam tetapi di satu sisi seperti yang sampean tadi bilang, masyarakat kayaknya terutama di media sosial lebih cenderung menyukai informasi-informasi yang provokatif gitu.
2: Sepertinya asik seperti itu. Membuat menyenangin, tapi itu sebagian. Tapi kalau meskipun sebagian ini kalau terus menerus, ini akan menjadi kebiasaan, akan menjadi budaya nanti jadinya.
1: Oke. Menurut sampean nilai-nilai seperti apa sih yang harus kita tanamkan kepada generasi muda, terutama dalam masa-masa seperti ini adalah nilai-nilai kemerdekaan, seperti apa yang harus kita tanamkan?
2: Iya, kalau menurut saya intinya itu yang pertama itu sebenarnya ketakwaan aslinya. Kalau larinya keagamaan, ketakwaan. Dalam kemerdekaan itu harus kita itu kokoh dengan ketakwaan, cinta aslinya seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau hal-hal yang lain kita itu dengan mencernain masalah kemerdekaan itu, dengan menghormatin para pahlawan, kita memang harus mengibarkan bendera atau mengadakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan Agustus yang kiranya itu kita itu gembira aslinya bahwa itu kita ini merdeka seperti itu. Tapi hal-hal yang istilahnya positif seperti ada lomba gerak jalan, ini merupakan latihan kedisiplinan para pemuda atau anak-anak yang istilahnya yang mengikutin lomba-lomba seperti itu. Seperti lomba apa itu, panjat pinang. Nah, panjat pinang itu biasanya kalau zaman dulu itu kalau merebut bisa ngambil bendera di atas pinang itu, itu merupakan pejuang asli seperti itu.
1: Oke. Oke, Cak Jum. Itu kalau kita berbicara tentang seperti yang Cak Jum tadi bilang, berbicara tentang semaraknya seremonialnya Hari Kemerdekaan dengan ornamen merah putih, entah itu bendera, umbul-umbul ataupun cat-cat di lingkungan, dan juga berbagai kegiatan lomba yang kita lakukan untuk menyemarakkan kemerdekaan itu hanyalah bentuk seremoni menghormati pejuang. Tetapi nilai yang harus, seperti Cak Jum tadi bilang, nilai-nilai agama, ketakwaan. Mengapa? Mengapa ketakwaan menurut Cak Jum?
2: Kalau masalah ini agama, karena saya itu tidak begitu mendalam, ini urusan kiai asin. Cuma saya itu kalau lagi mendengar para alim ulama, para kiai, kalau ngasih ceramahan ya istilahnya seperti itu, memang ketakwaan itu perlu. Ketakwaan itu kan cinta, misalnya. Yang pertama itu cinta kepada Allah seperti itu, cinta kepada bangsa, nanti seperti itu. Kalau sudah cinta, ya enak untuk kita melakukannya kan seperti itu.
1: Oke. Intinya segala sesuatu ini harus didasarkan pada agama agar kita benar-benar
2: itu seperti
1: melangkah itu sesuai dengan nurani. Karena nurani setiap orang mungkin sama ya Cak Jum, ingin dicintai dan dikasihi.
2: Iya, seperti itu.
1: Oke, Cak Jum, apakah pada 17 Agustus saat ini lebih banyak bersifat seremonial dibanding dengan refleksi?
2: Enggak, bukan seremonial aslinya ini.
1: Gimana?
2: Ini kegiatan otomatis hasilnya. Otomatis itu memang harus kita itu mensyukurin. Intinya mensyukurin. Kalau tidak ada kegiatan sama sekali berarti tidak mensyukurin. Nanti seperti itu. Pembiaran istilahnya tidak ada istilahnya kegiatan 17 Agustus berarti dia itu tidak menikmatin. Itu tidak mensyukurin apa yang menjadi kita milikin, asin seperti itu. Ini berarti tidak menghargain pahlawan.
1: Kalau tidak melaksanakan berbagai kegiatan di 17-an ini ya.
2: Kegiatannya ya macam-macam. Ya seperti mengibarkan bendera di rumah-rumah atau umbul-umbul membuat kita sama dengan kita itu ulang tahun lah istilahnya, selamatan kan seperti itu, baca Yasin kan seperti itu, kalau di dalam agama kita kan seperti itu. Kalau agama lain mungkin ulang tahun itu ya lain kan, seperti itu. Jadi seperti itu, menikmatin hasil jerih payahnya para pahlawan, atau kita itu mensyukurin, isinya seperti itu.
1: Oke. Menurut pandangan Takjum, sebagai sahabat rakyat, bukan hanya merayakan dengan berbagai ornamen merah putih, tetapi tadi sempat bilang dengan mengaji bersama, dengan istighosah bersama untuk bangsa dan negeri ini, begitukah?
2: Iya. Untuk bisa mensyukurin macam-macam yang kita lakukan menurut agama kita, aslinya seperti itu. Kalau agama kita sebenarnya mensyukurin itu dalam puncak silahnya itu, puncak kemerdekaan itu, bisa mengaji istighosah kan seperti itu. Itu lebih abdul. Kalau masalah istilahnya pernik-pernik itu karena membuat kita gembira kan seperti itu. Kalau untuk mensyukurin ya kita menurut agamanya masing-masing, asalnya seperti itu. Lebih nikmat seperti itu. Tapi yang penting itu istilahnya biar kita itu menyatu, tetap menyatu, kita harus tahu kita kearifan lokal harus kita itu pegang tetap. Istilahnya seperti itu. Kalau dulu itu yang dijaga terus sama nenek moyang kita itu istilahnya itu gotong royong, kebersamaan. Okay. Itu.
1: Kegotong royong dan kebersamaan. Ayo Cak Jum, sebelum kita membahas lebih luas tentang topik kita, menghidupkan nilai-nilai kemerdekaan di kalangan generasi muda, saya dan acara ini bisa Anda akses melalui frekuensi 100,8 FM di Sampang, dan juga bisa Anda akses juga melalui live Instagram RRI Sampang. Di komentar Instagram ada, saya baca dulu, ada Mas Miftah. Semangat Bang Tahir. Oke, siap. Ini ada juga, Assalamualaikum Cak Jum, izin bertanya, saya sebagai orang tua, bagaimana cara membangun semangat kemerdekaan untuk anak-anak zaman sekarang? Karena saya lihat Gen Z ini kurang antusias. Wah, ada juga yang bertanya, apa makna kemerdekaan bagi Bang Jum? Wah, dari siapa nih? Wahyudi CS. Gimana nih? Yang pertama ya Jum, komentar di Instagram, sebagai orang tua, bagaimana cara membangun semangat kemerdekaan untuk anak-anak? Karena zaman sekarang yang namanya generasi Z, Gen Z ini kurang antusias kayaknya. Gimana menurut Cak Jum?
2: Iya, sebenarnya gampang. Kita itu kalau tetap pegang teguh istilahnya kegotong royongan, istilahnya itu sudah maknanya sudah luas. Gotong royongan ini intinya kan istilah sering-sering lah kita itu untuk bisa bersatu atau berkumpul. Karena kenapa? Bangsa kita ini merdeka karena bersatu, bukan karena apa, maksudin. Kan seperti itu. Bangsa kita ini merdeka karena bersatu. Makanya itu hiduplah gotong royong. Intinya seperti itu. Pemuda kalau kita lepas, tidak diajak untuk kerjasama, ini yang akan menjadi liar, aslinya seperti itu. Jadi sering-seringlah satu bulan sekali ajak pemuda itu untuk gotong royong, kerjasama, terserah apa yang akan dilakukan. Kan seperti itu, kerjasama atau mengadakan kegiatan-kegiatan istilahnya yang larinya itu bisa membangun untuk pemuda. Harus kreatif, itu ada ilmu yang harus dikasih, umpamanya itu pengembangan istilahnya ilmu. Ya istilahnya yang bisa, ilmu itu bisa untuk ada perubahan di karakter anak-anak itu sendiri. Seperti itu Mas Udin.
1: Oke, Cak Jum, itu pertanyaan dari Mas Miftah sudah dijawab oleh Cak Jum. Tentunya untuk melatih anak-anak muda kita seperti apa yang dibilang oleh Cak Jum, kita harus membangun rasa peduli dan kegotong royongan di tengah-tengah masyarakat dan harus mengajak generasi muda. Apakah ini Cak Jum, apakah ini masuk salah satu dari fungsi komunitas yang Cak Jum pimpin sahabat rakyat?
2: Iya, saya berusaha untuk tetap mengajak anak-anak pada saat ada selang waktu untuk bisa saya itu bisa mengumpulkan generasi muda, mengajak, merangkul, istilahnya sharing, intinya seperti itu pada saat anak-anak itu intinya mau bergerak ngawur lah istilahnya itu, saya deketin tuh anak-anak itu bisa berkumpul. Ya sambil lalu saya itu harus yang ngayomin, istilahnya seperti itu. Karakter-karakter itu kemungkinan anak muda itu tidak sama, intinya seperti itu. Ada yang berontak dikasih tahu karena lingkungannya, lingkungan awalnya kan seperti itu. Ada yang menerima. Sekarang ini saya ya pengalaman saya sendiri, saya itu istilahnya itu Mas Uden, sambil lalu itu intinya mendidik anak-anak, saya paham.
1: Oke, ya Jun. Dalam bidang mendidik anak-anak, istilahnya mengajak anak muda, Cak Jun kan keseharian terjun ke masyarakat, terjun ke lingkungan sekolah, lingkungan anak-anak muda, entah itu menjadi guru ekstrakurikuler, ya Jum, gitu ya. Nah, sebenarnya menurut pandangan Cak Jum sendiri, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai kemerdekaan bagi anak-anak muda?
2: Makanya itu, saya itu terjun langsung intinya ke sekolah-sekolah, berapa sekolah saya itu terjun. Intinya saya itu pengabdian, Mas Udin. Pengabdian maksudnya itu bisa membantu
1: lembaga-lembaga sekolah.
2: Lembaga-lembaga sekolah. Terus saya itu harus tahu juga istilahnya perubahan atau masing-masing sekolah ini tidak sama di lingkungan, karakter-karakter masing-masing di lingkungan sekolah itu tidak sama. Dan seperti itu, ada yang istilahnya kalau di pelosok memang bukan agak sulit, intinya seperti itu, memang karakternya seperti itu, selalu menantang, hasilnya seperti itu. Kemungkinan lingkungan, lingkungan keras atau lingkungan karena ketidakpedulian orang tua itu, karena orang tua tidak ada di kampung itu, kan kebanyakan kalau di desa itu orang tua itu kan merantau hasilnya.
1: Iya,
2: jadi anak itu kurang kasih sayang, kemungkinan seperti itu.
1: Oh, memang karakter orang Sampang merantau ya? Iya kan, kebanyakan merantau.
2: Iya, tidak kebanyakan, sebagian lah intinya seperti itu.
1: Kalau di desa-desa banyak yang jadi TKI.
2: Iya, merantau hasilnya seperti itu.
1: Ke Jawa. Jadi anak-anak di pedesaan itu banyak hanya titip kepada nenek-neneknya aja.
2: Kemungkinan gitu. Jadi prihatin juga. Yang ini yang harus memperkuat karakter itu istilahnya ya yang ya kiai-kiai atau tokoh-tokoh yang ada di sana untuk bisa anak itu dirangkul istilahnya seperti itu. Intinya membuat komunitas yang kiranya anak-anak itu bisa berkumpul bersatu ini seperti itu.
1: Dengan mengarahkan mereka ke arah
2: ya, yang positif. Seperti itu.
1: Oke. Cak Jum, ini di Instagram ada yang tanya lagi nih Cak Jum. Dari Sam Wahyudi, apa makna kemerdekaan menurut pandangan Cak Jum?
2: Kalau menurut saya itu makna kemerdekaan itu sama dengan sampean. Makna kemerdekaan itu kita harus memaknai bahwa kita itu bebas. Hasilnya seperti itu. Kalau merdeka itu kan bebas. Tapi di dalam kebebasan kemerdekaan ini jangan salah gunakan. Kita gunakan kebebasan ini untuk berkarya. Untuk bisa menjadi perubahan bangsa ini dengan cara masing-masing untuk bisa berkarya. Kalau Mas Uden soalnya berkaryanya tokang siar istilahnya. Ini menyampaikan sesuatu yang kiranya untuk membangun. Kan seperti itu.
1: Oke, istilahnya kita harus mampu mengisi kemerdekaan ini dan menikmati kebebasan dibanding dengan waktu masih penjajahan Belanda yang semua kegiatan dan aktivitas ini serba terbelenggu.
2: Iya.
1: Oke. Cak Jum, ini ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita di program Ngobras dengan topik yang kita angkat pada kesempatan malam ini, yaitu menanamkan nilai-nilai kemerdekaan bagi generasi muda. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Andi di daerah Tanglok sini, Mas Tahir.
1: Siapa siapa?
2: Andi, Andi.
3: Andi, Mas Tahir.
1: Oke. Dengan Andi, Anda memonitor kami melalui frekuensi atau radio atau di Instagram?
3: Melalui telepon ini.
1: Oke.
3: Iya.
1: Oke, Mas Andi, apa yang ingin ditanyakan untuk narasumber kita?
3: Ya ini, selamat malam, Cak Jum.
2: Ya, sama-sama, selamat malam, Andi.
3: Ini Pak Jum, kan sekarang anak-anak muda itu banyak punya apa, komunitas ini gitu loh Pak Jum.
2: Iya, iya.
3: Itu. Nah, itu kadang-kadang mereka kan lupa kalau apa semuanya itu karena dari pejuang-pejuang kita dulu gitu. Nah, itu caranya masuk ke komunitas itu biar mengingat jasa-jasa pahlawan waktu juga kita merdeka sekarang itu gimana? Nah, mungkin ada saran-saran atau apa?
1: Masukan, kiat-kiat
3: ke komunitas-komunitas itu. Karena kadang-kadang yang komunitas itu sudah gak mikir apa? Rasa cinta kemerdekaannya itu seperti apa gitu, seperti itu Pak Jum.
2: Iya, makasih.
1: Oke, okay. Mas Andi, ada pertanyaan lagi?
3: Sudah itu aja Mas Tahir.
1: Oke, okay, terima kasih Mas Andi di Tanglok yang telah gabung bersama kami di program Ngobrol Bersama dengan Komunitas. Oke, okay, Cak Jum, seperti apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Andi, bagaimana sih, ini mungkin sekilasnya nih ya, bagaimana Cak Jum memberikan pandangan kepada komunitas-komunitas, terutama sekarang yang namanya komunitas banyak Cak Jum. Kadang yang memang dari komunitas-komunitas tersebut, apa yang tadi Mas Andi bilang, itu jauh dari nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kemerdekaan. Mungkin Cak Jum punya tips, punya bagaimana sih cara mengarahkan komunitas golongan, katakanlah bukan komunitas saja dia, dari kelompok-kelompok anak muda ini untuk
2: bisa mengingat lah,
1: punya karakter. Gimana nih Cak Jum?
2: Ya, terima kasih Mas Udin, terutama ke Mas Andi ya. Gini, bermunculannya komunitas-komunitas ini sebenarnya hal-hal itu sangat bagus untuk para pemuda, khususnya kalau ada komunitas-komunitas itu. Hanya untuk bisa mengingat perjuangan para pahlawan ini, kita memang harus istilahnya itu mengingat inilah lagu Indonesia Raya, asin seperti itu. Intinya sebelum kita komunitas itu akan kita mulai, istilahnya itu harus kita menyanyikan Indonesia Raya aslinya.
1: Wow, Indonesia Raya.
2: Iya.
1: Menurut Pak Dari, seberapa pentingkah ya Indonesia Raya ini?
2: Indonesia Raya ini karena merupakan penyemangat hidup di dalam istilahnya kemerdekaan, hasilnya seperti itu. Terus komunitas kalau sudah tidak mengingat hal itu, ini akan menjadi kegiatan istilahnya hanya nafsu untuk anak itu berhasil. Hasilnya seperti itu.
1: Intinya, maksudnya, ya. Gimana?
2: Anak itu hanya fokus, istilahnya itu fokus ngambil hadiahnya aja, asin kebanyakan seperti
1: okay.
2: Itu.
1: Oke. Semisal ada kelompok anak muda yang melakukan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan, baik itu seremonial, baik itu kegiatan-kegiatan kelompok. Seandainya mereka mau memulainya, harus
2: Indonesia Raya.
1: Iya. Setelah Bismillah.
2: Iya, maksudnya seperti itu. Kalau kita pengajian
1: itu adalah bentuk upaya.
2: Upaya untuk mengingatkan bahwa kita membuat komunitas ini untuk istilahnya mengingat perjuangan kemerdekaan, nanti seperti itu. Jadi kita itu memang harus seperti itu. Bahwa saya itu membuat komunitas atau organisasi seperti ini, tidak luput kita itu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memperkuat bahwa kita ini ingat terus itu.
1: Bahwa, wow. Ini saya baru ingat sekarang ya Jum. Di setiap kegiatan, di setiap seremonial yang kita nyanyikan pertama kali Indonesia Raya.
2: Sebenarnya itu ya, memang ya, untuk ya, untuk mengingat hasilnya itu.
1: Kita biar siaran di RRI saja. Iya. Ini pagi diawali dengan Indonesia Raya. Mm-hmm. Terus nanti pukul 10 Indonesia Raya lagi.
2: Iya, memang harus gitu.
1: Oke. Okay.
2: Makanya organisasi asal buat organisasi tapi tidak ingat dengan pahlawan kita. Organisasi, maksudnya organisasi gimana kan seperti itu. Kalau kita itu mau mengingat istilahnya ke pahlawan kita, bahwa kita ini membuat organisasi untuk bisa merubah sesuatu, istilahnya perubahan lah di dalam situasi sekarang. Organisasi apapun itu ini seperti itu. Mari kita itu diawalin dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau bisa seperti itu.
1: Oke Cak Jum, ini saya ingat dengan apa Cak Jum bilang. Segala sesuatunya apabila kita akan melakukan yang namanya kelompok ataupun komunitas harus menyanyikan Indonesia Raya untuk mengenang jasa-jasa dan nilai-nilai nasionalisme agar tertanam di kalangan anak muda. Kalau kita berbicara hal-hal tersebut, apakah penting sih pendidikan karakter ini dalam menjaga nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai nasionalisme dalam bagi anak muda?
2: Ya sangat penting lah, pemuda itu kan penerus bangsa aslinya. Siapa lagi kalau bukan pemuda-pemuda yang akan bergerak? Kan seperti itu. Nanti regenerasi selanjutnya pemuda lah yang bisa harus bergerak untuk menjadi bisa jadi perubahan di dalam setiap tahun pasti ada perubahan. Perubahan karakter, perubahan lingkungan.
1: Oke. Okay. Cak Jum, nilai karakter seperti apa yang perlu ditanamkan?
2: Seharusnya gini, kalau masalah bicara karakter untuk pemuda ini, sebenarnya kalau saya dengar ya, atau saya cerna ya, ke bangsa lain istilahnya seperti di Jepang. Jepang ini sangat istilahnya santun, istilahnya santun itu memang yang ditamakan karakter. Di dalam pendidikan awal, kalau semuanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu didikan awalnya itu istilahnya karakter. Bukan kita hafalin sesuatu. Karakter itu bisa mengenal satu sama yang lain, bisa guyub dengan yang lain, bisa kerjasama dengan yang lain, bisa sopan sama orang yang lain. Seperti itu. Kalau lari ke kita, dalam hukum agama kita yang diutamakan akhlak. Seperti itu. Kalau kita sudah menjaga akhlak, generasi pemudanya akan bagus. Tapi itu sulit, tantangan maksudnya.
1: Sebenarnya seberapa kuat sih hubungan pendidikan karakter dengan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme?
2: Harus erat hubungannya, karena semua perubahan itu dari karakter. Kalau karakter itu tidak bagus ya bangsa tidak akan berjalan bagus. Jadinya ya seperti yang dilakukan orang-orang istilah pengkhianat itu sudah mengkhianati bangsa. Seperti itu, merusak. Itu kan yang merusak bangsa kan pengkhianat, asalnya seperti itu.
1: Salah satunya contohnya?
2: Ya contohnya merusak istilahnya itu generasi dirusak dengan hal-hal yang tidak bagus.
1: Korupsi. Biar,
2: bisa korupsi bisa juga. Kalau pemuda istilahnya yang dirusak itu sengaja untuk merusak pemuda ya istilahnya itu ya seperti narkoba itu yang bahaya itu generasi dirusak biar karakternya itu berubah melawan ya macam-macam sudah. Makanya kita itu memang harus menata karakter di pendidikan ini perlu
1: okay. Sangat perlu. Oke. Okay. Apakah seperti yang saya bilang, mendata karakter di pendidikan. Apakah sekolah saat ini sudah cukup berhasil membangun karakter peserta didik?
2: Kalau masalah berhasilnya ya tidak, cuma berusaha sekolah itu gimana anak-anak itu bisa mempunyai karakter-karakter akhlak yang bagus kan seperti itu. Memang perjuangan sekarang ini memang apa namanya luar biasa guru-guru sekarang ini untuk bisa merubah anak-anak karakter-karakter yang istilahnya bagus dengan banyak macam yang dilakukan di sekolah-sekolah itu. Tapi yang namanya lingkungan maksudnya. Kalau sudah lingkungan keluar, kalau memang tidak kuat-kuat benar, bantuan orang tua atau kakak atau adik atau siapa yang mantau lah istilahnya, istilahnya anak itu, ya ya ini pas jadinya rusak, masa bodoh jadinya. Jadi nanti jadinya itu pemuda itu masa bodoh. Terserah gue, hanya seperti itu. Wah. Ini bahasa-bahasa modernnya seperti itu sekarang. Istilahnya, makanya saya kan sering nyatakan, mari kita itu harus banyak bersyukur, seperti itu. Walau dalam hal apapun, kita harus banyak bersyukur.
1: Oke, Cak Yub, yang namanya sekolah tetap berusaha untuk mendidik anak-anak siswa, memberi karakter dan berakhlak yang baik. Sebenarnya apa juga peran orang tua sangat penting gak Yum?
2: Iya, intinya orang tua harus sama-sama mengawal.
1: Seperti apa bentuknya?
2: Bentuknya gini, andai kala anak itu istilahnya di luar konteks, istilahnya di luar istilahnya itu batas, orang tua harus sama-sama untuk merangkul juga. Intinya merangkul itu apa sebenarnya yang terjadi kepada anak itu sendiri. Kok bisa seperti ini? Kita harus mengaca juga sebagai orang tua. Apa memang kesalahan saya? Apa anak saya itu lingkungannya itu berlingkungan sama orang-orang yang tidak bagus? Kita harus kontrol juga, jangan dilepas. Untuk istilahnya biar anak itu tidak menyalahgunakan kebebasan saat ini. Hasil seperti itu.
1: Oke, Cak Jum. Nampaknya ngobrol-ngobrol kita ini kok serius sih?
2: Berenda serius.
1: Sebenarnya ini ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, Cak Jum. Tadi sampean sempat ngobrol, sempat bilang tentang gotong royong dan rasa peduli. Mengapa sih gotong royong menjadi salah satu nilai kemerdekaan yang harus dipertahankan atau dibangkitkan kembali?
2: Ini yang menjadi istilah momo aslinya. Kadang-kadang sekarang ini kegotong royongan ya sebagian lah. Istilahnya kalau tidak dapat fee, istilahnya duit, tidak mau. Ini yang jadi perubahan sekarang. Kalau dulu tidak mikir itu. Kalau dulu itu kerjasama itu istilahnya yang penting itu ada lagu apa namanya ringan di apa itu
1: ringan sama
2: dipikul gitu
1: berat apa? Sama dipikul ringan sama dijadikan
2: ya itu sekarang hilang seperti itu. Sekarang ini intinya anak-anak sekarang ini kalau kiranya tidak dapat duit hilang apa? Tidak mau. Makanya karakter-karakter tadi itu yang harus kita perjuangkan untuk mendidik anak-anak, masa-masa anak-anak itu harus diperjuangkan.
1: Wah, tentang itu Cak Jum, tentang pada mendidik atau menanamkan rasa gotong royong dan kepedulian sosial. Bagaimana caranya itu Cak Jum?
2: Ya tadi saya mengaca ke negara Jepang itu.
1: Nah, gimana?
2: Intinya seperti ini, anak-anak dididik istilahnya itu kebersamaan dulu di dalam sekolah itu. Biar tidak terjadi bully atau tidak terjadi tengkar. Kalau anak-anak itu sudah dididik dari awal istilahnya itu tidak fokus ke pelajaran, harus ngafalin ini kelas 1 atau TK sudah harus ngafalin seperti ini. Jadi anak-anak itu nafsunya yang dikeluarkan. Watak istilah watak keras untuk bisa menghafalin hal itu. Tidak menghiraukan teman yang lain, malah teman yang lain yang istilahnya tidak begitu pintar disingkirkan.
1: Jadi seperti dibully.
2: Iya. Ini yang saya lihat. Ini memang apa pendidikan sekarang ini harus seperti ini. Kok istilahnya anak-anak masih kelas 1 ini kok harus dirumat untuk istilahnya harus tahu ini nanti biar ikut lomba ini. Ini yang jadi senggol menyenggol. Sebenarnya kalau menurut saya karena ada versi lain, kalau menurut saya itu pendidikan awal itu istilahnya itu merangkul anak-anak untuk mengenal temannya, kebersamaannya. Istilahnya itu gimana caranya istilahnya yang satu dengan yang lain itu baik.
1: Kerjasama itu.
2: Kerjasama. Baik. Jadi nanti kalau belajar enak juga. Tidak satu orang yang pintar nanti jadinya. Jadinya bisa semuanya bisa tahu pintar. Makanya saya dulu masih ingat, dulu waktu saya masih sekolah, banyak belajar kelompok. Itu yang menjadi kebersamaan. Di awalin seperti itu. Ini menjadi bagus nanti jadinya. Sekarang yang anu itu, ya hafalan yang istilahnya yang jadi pedoman, istilahnya harus pinter.
1: Bukannya pinter itu juga upaya untuk mengisi kemerdekaan?
2: Bukan pinter, cerdas seharusnya. Seharusnya cerdas, bukan pinter. Kalau pinter ini banyak, meskipun orang dah sekolah pinter banyak. Kalau cerdas ini bisa berpikir dengan jernih, berpikir orang lain, berpikir bangsa, berpikir istilahnya itu pejuang,
1: peduli,
2: berpikir ya segalanya, yang utama peduli, itu seperti itu. Jadi harus hati-hati istilahnya untuk bisa mendidik anak-anak di sekolah awal,
1: di awal, terutama masa-masa TK dan SD.
2: TK. Sekarang kan digenjot, kalau saya lihat, saya pantau, digenjot anak-anak itu harus hafal ini dan itu. Sebenarnya kalau anak-anak itu sudah menjaga kebersamaan, belajarnya itu enak sudah. Guru itu tidak akan repot untuk ngajarin. Dibuat anak itu senang dengan teman yang lain. Dibuat anak itu istilahnya itu gembira dengan temannya yang lain.
1: Oke. Iya, Cak Jim. Anda kayaknya ini masuk akal juga nih. Sampai saat ini seperti apa langkah yang diambil oleh sahabat rakyat yang Cak Jum ketuai untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian, gotong royong, nilai-nilai nasionalisme bagi anak-anak muda yang bergabung di sahabat rakyat ataupun anak-anak muda yang ada di sekitar Anda?
2: Kalau saya itu gini, Mudin. Ya saya itu kan keterbatasan untuk bisa mengayomi semua. Intinya sekarang ini kalau tidak ada modal tidak akan jalan. Yang saya prihatin, orang punya modal tidak bisa untuk mengayomi anak-anak muda untuk bisa menarik ke aktivitas yang istilahnya bisa membangun daerah. Positif ini dah. Iya. Kalau saya keterbatasan mungkin hal itu, tapi saya masih sempat untuk merangkul. Intinya seperti itu, seperti umpamanya saya itu mendidik anak-anak di sekolah, saya akan istilahnya itu dikasih reward, istilahnya semuanya, tidak satu orang yang dikasih reward. Semua kalau bagus saya kasih, umpamanya kalau anak-anak ya biasa senangnya es krim, seperti semuanya harus ambil es krim.
1: Tidak harus mahal ya?
2: Tidak. Karena kemampuan saya seperti itu. Jadi anak-anak gembira. Itu bisa bersatu. Saya berusaha. Selama ini saya itu terjun ke pendidikan berusaha seperti itu. Jangan mahal-mahal. Seperti gimana caranya untuk selain untuk membantu orang jualan seperti pentul. Pentul ya istilahnya. Orang jualan pentul kan cuma 3.000 atau 5.000 paling mahal kan. Untuk bisa mengayomin seluruh anak-anak. Untuk bisa anak-anak itu bersatu, gembira,
1: okay.
2: Menjaga karakternya, bisa nanti pelan-pelan itu.
1: Sebenarnya apa sih yang menjadi komitmen dari sahabat rakyat untuk membangun kepedulian sosial, kepedulian sosial, gotong royong, terus nilai-nilai nasionalisme dan juga nilai-nilai kemerdekaan bagi anak muda? Komitmennya ya, seperti apa itu?
2: Ya gini, saya sering mengajak, mari kita itu tetap peduli deh ya. Semua anak ya peduli, melihat temannya soalnya tidak punya yang mau dimakan atau beli kasih. Ini saya kan pelan-pelan untuk hal ini. Sekarang ini anak-anak sekarang ini riskan, sensitif. Sensitif sekarang. kita di pendidikan atau di lingkungan saya ajar gini, di rumahnya atau lingkungan lain merusak, merubah lagi karakter anak itu. Kan seperti itu. Sama dengan ini, saya sering ngomong kepada anak-anak yang istilahnya, saya kan pernah, bukan pernah, saya kan mendidik anak-anak istilahnya sekolah pondok. Saya ucapkan langsung ke anak-anak.
1: Berapa sekolah, berapa lembaga yang Anda terjuni selama ini?
2: Insya Allah 12 kalau tidak salah.
1: 12 sekolah?
2: Iya. Tapi dinikmatin aja.
1: Bagaimana cara mengaturnya?
2: Iya, dinikmatin, intinya seperti ini maksudin. Kalau ada istilahnya sekolah membutuhkan, saya langsung terjun. Tapi saya itu kan banyak aktivitas setelah ke sekolah, saya terjun ke lapangan untuk aktivitas yang lain seperti itu. Kalau di sekolah ini, saya ini intinya itu terjun supaya situ saya itu bisa merasakan bahwa sekolah ini seperti ini. Saya harus terjun sendiri. Istilahnya kalau saya tidak terjun, jangan ngomong. Kan seperti itu. Kadang-kadang orang tidak terjun ngomong. Cuma istilahnya cuma mendengar, ngomong. Ini yang merusak istilahnya apa itu yang terjadi yang sebenarnya. Padahal saya itu akad jempol kepada guru-guru sekarang ini. Kenapa? Sekarang ini untuk bisa mendidik anak-anak ini sangat istilahnya itu pengorbanan yang luar biasa. Karakter sekarang ini sudah berubah. Anak-anak sering berontak, anak-anak sering melawan, anak-anak sering istilahnya menyendiri, lari. Kalau sudah tidak lari, berani lari sudah. Nah ini kalau guru-guru sekarang ini memang pengorbanannya itu harus luar biasa sekarang. Jadi untuk bisa anak-anak itu bisa punya karakter perjuangan karakternya, atau bisa mengenal pahlawan, atau bisa mengenal temannya, atau bisa mengenal orang lain. Ini memang sulit. Tapi mudah-mudahan dengan berkat perjuangan bersama, mudah-mudahan ada perubahan di bangsa ini, biar bangsa ini menjadi bangsa yang santun.
1: Oke. Oke, Cak Jum, menurut Anda apakah ada indikator bahwa generasi muda itu benar-benar telah memiliki nilai-nilai nasionalisme dalam dirinya? Apakah ada indikator?
2: Kalau menurut saya itu sebenarnya ada, istilahnya nasionalisme itu ada. Cuma istilahnya saya ini harus berbuat apa? Seperti itu. Maksudnya berbuat apa? Saya itu harus peduli apa? Makanya kita itu harus mengajarin istilahnya itu, mari kita itu saling berbagi, saling menghormatin, saling memberi. Jadi seperti itu. Memang kita itu harus pelan-pelan. Sebagai pemerhati atau sebagai yang peduli dengan anak muda, yang peduli dengan bangsa, yang peduli dengan daerahnya, yang peduli dengan kampungnya, memang harus ada penggerak. Memang sekarang ini kadang-kadang ditertawain deh. Bergerak seperti ini ditertawain, soalnya mengibarkan bendera banyak umpamanya. Apa umur bendera itu udah emak sambina. Sekarang kita 17 Agustus. Karena tidak tanggal 17 maksudnya. Ini karakter kan sudah berubah. Saya akan mengibarkan bendera nanti setelah tanggal 17 Agustus. Lah ini lah. Bukan ragu aslinya, mungkin dia itu ada apa namanya prinsip sendiri seperti itu. Padahal bukan hal itu intinya yang kita cari kan seperti.
1: Oke. Saat ini udah 50 menit Cak Jum. Mungkin ada harapan Cak Jum untuk generasi muda menjelang hari ulang tahun.

0: sekiranya itu kegiatan itu bisa membuat prestasi anak itu sendiri, itu seperti itu. Dan harus menguasai teknologi, itu seperti itu, untuk bisa tahu bahwa sekarang ini teknologi seperti apa, seperti itu. Memang harus kreatif di dalam, karena kita ini mau tidak mau harus kita menguasai teknologi.
1: Harus ikut.
0: Iya, harus. Makanya anak-anak itu untuk bisa hal itu, ya banyaklah belajar, membaca, maksudnya seperti itu. Intinya harus banyak minta saran kepada orang-orang yang lebih paham dengan hal teknologi yang saat ini, biar tidak terjerumus tadi itu, memberi informasi-informasi hoax dipercaya. Jadi seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi lebih hati-hati untuk anak-anak muda itu, jangan langsung ambil. Kalau kita itu tidak merasakan sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mendengar sendiri, jadi seperti itu. Intinya jangan menjustis, itu benar, jangan.
1: Oke. Okay. Setiap informasi
0: iya.
1: Belum tentu teliti dulu kebenarannya.
0: Iya, jadi seperti itu.
1: Hoak atau enggak?
0: Okay. Kalau memang itu benar, intinya kalau masih kita itu ada yang istilahnya masih bisa dirembuk saran lah untuk kepada orang yang mengerti di dalam hal itu.
1: Oke. Untuk orang tua Cak Jum, apa himbauannya untuk orang tua?
0: Kalau orang tua
1: kita ini sama-sama tua udah.
0: Iya. Kalau orang tua itu harus tetap rasa memilikin bahwa itu anak saya. Kan gitu. Harus memiliki lewat hati. Kadang-kadang kita itu orang tua tapi tidak merasa bahwa punya anak. Kan seperti itu.
1: Iya, ini Cak Jum.
0: Banyak seperti itu.
1: Okay, okay.
0: Jadi pembiaran jadinya. Apa itu sibuk sendiri orang tua itu.
1: Okay.
0: Kan tidak memiliki, sibuk sendiri istilahnya seperti itu. Mudah-mudahan saya atau siapa lah tetap memiliki bahwa itu keluarga saya. Gimana caranya keluarga saya itu bisa istilahnya bisa membangun daerah ini, bisa membangun bangsa ini dan tetap mempunyai rasa nasionalisme di dalam kemerdekaan ini.
1: Oke, Cak Jum. Pada topik kita pada ngobras malam ini, menanamkan nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai kemerdekaan untuk generasi muda, seperti apa yang sampean tadi ungkap, bahwa dalam diri kita, dalam diri anak-anak muda, ajaklah untuk selalu memiliki rasa peduli, rasa gotong royong, rasa kebersamaan,
0: iya.
1: Dan juga bagi orang tua harus memang benar-benar mengontrol apa setiap aktivitas anak-anak kita supaya tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Mendengar, itulah perbincangan kita pada ngobras malam ini. Terima kasih Cak Jum, semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi yang lain. Oke, Cak Jum.
0: Iya, terima kasih.
1: Bisa bermanfaat dan bukan hanya sekedar obrolan kosong. Ada langkah nyata seperti apa yang dilakukan oleh sahabat rakyat di Kabupaten Sampang.
0: Iya.
1: Terima kasih Cak Jum atas waktunya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita semua berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: 105,8 FM di Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Saat ini kita telah masuk di titik 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tinggal satu tembang lagu lagi dari RC Widianto, Planet Tanpa Tempat Kusembunyi. Setelah tembang lagu dari RC, kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang tentunya tembang-tembang kemarin akan kurang dengar Anda, tembang-tembang lawas, tembang-tembang yang penuh dengan memori, penuh dengan kenangan, penuh dengan cerita. Dan itu cerita hidup, cerita percintaan. Dan bagi Anda yang memiliki cerita, kisah yang sedirik dengan sebuah lagu, silakan Anda request lagu itu di jumpa kita pada ruang rindu. Bisa melalui via telepon di 0323-323-661 dan juga 323-554, atau melalui via WhatsApp Melodi Sampang di 0874-39-1008. Mendengar, teruslah bersama kami di 100,8 FM di Sampang Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Sampang

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah keluar negeri, gimana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Isna sendiri sebagai
3: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut.
4: Oh.
3: Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya gitu begini ya. Di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari. Saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia gak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tertanggung.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Ruang Rindu Pro 1.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
1: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak, sederhana itu bukan berarti

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 22 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya.

0: Oye, ¿quién es Guillec?
1: Malo.
0: ¿Lo?
1: Tinkin.
0: Bon, ahí lang, bon, yen. Ada lah. Aduh, dah ada majeki dia kena. Aduh, sinyal dah aku ni. Kena. Halo, majeki. Aduh, ada tolos peke. Ibing geng epon Jeki Asmora. Asmoro, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Dan Putra.
1: Engki.
0: Engki.
1: Terus terbuka pintu. Para Pak Aki, Paretan Sedelira Asnika, selalu setia sarang RRI.
0: Sesuai sarang nyama epon.
1: Engki.
0: Putra setia.
1: Betul lola. Seka sampet. Putra setia, putra saya paling setia nih.
0: Paling kan? Setia, setia mereng aki RRI, setia nih serkena kena kini raja laki nak apa boleh bini kan dek ni kaki.
1: Ki puru pada Pak Dewa kan ki.
0: Kak Dewa.
1: Juga pada Mas Jeki saya pegak. Napa nyongop nyongop kelak nih kak? Boleh bilang.
0: Daun tinggi, anu ingin tetap berukan saja pon saja anu jeringan.
1: Okey, juga pada Kang Roni si pada ning Mekasen ya.
0: Mekasen.
1: Juga pada Bapak Pangeran Bukabu, Bapak Ketua Pak Indra Cipta, tangki.
0: Tangki.
1: Juga mending pada Cong Niser, ya.
0: Niser. Cak jalanan, sir.
1: Kenapa?
0: Benisar cak jalanan ni gua.
1: Cak jalanan lagi. Ayah terus agak bungan na, cong. Jukan pada Pak Nur Kumala, pada kelega, pada kasata Jepun, Kak Kui Mas Aris, selamat malam Pak Kui tugas. Terus agak langkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalengkong dak taritan si selalu setia Jepon ki putra si beneneng eton dukraas ebing ki ngepon halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa gabung pole.
0: Alhamdulillahirabbil alamin ibaringe temu pole dalam kabedean sihat.
2: Sehat Mas Ari.
0: Engki del Bonapa sih tepat. Sehat. Sehat napa sihat.
2: Beni sihat, tapi sehat.
0: Oh, sehat. Jaring gulu pujak ring anum jambu malai lah salah. Puma embian mak kelaran. Dia jong si kujak. Anum amben si sihat. Mun si sehat tu si kunjuk tujuk malon lah. Mun si alak kura sihat. Dek ni ke Jepun pu. Bersih tepat sehat kima. Aduh, jabuk jeringan ke gini ya. Matur sakalengkong Mama Kaca alias Bu Fator Ibing Kengepon selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ke saya ucap Pak Putra. Sana Pak Pak Jeki.
3: Jeki.
0: Yang boleh lagi. Yang boleh lagi asarin. Mian dan tak asarin.
3: Wah sampai pentas tak ada ki aja.
0: Oh. Sampai.
3: Tenang.
0: Sampai nak
3: sampai kentas deki ini kah sampai totok
0: ajar sampai jawa. Kentas kentas ki
3: sampai totok kan ini kah
0: oh maksudnya sampai totok mak pulo bangabur mak kuping tak pati anu pun
3: tanda biasa aja mungkin ini kah tegak gula kateng sini kah gigi kan
0: tahu nih lo berarti orang si malai gula sehat benih sihat bener kau pun salami yang kekira salah ucap saburan dan teritan
3: benih gila kata macam nambian gak kini kamu dalam baca sihat
0: oh anu lah kata ni sihat
3: bang kira mir gak kamu dalam baca sihat gula sihat dikubah
0: oh sihat jaring anu jaring anu si malai jangan kau lo mi sihat betina sehat kau le salah nang keber di situ
3: pak saya. Tambah kerabat
0: kita. Ki lanjut pon salam
3: kepada saya ramban.
0: Ki.
3: Ki pertama salam kantor bakun ngagun dia untuk bertugas. Ki mana lebih peleman dengan teh sama ki paling selamat sampai ada warga jompo ki.
0: Amin.
3: Ki salam kepada Mas Hendra.
0: Mas Hendra.
3: Bapak Ketua lagi.
0: Pak Ketua.
3: Bede Pak Pangeran Bukabu, asarengan Pak Haji Burhan. Bede Pak Sepur, thank you, Jak.
0: Thank you. Bede
3: Pak Nur, Bang Mahesa. Bede Keleke juga.
0: Keleke.
3: Bang Asyik Rama. Satu aja, Nak Jak.
0: Engki. Soalnya
3: kan kuntuk merotok, ini kasih konik.
0: Engki laku, boleh kan?
3: Engki laku, saya tuh malam, boleh.
0: Engki, kelangkong.
3: Kelangkong, Jaki.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matosa kelangkong. De Mas Jeki, Jeki Asmoro. Atas rabunnya. Giring atau nalingki mungkin situ ngaki ini sebelum dan kalau ni kamu terkenting saya pakai kenting se pertama ki ya atau nalingki boleh kan ku jantretan si peke sinyal bola mi mungkin ni kampun bersahabat ya pun giring ya atau nalingki boleh kan ku agabung kator juga de Lilis juga de saya pun sebedeneng oh depir kak depir andi galau mat malam juga ngiring taritan ya tanda lengki halo halo assalamualaikum ay mak buk melarat masih kena halo halo assalamualaikum. Halo. Ai. Jika mama tak habis ni, aku benda mau nyina. Engki halo, assalamualaikum. Aduh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bodoh mulai.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting natura. Cik ku besar, nama suri.
0: Ku besar. Oh, ini gabung abu, abu suni.
4: Okay. Biar ngaki mulai ni kela. Antas-antas orang saya, puan jodot.
0: Si jodot.
4: Lima, tak boleh. Kacak, dia langalai.
0: Langalai.
4: Ini kiring pun, sobung boleh. Maksa jalan gue, lepas masuk aku.
0: Masuk ni, kak, gini. Lanjut. Okey. Tak boleh jekak bola ni. Bila, anu apa? Tak boleh jekak. Yang kak tak boleh jekak. Tak tu. Aduh. Okey.
4: Saya pun telefon banjir ni dengan juri.
0: Daun ni. Okey. Ini kamu bodoh belin lagi.
4: Oh, sombong. Ini gue lepas yang kian jaring ni, bro. Oh. Mak muntan ni kak. Terus saya, Pak.
0: Oh, bisa lagi?
4: Okey.
0: Ngakuin apa ke ni?
4: Ah, ini boleh antena radio.
0: Yo lore boleh.
4: Yo lore ni kata pak jatuh dengan masjid.
0: Ini jo bari ki on gula. Inki.
4: Inki pikal wan sara mah tawon sami-sami saya kali.
0: Inki salam epo.
4: Yang pertama kak tarut ke panjenengan kita mentur tugas. Tar juga nak air mokai bareng nak tetap sehat. Ini dengan Allah Subhanahu wa taala kali.
0: Amin. Ki
4: guru bade mama bat har mama Yuni, bade Jeki. Tar juga bade Roni. Bada Mama Susana. Tarjukan bada Dewa Surajing.
0: Dewa Surajing.
4: Sekarang Pak Tembakan. Pak Ketua yang tos yang gabung dengan
0: Pak Ketua dan tos.
4: Ini. Pak Haji Kama. Masa Jenara Bali, Pak Nur Pemala. Tarjukan. Supriyadi, Tarjukan Jenat Paruk.
0: Paruk.
4: Tarjukan Jenat Tanpa Terkejuan ini.
0: Engki.
4: Happy ni tang lestari gabung.
0: Mar happy buru.
4: Wuih.
0: Nang do ado.
4: Nang do ado. Lepas malak seriang agak ni kan.
0: Zauning gue lumur.
4: Tak kau malak reka.
0: Dan je kari-kari janji. Kalau kau lagi.
4: Terakhir pada
0: Jangan
4: tanpa terkejut
0: ni.
4: Dekat panjelingan atas betul nak upai pon ke? Mi pas mang no pak aku dah laut kan itu.
0: Bang Epo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bamiar sang ireng na biar saki timin gi. Aro bagi kenting si kabitan do kenting si portam alias sinung de ade.

0: Το μοιάζει δεν ήταν τόρπο λέγα πιάρσαν πον για ρομπάκι κεντίνξε καπιτάν το πικεντίνξε τεάντα. Ράμι ράμ, ντου μάντα. Κερέν τα ρίδαν για τον ελεγγύ πολλέ καγκού για καμπούν σαν πλούν ταν κολόνι για μότερ κεντίν σε σατρό σε πόν. Και το λόγω για λόρ τελπόν 662-66 λέμα ότο πετσουκέν λεμπέτ να κοσόν μπελού σιτούν σιτούν. Ασσαλάμου αλαϊκούμ.
1: Βαλαϊκούμ σαλάμ. Ραχματουλά βαρκατού. Τιν κεντίν ματούρα. Λεκαρμαντάπ ον κούτσα.
0: Asarang sila ni Karona, Ironi, Ki.
1: Karoni, silang ting kapatang.
0: Ki, Ironi, Ki.
1: Gantang, tang.
0: Gantang ni ngunik uja adibi, adanya kata tangkem, biyan, ano, adanya ka reng 15, Ki. Kau le gantang, Ki.
1: Ini ku natanya ka reng 15.
0: Reng asan apa? Jawab na apa, Jemon?
1: Oh, gantang ngong kuban mas Roni, silang ting ki gantang.
0: Kimundo ni gembian mandi Mas Roni Marian no Marero Om gi.
1: Ki salam saos. Mister lain.
0: Ki. Mas Roni o genteng beni beni anu.
1: Ba. Ki bade sing oca saku teng ego beni oca genteng oca saku teng ego le.
0: Kejangnya ki lanjut nani ni ko ni bang ki.
1: Ki salam ke pertama kata rakyat kedai kaca waris moga-moga paling cuma berarti.
0: Amin.
1: Ku kanan dekat retan Evi mak payo bantu Evi kena.
0: Bukan memang nyaman lagi sini ya anu pon jan guling ni ki lanjut lagi.
1: Oh, dekat retan Evi ku kanan dekat Ima. Dewa Suragi ngabasuni ku kanan. Dekat Aci Burhan. Dekat Syata Jenepan RRI tanpa terkecuali.
0: Galangkong Roni.
1: Tinggal orang bunte.
0: Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi bingkeng pon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang mama Pathor ki.
2: Kok mendadak Mas Faris.
0: Aduh ni serahkan nak gi. Mungkin
2: Mas Faris sebab
0: kok korwa. Dah gini kau. Anu ni memang nak pemengkin lagi kadung bah dadu hilang kadung bah bodoh dua tahun ni gi. Lanjut mah takut gi. Engki.
2: Lanjut
0: Mas Faris. Lanjut. Engki.
2: Saya sebut kelok ni kau Mas Faris.
0: Sebut nah, benih cabut.
2: Mungkin pada Pak Riki Anggara jadi asmara. Bukan pada Elsi, pada Abah Suni.
0: Abah Suni.
2: Bukan pada Dewi. Pada Pak Asep, sarang keleko. Thank you, Faruk Karisma.
0: Faruk Karisma boleh.
2: Oh, saya pengkerasan Mas Farid.
0: Pak Serama.
2: Iya, sorok ya ke Pak Hendra kita, sarang Mas Panji ke Sawang.
0: Engki, Mas Panji, Bang Hendra, mat malam, kalangkong gimana?
2: Pun Oni ke Evi kan je, si.
0: Don, malam Don Vi.
2: Pun tak ada di sini Mas Aris.
0: Engki mah.
2: Aris mana di Cooper ngasih teh, muka-muka palingan selamat.
0: Amin. Matur sakalangkong dua epon mah.
2: Engki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong atas lengkina Putri Ratu. Putri Ratu. Doa tur pangarap se panjenengan. Sampai aku tak berjalan kau lah melar muka tetia catatan amal pekus. Tersebelik epon melar muka doa napa siampun sampai aku pancen dengan melar muka abeli ke pancen dengan cukun ma. Maksud beres salamat cukun saya dinto kan leres gi. Ebing geng epon ya tuan lelengki. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mata dek suara ni. Biar masuk ni. Halo, coba keluh. Kibar kencak. Lu ngalik coba. Gak kamar ke kiri ke kanan. Nampian ni kaya terima masuk. Alo. Bunuh ada suara ada kamar. Alo. Aduh tolos. Ni seragun. Lo. Ki pindah tadi tanah. Seporan halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Serang panor ki.
3: Thank you.
0: Ki.
3: Ada mas bag mudi pun ni ya.
0: Thank you bag mudi. Lanjut pon ki.
3: Thank you. Pan salam dia ke setelah jenis ha.
0: Thank you.
3: Cuma lagi sepuluh tu ke, jalan pan malam.
0: Dah gini, geng.
3: Ki. Jenis ha. Tak kenal, malah kenal. Dia dulu panor ke malah.
0: Ki. Kalangkong panor.
3: Ki, kami lagi. Masuk, esok masuk.
0: Lasare bon mare.
3: Oh, lasare. Tinggal aku kita. Assalamualaikum ya wali.
0: Waalaikumsalam Pak Nur Kumala. Matur sakalengkong atas lengkin. Matur sakalengkong malam mangkin panjenengan asarang RRI lemacara budaya matur libat genting-genting. Maksud tu terjuan malar muka budaya kadin tu tetap lestari, tetap bedengi, tetap bajelen. Tetapi tak pun aja pun namun tak semakin nikah. Betul gelan dengan sedikit kesulitan ganggu nyari generasi penerus lagi. Saya kini mah kalau nikah ambon nemu lima orang, alhamdulillah sampai enam orang. Namun setelah jenis nikah tak bisa masang kelunggi. Jadi repot. Kelung ni kan narobaki identitas je pun gi. Cik mana bini kena penyaman lah. Mundalem mana pacung kicung apa sinden ni. Sinden hilang lah si benda. Angkui bubator ki mana bia pakun tak bisa angkui kelung angkui lem tak anak apa pun. Ipa tolo sambian pun ki. Halo ibing geng ipon Pak Nur Kumala. Assalamualaikum. Halo. Aduh tak ada suara nak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kamu ni Wonosobo, dari Cebu ini.
4: Dari Cebu Barat.
0: Cebu Barat. Asmai pun pasera.
4: Alas Umboang.
0: Oh, siapa tepat Umboang tak ada. Asumpah tak masuk Cebu. Cebu pun 2 bulan berada tak masuk. Apa pasera ni kasih tepat pasera ni.
4: Umboang.
0: Oh, leras Umboang. Yes. Bener ambil panjenengan pakcik.
4: Saya panggil pakcik. Saya rasa Om Boang.
0: Om Boang.
4: Mereka aja tak tahu sini
0: ni. Mak pas ambil tembian taduk lagi. Mak mas suara nak taduk.
4: Tak bisa masuk. Tak ramai orang.
0: Ya. Genjok doa emak tangan om si cetongnya. Puh. Ikut ni nak yang saya beda doa.
4: Nombor dua banyak tamu.
0: Oh, betul tak? Oh, mana bi bertamu pun kita saya tak nyaman, ya Haji.
4: Seragam pun tak ada.
0: Ah, seragam pun saya tak makin bertamu Haji, tak ada Haji.
4: Pak Aiman dulu kan.
0: Pak Sera, Pak Anu Sera.
4: Ainur Rasid.
0: Ainur Rasid ki. Ah, ya lok Pak Sera, ya lok Nur apa Ainur?
4: Pak Aiman dulu.
0: Ini dia kepada lagi lagu. Dia suruh dia lokal lho. Dia suruh gabung ni pakcik.
4: No, Ramli.
0: Loli boleh.
4: Ramli.
0: Lauli.
4: Iya.
0: Lauli. Nom Lauli.
4: Siti Nur Kumala.
0: Nur Kumala. Ada sih dengan kuih kelung tamu ya. Sobung pakcik.
4: Ada makan. Kau. Eh, memang orang tak nyaman pada
0: pada ni. Lanjut salam bagi Waji, ke Masir Waji, mohon berdoa waktu ki.
4: Saya mohon dia Yunda Wator.
0: Yunda Wator, nyaman suara Waji. Nyaman.
4: Kelek nyerah lagi.
0: Engki, happy kerem Waji.
4: Pak Suni.
0: Pak Suni, apa Suni ki?
4: Surayeng. Bapak Suraying.
0: Dewa Suraying boleh lagi.
4: Pas, anu, Jeki Asmoro.
0: Jeki Asmoro.
4: Asmoro, ya. Okay. Nur Kumala.
0: Lo milolo ini.
4: Nur Kumala masih tepat tu, Bandung.
0: Enggi maksud nak buat gelak bon mari lah kau. Pokoknya kakak pi je bon banor ki.
4: Oh so, anu. Karisma
0: saya. Faruk Karisma.
4: Faruk Karisma.
0: Jadi mau nyoba kak oh Faruk Karom, anu Karismon kan? Apa?
4: Ketuanya masih ada, masih ketuanya. Hindar cerita.
0: Ah, gabung kadang ki nunggu bekto wajib kadang bobo tamu ngiler sepon bian ki. Kadang ki amputan orok tali yer na.
4: Kelak. Ki. Kelak.
0: Nom lekke boleh. Ya gini kena ada mun beri sebut kapi karya kelung tak ngicung mari nanda.
4: Ya jeng ringkang nanda buka bu.
0: Nanda buka bu alias baji kamarti. Amin.
4: Tak pusen nanda dengan ki pro satu.
0: Engki budaya Madura lebet ting kenting.
4: Ting kenting macam like asik,
0: asik. Asik. Kelangkong Pak Haji Burhan.
4: Asik.
0: Asik, asik.
4: Kelangkong. Masa saya kelangkong.
0: Sami-sami, Om.
4: Saya sebut yang nama lagunya boleh.
0: Engki. Launan, Om.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya kelangkong, dah Om Boang, ibingkengi pon. Assalamualaikum, ngiringnya tanda lengki dimin. Ada memangkin motor genting gelu ye. Ngereng biar saki genting saya terus sepon ka terus juga de Lilis. Lilis Karlina ye bon ki si bede nenge bode imat malam datang kena ka de piran di gelau mat malam. Halo mungkin dua ki halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabang ki boleh sarang suara sangki.
0: Ki temu boleh. Ini kan Supriyadan anak Supriyadi,
5: ki.
0: Sehat ki, nalemangken ki, Mas Supriyadi.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ki, alhamdulillah. Berumba tak sambil, anu burung ala, napa? Iki bo, napa? Ada ke dekan, napa burung?
5: Nyaman. Anu, istigasa, tangki.
0: Oh, datang istigasa sambian.
5: Engki ni kebetulan bude acara ni pon punya.
0: Oh, bude acara. Malasari yang pon mari lagi. Acara
5: nama. Tak lasari king. Maksud tu kau lepas lima enggak ada keluarga tak pati saya kian kura kau lepas.
0: Oh, maksud tu beni king baliman anwa ni kena pola nak king tak kurang sehat betul. Nyampe ke Roma kengku anu kakak cek. Kita lanjut pon. Nyereng kita lanjut. Niko ni bongki.
5: Salam ada penjeningan. Salam alam Pak Aki juga semoga barengane kesehatan.
0: Amin.
5: Tak mangki aral. Saya satros epon ki. Bede Mas Yeki terus bede Mbak Sofi, bede Pak Hendra, bede Cukun Pak Asep, si bede Ibengkan.
0: Engki.
5: Bede Mas Putra Setia. Jukan tak kering kalian pada Anwar. Tak kering kalian boleh. Bede Mbak Sofi.
0: Mbak Sofi, terus satu jepon. Ini Mas Supriyadi. Ini kelangkong Mas Supriyadi.
5: Ini dek Mas Waris, matur saya busalang.
0: Sami-sami.
5: Ngiring, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng lagi dari tan, ngiring jawaban ni kosong beluk situng-situng, mat malam ni. Cuman mungkin ni sepertinya ada kendala memang ya. Dimasuk tapi dari mendak keluar suara. Halo, langsung besas nangiring biar sakit kenting seterus sepon mat malam muka dek sedih je nah. Malam muka ke malam mungkin RRI ka biarsa kalaben saya. Saya kena bisa miar sakit budaya Matura kalaben sampurna.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Pemirsa setan terbelia, mata sekelangkong atas saat jena siang pona pol kompol malam bangkin kong langkong kangkui maimut otabe kangkui macinta de na kana se anom ye. Arpen torpangarap malam mungkin tetap lestari budaya libet dingin dingka dinto. Namun malam bangkin karena pon bekto tak ngit ini mila dari kete coba kisah kadito dimin. Motor sekalangkong nyon saporo malan muka nyambia ka bungaan torajukan mutan kala nyon pamit aropaki kending sepangkasan biar saki arang sarang ya hiri kalaban wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, dan esok pagi RRI sebenarnya kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumedang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir hadir kembali ke ruang dengar Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Mendengar, syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini di detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, yaitu surat An-Nur ayat 1 sampai dengan ayat 40. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ليعلم

تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

Al-Quran pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagi

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Pendengar, dijumpa kita pada Mutiara Pagi kali ini. Telah hadir di studio narasumber kita, beliau adalah Nyai Hajah Laili Aisyikoh yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangarengan. Dengan topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah dakwah wasatiyah. Wasatiyah. Mendengar, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Nyai Hajah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, mendengar, dijumpa kita pada Mutiara Pagi kali ini. Anda bisa mengakses kami melalui frekuensi FM 100,8 MHz, melalui streaming RRI Sampang, dan juga melalui live Instagram RRI Sampang. Mendengar, pada kesempatan pagi ini pula topik yang akan kita angkat adalah dakwah wasatiyah. Tentunya Nyai Hajah sudah sedikit ulasan ya sebagai pembuka sebelum kita memperbincangkan tentang topik ini. Silakan Nyai Hajah.
2: Iya, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa, diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Mitra dengar RRI yang berbahagia, topik kita pada pagi hari ini adalah tentang dakwah wasatiyah. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih wasatiyah, dakwah wasatiyah itu seperti apa? Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lam bimam dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi di sini ada beberapa metode dakwah yang telah difirmankan dalam surat An-Nahl ini, yaitu yang pertama adalah dengan hikmah. Hikmah di sini artinya kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Tentunya semuanya pengetahuan itu tidak hanya terbatas pada ilmu dunia, tapi ilmu akhirat juga kita harus dapat. Makanya siapa yang pengen memiliki kehidupan akhirat, dia harus tahu urusan dunianya, dan begitu juga sebaliknya, pengen urusan dunia didapatkan, akhiratnya juga harus dipelajari juga. Nah, yang kedua bentuk metode dakwah yang diajarkan di sini adalah wal mau'idhah, dengan nasihat yang baik, pelajaran yang baik. Kita memberikan nasihat kepada orang-orang itu tentunya berdasarkan dengan yang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana yang telah di dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, metode yang ketiga itu adalah wajadilhum, yaitu berdialog. Nah, dalam semua lini kehidupan, ketika kita ada permasalahan, baik itu dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, atau di dalam pemerintahan, tentunya dialog ini adalah merupakan hal yang sangat jalan keluar yang memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan. Ada sebuah dialogis di situ untuk memunculkan sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Jadi tiga metode ini harus ada pada seorang dai untuk mengajak umat menjadi umatan wasaton. Nah, apa kaitannya dengan wasatiyah di sini? Ini sudah kita memasuki pada wasatiyah. Wasatiyah itu artinya adalah pertengahan. Jadi tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan juga. Kita menjadi umatan wasaton, umat yang terbaik yang di tengah-tengah masyarakat itu sebagai khalifah fil ard, pemimpin di dunia. Mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara etimologi kata-kata wasat ini memang pertengahan. Banyak ulama, para ulama mengartikan dengan wasatiyah ini tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan, tidak ekstrim, tidak liberal juga. Artinya tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu arogan. Jadi ada koridor, batasan-batasan di mana syariah, ajaran Islam ini mengatur untuk berperilaku, bertutur kata, berpandangan yang moderat, berperilaku dengan akhlak yang baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi ummatan wasaton, umat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Nah, ada beberapa bagian di dalam wasatiyah ini. Kalau ditarik ke dalam Islam ya, ajarannya itu kita harus bersikap yang realitas wasatiyah ini ada tiga, yaitu tentang akidah, akhlak, dan syariat. Tentunya kalau berbicara tentang akidah ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan terlalu ekstrim dan jangan terlalu liberal juga. Yang kedua tentang akhlak. Akhlak ini berbicara tentang perhiasan hati. Nah, jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu juga optimis. Karena kalau terlalu optimis, kadang orang-orang itu untuk berbuat dosa itu lebih mudah untuk berbuat dosa. Tapi kalau dalam urusan pekerjaan, kita harus optimis kalau urusan pekerjaan. Tapi kalau urusan ibadah, kita optimis, selalu merasa yang terbaik atau benar. Nah, itu kadang terlanjur untuk berbuat dosa, karena di dalam pikirannya itu Allah pasti akan mengampuni kita gitu, dianggap enteng. Innallaha ghafurur rahim, Allah pasti mengampuni kita gitu. Nah, kalau dalam tataran syariat, jadi syariat itu ada yang sudah pasti harus kita laksanakan, juga ada yang selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya dalam tataran fikih disesuaikan dengan tuntunan zaman. Sebagaimana sekarang itu, kalau misalkan, kalau dulu dalam ayat Al-Quran itu jauhilah hal-hal yang memabukkan. Kalau zaman sekarang kan narkoba ya.
1: Bukan lagi yang memabukkan, malah menteriarkan.
2: Ya, sejenis yang memabukkan itu, yaitu narkoba itu juga memabukkan begitu. Kalau dulu itu kan dalam Al-Quran yang memabukkan itu istilahnya, khomer. Sekarang sudah berkembang zamannya, ya sejenis narkoba dan lain-lainnya itu juga memabukkan. seperti itu. Nah, itu tataran fikih disesuaikan dengan zamannya.
1: Oke, Nyai Haja. Ulasan ini sebagai pembuka bagi kita bagaimana kita memperjakan tentang dakwah wasatiyah. Yang artinya untuk membentuk umatan wasaton.
2: Umatan wasaton.
1: Umat yang
2: terbaik ya.
1: Terbaik. Dengan metode-metode dakwah yang telah disampaikan oleh Anda tadi, dakwah yang dengan hikmah, dengan mauidah hasanah, juga dengan wajadilhum. Mm-hmm. Itu dengan berdialog. Mm-hmm. Mungkin salah satunya seperti yang kita lakukan pada pagi ini di Mutiara pagi ini.
2: Berdialog.
1: Oke, okay. Berkenaan dengan hikmah penyampaian sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Ini termasuk semua ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, ilmu agama juga di dalamnya ya.
2: Iya, jadi kita kan apa namanya hidup di dunia itu tidak hanya melulu belajar tentang ilmu dunia saja kan begitu. Jadi ada ilmu agama juga, ilmu agama. Jadi harus berkolaborasi, dipelajari semuanya itu. Kita seorang dai memberikan ceramah itu kan juga termasuk dalam hikmah, memberikan hikmah. Hikmah ini juga dalam bentuk teladan. Nah, kalau misalkan dalam sebuah rumah, kita itu mesti anak-anak itu kan melihat dari perilaku kita sehari-hari, bagaimana orang tuanya itu bertindak, berperilaku, berakhlak yang baik begitu. Jadi hikmah itu ada memberikan sebuah pengetahuan kepada orang dengan ilmu yang dia bisa. Setiap orang kan mesti ada ilmu apa yang menjadi
1: yang telah dia pelajari.
2: Beli'anni walau ayah. Berikan pencerahan meskipun hanya satu ayat saja. Okay. Begitu. Nah, hikmah yang nomor dua itu adalah dengan perilaku tauladan. Memberikan tauladan kepada anak-anak kita. Kalau hidup dalam masyarakat, kita sebagai tokoh agama mesti dilihat perilakunya. Misalkan orang Kemenak itu identiknya dia mesti bisa agama, jadi kiai, jadi harus berperilaku terbaik di dalam sekitar lingkungannya. Kalau ada yang nyeleneh sedikit, pasti
1: jadi sorotan,
2: jadi bacaan.
1: Okay.
2: Begitu. Tapi tidak hanya berlaku bagi Kementerian Agama. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memberikan meneladani kan, memberikan teladan kepada orang tua, apa namanya, anak-anaknya, istrinya, dan masyarakat di sekitarnya juga begitu.
1: Oke, intinya sebelum kita menyampaikan sesuatu ajakan ataupun himbauan kepada siapapun, termasuk di dalam keluarga,
2: iya,
1: kita harus menjalankan dulu.
2: Seperti
1: apa itu dicontohkan oleh Rasulullah.
2: Kan bullshit ya, kita memberikan sesuatu tapi tidak kita kerjakan kan begitu. Orang tidak akan percaya itu. Hanya omon-omon.
1: Begitu. Okay.
2: Jadi dakwah secara hikmat meneladani ini yang paling
1: susah kayaknya ya. Tapi iya, seandainya kita memang benar-benar melaksanakan dengan hati kayaknya fine-fine aja. Seperti pada para kiai, para ustadzah, para ustadz. Mereka kan sudah dalam kesehariannya bisa menjadi teladan bagi lingkungan, bagi keluarga. Tentunya apa yang mereka sampaikan dan mereka contohkan itu sudah pasti seiring.
2: Ya kadang kembali lagi kepada personnya. Kalau dia merasa apa ya, kan kita setiap hidup itu harus belajar dan terus belajar. Kadang ada yang merasa sombong kan begitu, mentang-mentang dia sebagai
1: katakanlah
2: figur misalkan tidak
1: penceramah kondang lah.
2: Jadi kada orang itu kan setiap orang itu mesti ada khilafnya, begitu. Jadi kita harus membersihkan hati yang pertama ini. Untuk memberikan teladan kepada orang lain harus ikhlas dulu. Apa yang menjadi tujuan kita itu semata-mata karena Allah, bukan karena dipuji oleh orang lain, tidak. Karena semata-mata karena Allah memberikan sesuatu kepada umat, pencerahan kepada umat, dan belajar ilmu agama yang memang menjadi bekal dia dengan baik, yang tuntunannya adalah Al-Quran dan hadis, begitu.
1: Okay.
2: Kalau sekarang kan zamannya medsos, sudah kita scroll-scroll di dalam ini TikTok kan banyak sudah.
1: Apapun yang itu kita inginkan, kayaknya di media sosial, di Google, wah, ada aja.
2: Jadi ada murabbinya, ada sanatnya, berguru kepada orang-orang yang memang benar alim, begitu.
1: Mungkin
2: dan seorang pendai itu juga yang intinya nanti kan kalau wasatiyah ini adalah rahmatalil alamin. Tujuannya itu adalah rahmatalil alamin, kedamaian, ketenangan dalam hati. Karena budaya Madura itu kan kental dengan apa yang seorang tokoh itu kan menjadi kata-katanya jadi panutan. Jadi jangan sampai membuat suatu perpecahan gitu.
1: Seakan kata-katanya menjadi sabda.
2: Membuat perpecahan yang membuat orang umatnya itu menjadi bingung dan mana yang saya turutin kan, seperti itu. Jadi harus memberikan ketenangan, rahmatan lil alamin. Suatu perbedaan itu kan biasa kan ya, bagaimana kita menghargai perbedaan itu, seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tugas seorang pendai itu sangat berat sekali semestinya itu.
1: Kayaknya memang berat ya.
2: Di samping dia harus membersihkan hatinya, menjadi teladan juga, dan apa yang disampaikan itu selaras dengan syariat Al-Qur'an dan hadis. Okay. Gitu.
1: Bagaimana seandainya nih Pak Ustadzah, saya seorang muslim, saya mendalami Islam, belajar Islam, baik itu di musola, pondok pesantren, apalagi sampai ada yang namanya guru pembimbing tentang spiritual, tentang keislaman, tentang syariat sampai dengan tingkatan-tingkatan yang lainnya. Nah, itu hanya untuk diri saya sendiri. Dan apabila nanti ada orang yang membutuhkan semacam pendapat, nasihat, terus saya sampaikan, itu kan bagi diri saya kan gak ada beban seakan-akan. Sekarang kan gak ada beban, gak ada tuntutan untuk berdakwah, berdai, tapi hanya dikala ada orang minta nasihat, minta petunjuk, ya dikasih sesuai dengan apa yang saya ketahui. Apakah itu juga masuk dakwah?
2: Ya termasuk juga, karena ilmu yang bermanfaat itu kan adalah ilmu yang diamalkan, tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Artinya memberikan ilmu pencerahan itu tidak harus dengan dakwah, tidak. Tapi kita memberikan apa yang kita ketahui, kita tularkan. Orang konsultasi juga termasuk bagian dari dakwah. Terus menulis juga bagian dari dakwah, begitu. Jadi tidak melulu dengan ada ceramah di atas podium, di majelis taklim, tidak. Dengan memberikan teladan yang baik juga termasuk bagian dari dakwah, begitu. Jadi tidak ada salahnya kita mengaji pada orang, tapi diri kita itu bukan seorang penceramah. Nah, kalau kita mengetahui ilmunya, ada orang yang pengen tahu, kan begitu.
1: Butuh pendapat atau
2: sharing, macam konsultasi, begitu. Tidak masalah, seperti itu. Jadi dakwah itu tidak terbatas hanya berceramah, tapi memberikan
1: solusi,
2: terus memotivasi, begitu, memotivasi. Dan ada orang yang pesimis kan, begini-begini curhat, kita memberikan motivasi, entah dia itu mau mengambil dan tidak, yang penting kita sudah memberikan yang tadi itu, beli anni walau ayah, menyampaikan hanya walaupun hanya sebatas satu ayat saja yang kita ketahui. Nah, itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, hukum tanam tuai di situ ada. Siapa yang menanam, dia akan menuainya, kembalikan lagi pahalanya kepada diri kita sendiri.
1: Kayaknya kalau misalnya ada seseorang yang menginginkan butuh nasihat, butuh pendapat, butuh solusi, malah akan lebih didengarkan dibanding dengan kita dakwah di suatu tempat, naik di video, banyak jamaahnya yang di atas bicara sampai satu jam, yang dibawa mungkin hanya dengarkan, setelah dengarkan hilang.
2: Itu kan sebatas kasuistik ya Mas ya. Jadi tidak semua orang kan punya kasus dengan permasalahan seperti itu. Tapi setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengingatkan. Kadang hati itu, kolep itu kan kenapa dikatakan kolep? Mukolibun, selalu berbolak-balik. Jadi iman kita itu turun, kadang di atas, kadang turun. Diperlukan juga ceramah seperti itu untuk mengingatkan kita, untuk mengeces keimanan kita. Laksana HP kalau sudah tidak dices, lemah baterainya. Dices lagi, dia akan tambah semangat ibadahnya, seperti itu. Jadi sama-sama ada positif dan negatifnya begitu. Kalau kasuistik seperti itu kan orang memang butuh kesendiriannya untuk curhat. Kalau di ruang terbuka kan tidak mungkin tanya curhat, seperti paling yang ditanyakan adalah sebatas
1: umum aja
2: tidak ke pribadinya begitu. Jadi ada batasan-batasan seorang pendai itu bagaimana harus mendengarkan curhatan seseorang, bagaimana dia harus memberikan pengetahuan secara hikmah itu. Dan mau'idoh juga ada juga ruang kita harus berdiskusi kan begitu.
1: Oke, okay. Tampaknya memang metode-metode dakwah itu apa ya, bermacam-macam ya Ustaz. Mulai dari pengajian umum, ada yang tempat curhat seperti penyuluh agama bagi para pengantin, mungkin ya, calon pengantin.
2: Ada lagi nih yang saya lupa, bil hikmah itu dengan memberikan sedekah.
1: Begitu. Sedekah masuk juga dakwah?
2: Termasuk juga.

0: biasanya minta-minta di dekatnya itu di minta-minta tapi buta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi selesai sholat itu pasti memberikan makanan untuk dia. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah kan begitu. Suatu hari Rasulullah meninggal dunia dan dia orang ini sering mencaci maki Rasulullah. Apa Muhammad itu gini-gini. Tapi dia tidak tahu orang yang memberikan dia makan itu adalah Rasulullah.
1: Orang yang dia caci.
0: Yang dia caci. Tapi Rasulullah tetap bersikap baik terhadap dia meskipun dia itu mencaci maki dia. Tidak ada rasa sakit hati atau apa. Ketika Rasulullah meninggal, tidak ada yang ngasih makan sudah. Yang biasanya rutin, yang istiqomah itu tidak. Terus tanya, kemana yang sering ngasih ke rekannya itu? Ternyata dia sudah meninggal. Orang yang kamu caci maki terus menerus itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis dia. Akhirnya dia langsung bersyahadat masuk Islam. Itu kan bagian dari dakwah bil mal itu.
1: Begitu. Yang gak harus dikatakan tapi dengan tindakan.
0: Betul. Tidak harus dikatakan tapi dengan tindakan. Itu termasuk
1: sebagai suri teladan. Oke, Ustazah. Ini kayaknya ngobrol-ngobrol kita ini santai tapi semoga ini selalu membawa hikmah.
0: Iya. Hikmah.
1: Di penghujung jumpa kita di Mutiara Pagi kali ini mungkin ada ajakan ataupun himbauan kepada pendengar ataupun bagi diri saya sendiri.
0: Iya.
1: Sebagai penerima dakwah saat ini.
0: Jadi orang berdakwah itu kan menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun al-hadis terutama yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendakwah itu yang pertama adalah harus ikhlas, benar-benar ikhlas hatinya untuk menyampaikan itu, tidak pengen dipuji oleh orang lain tapi untuk mendapatkan semata-mata sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, materi yang disampaikan itu benar-benar memberikan roh sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada manusia, memberikan menjadi umat yang wasaton yang terbaik nantinya. Dan ada di situ adalah keadilan, keseimbangan dan toleransi. Nah, itu aja mungkin dari kami, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan goresan mendalam bagi kita agar setiap orang itu memberikan dakwah, tidak hanya seorang penceramah, tapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan kepada orang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas waktunya di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Semoga apa yang sampean wejangkan, sampean sampaikan di pagi ini akan selalu menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi diri saya juga para pendengar dan juga dapat menggugah kesadaran kita untuk terus berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Mendengar, saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam minggu ini.

Pendengar Setia RRI, masih bersama saya Gita Ayu di Minggu hari ini, lembar ke-9 di Agustus 2026. Semangat Agustus menyertai kita. Pendengar, kita ikuti bersama Info Sepekan edisi 9 Agustus bersama Rukaya Zain.

Pendengar, sebuah kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan tahun 2025. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melepas bantuan air bersih dan armada roda 3 pengangkut sampah di Madura. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 9 Agustus 2026 bersama saya, Rukayah Zain.

0: Tongkat Komando Polres Pamekasan resmi berganti AKBP Hendra Eko Triyulianto menyerahkan jabatan Kapolres Pamekasan kepada AKBP Wahyu Hidayat. AKBP Hendra Eko Triyulianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polres Pamekasan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugasnya.
1: Saya selama tugas kurang lebih 18 bulan jabatan Kapolres Pamekasan. Terima kasih banyak rekan-rekan atas bantuan rekan-rekan. Saya bangga pernah bersama rekan-rekan menjaga kamtibmas Polres Pamekasan.
0: Sementara itu, Kapolres Pamekasan yang baru AKBP Wahyu Hidayat menyatakan siap melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dibangun pendahulunya.

0: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan Pertamini atau Pomini tidak diperbolehkan menjual BBM bersubsidi. Penyaluran Pertalite dan Biosolar hanya dilakukan melalui SPBU resmi. Analisis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Bari menjelaskan, masyarakat masih banyak yang mengira Pertamini dapat menjual BBM bersubsidi. Padahal ketentuan tersebut tidak sesuai dengan aturan distribusi BBM subsidi yang berlaku secara nasional.
1: Kalau Pomini tidak boleh, karena Pertalite itu sama BBM bersubsidi itu hanya di SPBU. Sedangkan Pomini yang resmi dari Pertamina itu adalah Pertasop, tapi mereka tidak menjual BBM bersubsidi, mereka menjual BBM non-subsidi pertama.
0: Sementara di Pamekasan, warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa terakhir ini.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melepas bantuan air bersih dan armada roda 3 pengangkut sampah untuk pondok pesantren di 4 kabupaten di Madura. Didampingi anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Dapil Madura Hasani Zuber, AHY menjelaskan bantuan air dan kendaraan roda 3 menyasar perwakilan pondok pesantren di Madura dan bantuan air bersih menyasar kawasan yang membutuhkan di Kabupaten Bangkalan.
1: Bantuan air bersih kita melepas, termasuk tadi ada bantuan motor untuk angkut sampah. Ini juga penting sekali, isu lingkungan menjadi isu kita semuanya, jangan sampai sampah bertebaran dan tidak dikendalikan atau tidak dikelola dengan baik. Air bersih ini adalah kebutuhan dasar masyarakat kita.
0: Di Sumenep memasuki musim kemarau, BPBD setempat bergerak menyalurkan bantuan air kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Ahmad Laili Maulidi mengatakan, laporan kekeringan diterima BPBD melalui surat resmi maupun layanan darurat 112.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pamekasan mulai mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan penyaluran berdasarkan asesmen lapangan serta permohonan dari pemerintah desa yang mengalami kesulitan air bersih. Menurut Hairul, pendistribusian air bersih itu sudah dilaksanakan dalam sepekan terakhir.
1: Jadi dalam sepekan ini, dalam setiap harinya itu insya Allah 3-4 titik yang kita distribusikan, bergantung dari hasil asesmen yang kita lakukan. Jadi kalau di asesmennya itu misalnya memungkinkan 4 titik dalam satu desa atau dalam satu hari 3 desa, cuman titiknya bergiliran mengingat biar pemerataannya.
0: Ia menyebut sementara ini pendistribusian air bersih difokuskan ke sejumlah desa di Kecamatan Telanakan dan Pademawu.

0: Sebuah kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Sumenep. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 222 korban dengan 218 penumpang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY saat berkunjung ke Madura memastikan seluruh penumpang AKP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumenep berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. AHY menjelaskan keberhasilan evakuasi sekitar 250 penumpang dan kru kapal merupakan hasil kerja cepat dan sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Tim Search dan Rescue SAR, serta jajaran kapal patroli di lokasi kejadian.
1: Berdasarkan laporan kami terima awal, sebetulnya kapal tersebut layak, kemudian sesuai dengan manifestnya, siapa yang ada dalam kapal tersebut dengan daftar yang sudah dimiliki sebelumnya oleh kapal. Cuaca juga tentunya harus kita pastikan, dan ini sedang atau akan dilakukan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk melakukan investigasi dan butuh waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya.
0: Ditambahkan, meski seluruh korban berhasil diselamatkan, pemerintah bergerak cepat dengan menerjunkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti munculnya api di kapal rute Surabaya-Makassar tersebut.

0: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan tahun 2025. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Pamekasan Ali Munib menyampaikan penggeledahan ini tindak lanjut proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan desa Telake Bulengan Barat, Kecamatan Pakentenan tahun 2025.
1: Itu kita ambil dari bidang bina marga, ya, karena ya, pekerjaannya kan di situ, pekerjaan jalan di bidang bina marga.
2: Punya kepala bidangnya?
1: Bukan, punya staf di situ. Ya, karena terkait dengan surat-menyurat, pembuatan dokumen di situ.
2: Inisialnya
1: belum tahu.
3: Pak, ada yang berapa komputer dan berapa dus dokumen yang dibawa
1: desa? Kalau komputer ada satu, kemudian yang dokumen fisiknya sekitar 2 box gitu.
0: Menurut Munib, dalam tahapan penyidikan ini, Kejaksaan juga akan menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan pada pekerjaan tersebut.

0: Sebanyak 44 aparatur sipil negara ASN telah mendaftar dalam seleksi terbuka pengisian 4 jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Kepala BKP SDM Kabupaten Sumenep Beni Irawan mengatakan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan yang telah diumumkan melalui laman resmi BKP SDM. Berkas pendaftaran diterima secara langsung maupun melalui laman asncareerbkn.go.id.
1: Sementara masih belum, jadi masih aman-aman saja, masih lancar sesuai dengan rencana. Jadi kan hari ini adalah pemasukan terakhir untuk dokumen pendaftaran. Ya, kita berharap nanti ada perkembangan lah, bisa bertambah mungkin jumlah peserta atau jumlah pendaftar yang memasukkan berkas itu, dan akan kita seleksi secara administrasi itu sampai dengan hari ini ya di pukul 23.59. Karena kan sifatnya itu berkas itu kan masuk melalui manual dan...
0: Beni berharap seleksi terbuka ini menghasilkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan mampu mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Kabupaten Sumenep.

0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menyatakan TMMD memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Program TMMD ini telah memberikan kontribusi signifikan baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
1: Program TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga adanya TMMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus sehingga bisa rodam.
0: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMMD di Desa Penyepen, Kecamatan Cerengi, Sampang, masih terus berlangsung. Regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis MBG untuk kategori balita. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan NIK yang terdaftar resmi. Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan aturan baru diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data penerima di lapangan. Ia tidak memungkiri di lapangan masih dijumpai kendala administrasi.
2: Ini ada regulasi terbaru lagi ya dari BGN untuk B3. Artinya yang balita, yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi, sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang sudah mulai tertib dari BGN. Kalau yang sebelumnya itu kan pokoknya balita ya bawah 5 tahun, terus verifikasi lapangan ada dapat.
0: Di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah dapur penyedia makanan serta sekolah-sekolah pasca masa libur kenaikan kelas. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, mengatakan MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRD-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa. Sekian info sepekan edisi 9 Agustus 2026. Naskah dan narator, Rukayazen, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Sampang pagi ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata. Sampai pagi ini.

108 FM RI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 108 FM RI Sampang yang kami pancar luaskan dari Perataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Selamat pagi, selamat menikmati teman-teman kami dengan keruan dengan Anda, dan juga selamat beraktivitas di hari ini, hari Minggu. Wah, hari yang pastinya harus membahagiakan nih, harus nih berkumpul bersama dengan keluarga di hari libur. Dan mungkin Anda saat ini masih sibuk-sibuk ya, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Entah itu lomba, kebanyakan kalau di kecamatan, di desa adalah memasak dibagi ibu-ibu. Wah, gimana nih kabarnya semua yang ada di seputaran kota? Apa sih kesibukan Anda di pagi? Entah olahraga pagi? Dan juga yang pasti berbagai aktivitas kita di hari ini bersama dengan sahabat, bersama dengan keluarga, adik, kakak, bapak, ibu, pastinya harus membahagiakan. Dan saat ini di pelataran Imam Bonjol, yang namanya matahari kadang redup, kadang cerah. Kita coba inti perakiraan cuaca di Madura yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Kita awali dari Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Sumenep. Kita lihat hari ini Minggu 9 Agustus 2026, di Kabupaten Sumenep nampaknya keseluruhan ini berawan ya, diperkirakan berawan mulai dari Kecamatan Kota Sumenep, terus Kalianget, Manding, Talango, Buduto, Saronggi, Lenteng, Gili Genting, Gulu-Gulu, Ganding, Peragaan, Ampunten, terus Pasongsongan, Dasuk, Rubaru, Batang-Batang, Batu Putih, terus Tungke, Gapura. Kayaknya keseluruhan nih Sumenep untuk hari ini Minggu, sampai di Kepulauan juga, Kangayan, Sapeken, diperkirakan berawan dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 30 derajat Celcius. Dari Sumenep kita bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Untuk hari ini Pamekasan beragam nih ya. Di Kecamatan Telanakan diperkirakan udara kabur, sementara Pademawu diperkirakan berawan, Galis diperkirakan udara kabur, Pamekasan Kota diperkirakan kabur, Propo diperkirakan udara kabur, Palengaan juga, Pagantenan, Larangan ini diperkirakan udara kabur. Sementara Pakong, Waru, Batu Marmar ini diperkirakan berawan untuk hari ini, Kadur diperkirakan udara kabur, dan Pasian diperkirakan berawan untuk hari ini. Dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 30 derajat Celcius. Dari Pamekasan kita bergeser ke Kota Bahari Sampang. Nampaknya Sampang juga senada dengan Pamekasan. Kecamatan Srese ini diperkirakan berawan, termasuk juga Torcun, Sampang Kota ini diperkirakan berawan untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Sementara Camprong diperkirakan udah kabur, Omben, Kedungdung, terus Jerengi, Tambelangan, Banyuates ini diperkirakan berawan untuk hari ini. Robatan diperkirakan udara kabur, Sokobana, Ketapang diperkirakan berawan untuk hari ini. Sementara Pangarengan dan Karangpenang ini diperkirakan udara kabur. Sementara suhu maksimal di siang hari Sampang ini bisa mencapai 31 derajat Celcius. Wah, nampaknya jadi lebih panas dia dibanding dengan Sumenep dan juga Pamekasan. Pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Ujung Barat Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Bangkalan. Nampaknya Bangkalan ini serupa nih ya dengan Sumenep.
diperkirakan berawan untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026 mulai dari Kecamatan Kota Bangkalan, Soca, Burni, Akaman, Arospeje, Geger, juga Kelampis, 10, Tanjung Bumi, Kokop, ada Kuanyar, Labeng juga, Tanah Merah, Trake, Blega, Modung, Konang, ini diperkirakan berawan untuk hari ini. Cuman Kecamatan Galis yang diperkirakan udara kabur, yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sementara Bangkalan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 30 derajat Celcius. Kalau siang-siang di musim kemarau kayak gini, memang kita harus berbanyak minum air putih nih ya. Tapi jangan air es. Siang-siang enaknya memang es manis-manis. Nah itu akan memicu batuk, terus sering kita pusing-pusing, mual-mual. Kalau kita terlalu banyak minum air es, minum air putih, kalau perlu yang hangat. Pendengar, itulah sekilas informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten, 4 kabupaten di Madura, mulai dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Teruslah bersama kami di Sampang pagi ini. Dan nanti di titik 7 waktu Indonesia Bagian Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam warta berita.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Kuku yang bersih akan terlihat indah dipandang. Namun tahukah Anda, kuku punya bagian-bagian yang sering diabaikan. Batang kuku misalnya, atau nail plate. Ini adalah bagian kuku yang sering kita lihat. Batang kuku adalah bagian yang paling keras di antara bagian kuku yang lain. Bagian ini agak transparan sehingga kita bisa melihat pembuluh darah yang ada di bawahnya. Itu sebabnya kita melihat bagian luar kuku berwarna agak kemerahan. Bahan pembentuk kuku ini adalah materi protein yang bernama keratin. Kemudian ada bagian lunula. Jika Anda perhatikan setiap kuku, ada bagian yang berwarna putih melengkung. Bagian inilah yang disebut dengan lunula. Lunula menunjukkan bahwa di bagian bawah kuku masih ada bagian yang disebut matrix, di mana bagian ini memiliki fungsi untuk memproduksi sel kuku terus-menerus. Inilah yang membuat kuku Anda bisa bertambah panjang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi